0: Info Dunia Islam.
1: Berita pertama di kesempatan pagi hari ini berita dari dalam negeri. Dikutip dari sultra.antaranews.com, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara distribusikan 11.000 seragam sekolah gratis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai mendistribusikan sebanyak 11.000 pasang seragam sekolah gratis untuk siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB di 17 kabupaten atau kota sebagai upaya menekan angka putus sekolah. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Roni Yakub saat ditemui di Kendari mengatakan bahwa program stimulan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial orang tua murid menjelang tahun ajaran baru, sekaligus memicu motivasi belajar para siswa di daerah. Roni menjelaskan sektor pendidikan merupakan salah satu program prioritas dalam kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka dan Wakil Gubernur Hugua. Oleh karena itu, pengadaan seragam gratis akan dipertahankan sebagai agenda tahunan berdasarkan evaluasi data kebutuhan sekolah. Guna mengantisipasi adanya ketidaksesuaian kuota di lapangan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah menyiapkan stok seragam cadangan yang nantinya disalurkan melalui kantor cabang dinas pendidikan di masing-masing wilayah. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, Aris Badara, menjelaskan bahwa teknis penyaluran di tingkat daerah akan dikawal sepenuhnya oleh KCD sebelum diserahkan ke pihak sekolah tujuan. Aris mengakui kuota pengadaan seragam gratis pada tahun anggaran 2026 ini mengalami sedikit penurunan akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah. Namun, pemerintah memastikan ketepatan sasaran penerima tetap terjaga. Mengenai mekanisme penyaringan, Aris menegaskan bahwa seluruh penerima bantuan bersumber dari data usulan sekolah. Skema prioritas ditujukan bagi siswa dari kalangan prasejahtera yang diperkuat dengan kepemilikan surat keterangan tidak mampu dari pihak pemerintah, pemerintah desa, atau kelurahan setempat. Beralih ke berita berikutnya, dikutip dari sulta.antaranews.com, pemerintah Kabupaten Kolaka gelar pasar murah di 5 titik. Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara menggandeng sejumlah distributor di wilayahnya untuk menggelar operasi pasar murah di 5 kecamatan guna menjaga stabilitas harga pangan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka, Abdi Arif, saat dihubungi di Kolaka mengatakan bahwa 5 titik wilayah tersebut dilakukan secara bergantian yang menjadi sasaran operasi pasar, yaitu Kecamatan Kolaka, disusul Kecamatan Latambaga, kemudian Wundulako, Pomala, dan Wolo. Ia mengatakan bahwa langkah situasional ini diambil untuk meredam lonjakan harga di tingkat pedagang eceran, sekaligus mengantisipasi berkurangnya suplai beberapa komoditas, seperti minyak goreng dan gas LPG 3 kg di wilayah tersebut. Ia menyebutkan bahwa dalam operasi pasar ini, pemerintah Kabupaten Kolaka menyiapkan sebanyak 2.800 tabung LPG 3 kg yang disebar ke 5 titik, yang mana setiap kecamatan mendapatkan jatah sebanyak 560 tabung dengan harga resmi pangkalan, yaitu Rp20.000 per tabung. Abdi menjelaskan bahwa untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, pihaknya memperketat mekanisme pembelian. Jika sebelumnya di pangkalan masyarakat cukup membawa KTP yang kemudian rawan disalahgunakan oleh anggota keluarga yang sama, kini warga wajib menunjukkan kartu keluarga. Selain gas LPG 3 kg, komoditas lain yang menjadi fokusnya adalah minyak goreng premium. Dinas Perindustrian dan Perdagangan membatasi pembelian maksimal 2 liter per orang dengan harga Rp22.000 per liternya. Abdi juga mengungkapkan kelangkaan minyak goreng program pemerintah, minyak kita, telah terjadi sekitar 2 bulan terakhir di Kolaka termasuk di gudang Bulog. Hal ini dipicu oleh penghentian suplai dari pabrikan di Pulau Jawa ke wilayah Sulawesi akibat ketidakseimbangnya biaya produksi dan ongkos pengiriman. Selain komoditas tersebut, operasi pasar murah juga menyediakan bahan pokok lainnya seperti mie instan, gula, kopi, serta komoditas sayuran segar dengan harga yang relatif terjangkau. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mengimbau kepada retail-retail modern di Kolaka untuk ikut menjaga stabilitas daerah dengan menerapkan pembatasan pembelian demi mencegah kepanikan di masyarakat. Beralih ke berita berikutnya. 8 duta besar baru serahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dikutip dari minanews.net, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar luar negeri biasa dan berkuasa penuh negara sahabat dalam sebuah upacara resmi di Istana Merdeka. Adapun 8 duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto antara lain Duta Besar LBBP Sri Lanka, Duta Besar LBBP Filipina, Duta Besar Korea Selatan, Duta Besar Ceko, Duta Besar Palestina, Duta Besar Yunani, Duta Besar Lebanon, dan Duta Besar Saint Lucia. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya masa tugas para diplomat sebagai perwakilan resmi negara mereka di Indonesia. Proses diawali dengan penyambutan resmi di halaman Istana Merdeka sebelum masing-masing duta besar menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama bilateral dengan berbagai negara sahabat di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, kebudayaan, serta berbagai sektor strategis lainnya. Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia terus berupaya memperkuat perannya dalam diplomasi regional maupun global. Melalui berbagai forum internasional, Indonesia aktif mendorong dialog, penyelesaian konflik secara damai serta kerjasama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penyerahan surat kepercayaan ini menjadi salah satu agenda diplomatik penting pemerintah pada tahun ini. Dengan bertambahnya duta besar yang mulai menjalankan tugas di Jakarta, diharapkan hubungan Indonesia dengan berbagai negara sahabat dapat berkembang lebih produktif dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan bersama. Ketelima Sobat Mati dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dalam negeri di kesempatan pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengan Sobat Mati berita dari luar negeri. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sobat Mati 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Info Dunia Islam.
2: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
2: Nah kalau gitu... Sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Info Dunia Islam.
1: Kata teman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muat berita dari luar negeri. Dikutip dari minanews.net, sebanyak 140 anggota parlemen Inggris serukan boikot perdagangan dengan pemukim ilegal Israel. Sekitar 140 anggota parlemen Partai Buruh menulis surat kepada Menteri Luar Negeri menyerukan pemerintah Inggris untuk melarang perdagangan dengan pemukim ilegal Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Mereka memperingatkan bahwa sanksi terhadap pemukim dan menteri secara individu tidak cukup untuk menghentikan percepatan upaya aneksasi Israel. Dalam surat tertanggal 7 Juni, anggota parlemen mendesak Cooper sebagai menteri luar negeri Inggris mengambil tindakan konkret untuk melawan peningkatan pelanggaran terhadap Palestina dengan mengakhiri perdagangan dengan pemukim ilegal Israel. Para anggota parlemen mengatakan perluasan pemukiman dan aneksasi di tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki telah meningkatkan secara eksponensial. Dengan Israel, dilaporkan telah menyetujui 34 pemukim baru hanya pada bulan April 2026. Surat tersebut berpendapat bahwa dasar hukum untuk mengakhiri perdagangan dengan pemukiman sudah jelas. Mereka mengutip bahwa Mahkamah Internasional yang telah mengarahkan negara-negara ketiga untuk tidak melakukan transaksi perdagangan dengan Israel terkait wilayah Palestina yang diduduki. Sebuah posisi yang menurut para anggota parlemen secara luas ditafsir bahwa tidak boleh berdagang dengan pemukiman. Para anggota parlemen mengatakan beberapa negara Eropa sudah bergerak maju memboikot perdagangan dengan pemukiman. Sementara setidaknya 11 negara di Uni Eropa, termasuk Prancis dan Swedia, telah meminta Komisi Eropa untuk mengakhiri perdagangan tersebut. Spanyol sudah menerapkan larangan, sementara Irlandia, Belanda, dan Belgia sedang membuat undang-undang untuk tindakan tersebut. Para anggota parlemen menyimpulkan dengan memperingatkan bahwa ada kebutuhan mendesak akan akuntabilitas dan konsekuensi konkret sebagai tanggapan terhadap pelanggaran Israel yang menurut mereka semakin meningkat dari hari ke hari. Beralih ke berita berikutnya. Berita terakhir di kesempatan pagi hari ini, berita dari luar negeri. Dikutip dari minanews.net, meski kondisi perang, lebih dari 1.700 bayi lahir di Gaza. Meski dilanda perang dan krisis kemanusiaan, proses kelahiran di jalur Gaza tak berhenti. Otoritas sipil Gaza melaporkan bahwa selama bulan Mei tercatat sebanyak 1.701 bayi baru lahir. Angka itu dirilis Kementerian Dalam Negeri Gaza pada Senin 8 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 911 bayi yang berjenis kelamin laki-laki, sementara sebanyak 782 lainnya adalah perempuan. Jika dirinci per wilayah, Gaza Governorate menjadi daerah dengan kelahiran tertinggi, yakni 65 bayi, disusul Khan Yunis dengan 286 bayi, Gaza Utara sebanyak 282 bayi, Governorate Tengah sebanyak 273 bayi, dan Rafah sebanyak 225 bayi. Selain kelahiran, otoritas setempat juga mencatat sebanyak 159 kematian sepanjang Mei, sebanyak 115 diantaranya laki-laki dan 44 lainnya perempuan. Para petugas pencatatan sipil mengakui angka-angka ini menunjukkan bahwa kehidupan tetap berjalan di tengah puing-puing perang. Kondisi kemanusiaan yang parah dan dampak konflik yang masih terasa menjadi latar dari setiap proses kelahiran dan kematian yang mereka catat. Ikhwata liman sahabat muat dimanapun Anda berada. Itulah tadi berita-berita dari dalam dan luar negeri dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan program Info Dunia Islam lainnya. Yang insya Allah akan terus hadir menemani sahabat muat memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya biiznillah ta'ala. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Radio Muad bin Jabal.
11: Gimana rasa nasi kebulinya?
12: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
12: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
13: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
14: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
13: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
15: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
16: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
15: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
16: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
17: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
18: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
19: Dapatkan promo menarik.
20: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
21: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
22: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.
2: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut, demi untuk memuaskan hobi merokok, bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung, karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang didolimi anak dan istrinya. Apa yang didolimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terdolimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang setiap hari terdolimi dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang didolimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan dolimi? Apakah mereka yang didolimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, nopo? Lepas, nong pinggir wis kayak dia. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo, kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal minta maafnya gimana. Yang ada hari kiamat nanti, yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka alla tasjuda iz

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Qala

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
0: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

0: Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda."
1: 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
6: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
7: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
9: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
7: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
7: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Radio Mu'adz bin Jabal
14: 94,3 FM.
15: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Khotari Mu'adz, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi yang cerah ini. Di zaman sekarang sahabat Mu'adz, alhamdulillah mendapatkan ilmu menjadi sesuatu yang sangat mudah. Kajian bisa kita dengarkan dari rumah. Kitab-kitab bisa diakses melalui gadget, telepon genggam, yes. Kemudian ceramah para ulama juga dapat kita simak kapan saja dan di mana saja. Namun ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Apakah bertambahnya ilmu itu selalu diiringi dengan bertambahnya adab kita? Karena sesungguhnya tujuan ilmu bukan sekedar menambah pengetahuan kita saja. Ilmu bukan hanya untuk membuat seseorang pandai berbicara. Bukan pula untuk memenangkan atau mendapatkan pujian manusia atau mungkin memenangkan sebuah perdebatan. Ilmu yang benar seharusnya dipakai bukan untuk menyerang saja, tetapi seharusnya ilmu yang benar membawa pemiliknya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rendah hati dia, semakin tawadu, semakin baik akhlaknya kepada sesama manusia. Para ulama terdahulu bahkan belajar adab sebelum mempelajari banyak ilmu. Mereka memahami bahwa ilmu tanpa adab dapat menjadi sebab kesombongan, sedangkan ilmu yang disertai adab akan menjadi cahaya yang menerangi kehidupan. Betapa sering kita melihat seseorang yang mampu menyampaikan banyak dalil, tetapi lisannya masih menyakiti orang lain. Betapa sering kita menemukan orang yang gemar berbicara dengan atau tentang ilmu, namun sulit menerima nasihat. Dan betapa sering kita menyaksikan seorang tergesa-gesa ingin menjadi pengajar, padahal dirinya sendiri masih membutuhkan banyak belajar. Karena itu dalam pelajaran, dalam perjalanan ya menuntut ilmu, ada sesuatu yang harus selalu kita jaga. Sesuatu yang menjadi perhiasan bagi ilmu itu sendiri, yaitu adab. Dan ada sebuah kalimat yang layak menjadi renungan kita bersama, adalah ilmu yang paling pertama harus terlihat adalah yang memperbaiki akhlak pemiliknya. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, bersama-sama dalam kesempatan pagi hari ini kembali akan hadir di Ruang Nar Sahabat Muat, program Ensiklopedia Islam seputar adab. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
17: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
15: Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Seorang penuntut ilmu harus mengasi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Maka di antara adab-adab yang selayaknya diperhatikan ketika seseorang menuntut ilmu syar'i adalah yang pertama, masalah niat. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, seseorang harus ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-5. Orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi 'azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafal 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Kedua, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, adab selanjutnya adalah rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu serta selalu merasa butuh kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, seperti mempelajari ilmu yang membuatnya justru menjauhkan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat semua dimanapun Anda berada, adab selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Dalam menuntut ilmu diperlukan yang namanya kesungguhan, tekad yang kuat. Tidak layak para penuntut ilmu itu bermalas-malasan dalam mencarinya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an talibu ilmi wa talibu dunya." Dua orang yang begitu rakus dan tidak pernah merasa kenyang, penuntut ilmu agama dan penuntut ilmu dunia. Kemudian sahabat teman dimanapun Anda berada, adab selanjutnya sebagai seorang penuntut ilmu, maka adab yang perlu kita perhatikan adalah menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan dan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang tidak boleh pula kita lewatkan adalah tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya. Imam Mujahid mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Kemudian sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan Ustadz, Syekh atau Guru juga adalah bagian dari adab menuntut ilmu. وَبَشِّرْ عِبَادِي أَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Sebab itu, sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Khotaliman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, maka itulah tadi beberapa adab dalam menuntut ilmu yang perlu kita ketahui bersama. Dan selanjutnya masih ada beberapa adab lainnya yang perlu kita ketahui. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat-sahabat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Ensiklopedia Islam.
19: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan, karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan gambar. kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
20: Assalamualaikum,
21: Kawan. Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
20: Eh, apa kita bikin?
22: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
21: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
22: Eh, baru bagaimana motorku?
20: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
22: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
20: Masya Allah.
21: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
22: Yang di mana itu?
21: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
22: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
19: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
18: Ensiklopedia Islam.
15: Ikhwatul Iman, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, masih dalam program Ensiklopedia Islam seputar adab di kesempatan pagi hari ini. Tentunya masih di Radio Mas Bin Jawal 94.3 FM. Kemudian adab selanjutnya ketika menuntut ilmu, sahabat Muas, yang perlu kita ketahui adalah diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar dan mengikuti kajian syar'i, tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat, tanpa ada keperluan dan tidak ada hubungannya dengan ilmu syar'i yang disampaikan. Tidak boleh ngobrol. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Namun, memang seringkali kita dapatkan, sahabat Mas, ini menjadi salah satu poin yang perlu kita bold, kita tebalkan. Karena ketika di dalam kelas mungkin kita menerima pelajaran, kita menerima ilmu, ya kadang-kadang kita justru bisa menemukan ada orang yang asik dengan kelompoknya juga. Jadi di dalam forum belajar, dia juga buat forum, ya. Dia juga asik berdiskusi dengan temannya. Apalagi yang didiskusikan itu, kalau yang didiskusikan mungkin seputar pertanyaan yang akan diajukan seputar tema pelajaran pada saat itu, mungkin okay, ya. Tapi kalau misalkan hal-hal yang didiskusikan adalah sesuatu yang tidak sama sekali berhubungan dengan pelajaran, maka ini yang menjadi masalah. Maka perlu kita perhatikan, diam ketika pelajaran disampaikan adalah adab dari menuntut ilmu yang perlu kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Kemudian selanjutnya, sahabat Muas, adab dalam menuntut ilmu lainnya adalah berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Kiat memahami pelajaran yang disampaikan adalah mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru, kemudian memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman. Bersungguh-sungguhlah untuk mengingat, mencatat faedah-faedah pelajaran, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama, kemudian mengulang pelajaran setelah kajian selesai, dan bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Kemudian, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faham daripadanya. Nah, dalam hadis ini, sahabat Muaz, Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT agar dia memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mendengar, memahami, menghafal, dan mengamalkan sabda beliau SAW. Maka kita pun diperintahkan untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian, adab selanjutnya seputar menuntut ilmu adalah mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Ketika belajar, seorang penuntut ilmu harus mencatat pelajaran poin-poin penting, fawaid, faedah-faedah, dan manfaat dari ayat, hadis, dan perkataan para sahabat serta ulama, atau berbagai dalil bagi suatu permasalahan yang dibawakan oleh syekh atau gurunya, agar ilmu yang disampaikannya tidak hilang dan terus tertancap dalam ingatannya setiap kali ia mengulang pelajarannya. Rasulullah SAW bersabda, "Qayyidu al-ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan tulisan. Kemudian, adab selanjutnya sahabat Muaz adalah mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa kepadanya dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, barang siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, kemuliaan, dan gencaran pahala yang begitu besar. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ilmi alladhi yu'allimun nasal khair wa yansa nafsahu kamathali siraji yudi'u linnasi yah wa yahriku nafsah." Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, maksudnya adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri. Kemudian, terakhir sahabat Muaz, adab dalam menuntut ilmu adalah berusaha mendakwahkan ilmu. Objek yang paling utama adalah keluarga dan karib kerabat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduhannasu wal hijaratu 'alayha malaa'ikah 'alayha malaa'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hal yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu, sahabat semua dimanapun Anda berada, adalah apabila dakwah mengajak manusia kepada jalan Allah, merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba. Maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu, seorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu, ia berdakwah. Bahkan, demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha maksimal. Khotilman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, maka itulah tadi beberapa, setidaknya ada 12 adab menuntut ilmu yang perlu kita pelajari bersama, kita ketahui, dan kemudian kita amalkan nantinya. Sampai jumpa dalam kesempatan ensiklopedi Islam lainnya yang insya Allah ta'ala sahabat Muaz akan hadir di Ruang Dengar Sahabat Muaz setiap hari, setiap pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
3: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
23: Min, ini kok pandangan jelek ya?
3: Ada yang bisa dibantu, Pak?
23: Min, ini baterainya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, Pak. Ini udah sebulan, loh.
21: Halo Pak.
23: Ini kemarin barangnya kan hilang, bisa refund nggak?
21: Halo. Iya halo.
22: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Aduh, pusingnya ya Allah.
2: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
22: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
2: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
19: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
2: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
22: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
2: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
22: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya, tidak usah panjang-panjang cerita, pokoknya mantap.
4: Tapi antum kapan pi?
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci, namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
24: Welcome to Mobile Legends.
4: Assalamualaikum.
25: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
4: Ye.
25: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
4: Tidak. Saya mau tanya Ji ini, anaknya antum belum sunat toh?
25: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
4: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
25: Sudah kelas 5 SD.
4: Sudah besar itu.
25: Iya betul, hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
4: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
25: Ada juga. Pasti mahal itu.
4: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
25: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
4: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
25: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
4: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
26: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju Ridho Allah.
7: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuh lihat barakallahu fikum. Karena ini kajiannya tematik dan temanya tadi sudah disebutkan, yaitu kaidah dalam menuntut ilmu, maka ini ada satu bab atau satu fasal yang anak kutipkan dari kitab Hilyat Talib al-Ilm di Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, yang berjudul Kaifiyatut Talabi wat Talaqqi, tata cara mencari ilmu, bertalaqqi. Beliau menyebutkan, namun sebelum kesini ada satu pembahasan penting, yaitu masalah aslul usul, kata beliau. Aslul usul yang menjadi inti atau pokok dari semua kaidah dalam kitab ini adalah anta'lam anna al-ilma ibadah. Kita mesti faham, kita mesti menyadari bahwa talabul ilm itu ibadah. Karena dia merupakan ibadah, maka dipersyaratkan padanya apa yang dipersyaratkan pada ibadah secara umum. Wahwal ikhlas. Ikhlasun niyyah azza wa jalla. Memurnikan niat kita dalam talabul ilm ini untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita sholat kita mencari ridha Allah, kita shaum juga mencari ridha Allah, maka kita talabul ilm juga harus seperti itu. Dan ini yang mesti kita pertahankan. Karena niat itu tidak di awal saja kita perlu pertahankan, namun kita terus pertahankan. Selama kita berproses mencari ilmu ini, maka selama itu pula kita harus menjaga niat kita. Ini yang beratnya di sini. Ya, yang berat itu mempertahankan keikhlasan kita dalam talabul ilm. Bukan sekedar untuk berbangga-banggaan, bukan sekedar untuk menunjukkan banyaknya pengetahuan, banyaknya hafalan, bukan. Namun tujuan utamanya adalah untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengentaskan diri kita dari kejahilan dan mengentaskan umat Islam dari kejahilan. Makanya ketika ditanya, makanya Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu enggak ada duanya, enggak ada tandingannya. Keutamaan talabul ilm atau nashrul ilm, menyebarkan maupun mencari ilmu, itu tidak ada duanya. Tapi bagi siapa? Liman sahhat niyyatuhu. Bagi orang yang niatnya itu benar, niatnya sahih. Kemudian ditanya beliau, kaifa tasihun niyyah ya Aba Abdillah? Bagaimana supaya niat kita dalam talabul ilm ini beres, enggak menyimpang? Ya Aba Abdillah, Abu Abdillah itu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Qala yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Yaitu dia meniatkan dalam proses mencari ilmu ini untuk menyingkirkan kebodohan, kejahilan yang ada pada dirinya pertama, dan juga yang ada pada orang lain. Ingin memberikan manfaat bagi kaum muslimin, bukan sekedar mencari popularitas, bukan sekedar mencari julukan-julukan, karena itu berbahaya. Kalau sampai salah niat, bahayanya luar biasa. Kama rawa Abu Hurairah fis sahih, awal man tusa'ar bihimun nar thalatha. Salah satunya adalah khurujun atahullahu ilma, orang yang diberi ilmu oleh Allah. Ketika ditanya, untuk apa kau cari ilmu ini? Dia menjawab, aku mencari untuk mendapatkan ridhomu, begini, begitu, begini, begitu. Ditolak sama Allah. Kadzabt. Walakinnaka talabta al-ilma liyuqala 'alimun wa qad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi thumma turiha fil nar. Kamu itu selama ini mencari ilmu bukan untuk itu sebetulnya, namun supaya dapat julukan alim, dan kamu sudah mendapatkan julukan itu. Maka Allah perintahkan agar orang ini diseret dengan wajah tertelungkup, wajah menempel di atas tanah, kemudian diseret seperti itu dan dicampakkan ke neraka. Lihat bagaimana Allah memperlakukan orang yang salah niat dalam thalabul ilm. Diperlakukan dengan perlakuan yang sangat terhina, diseret dengan wajah tertelungkup, itu enggak ada itu. Perlakuan yang lebih menghinakan daripada diseret dengan wajah nempel ke tanah. Dan menjadi orang yang pertama kali diazab. Bukan yang nomor sekian, enggak, yang pertama kali. Satu di antara tiga orang itu adalah al-alim. Atau di riwayat yang lain, qari'ul Qur'an. Oleh karena itu, ayol ikhwah, nasihat ini harus senantiasa kita jadikan sebagai motivasi utama kita. Akhlisun niyah lillah azza wa jal. Ikhlaskan niat kita untuk Allah, untuk mencari ridha Allah. Adapun setelah itu orang mendapatkan pujian ataukah tidak mendapatkan pujian, enggak ada masalah. Yang pujiannya baik itu cuma Allah. Pujian manusia itu ya bisa tepat, bisa salah. Belum tentu kita mendapatkan manfaat lebih dari sekedar pujian itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang memuji, maka itu sudah pasti. Pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang besar di balik pujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah aslul usul, kaidahnya dari semua kaidah yang mesti kita jadikan sebagai motivasi utama kita. Dan untuk bisa tetap menjaga keikhlasan, ya kita mesti memperbarui, mesti banyak-banyak istighfar juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa agar diberi kemantapan, ya, diberi istiqamah ala talab. Karena ketika seseorang meninggalkan thalabul ilm dengan hujah ana takut riya, itu juga enggak benar. Fudhail bin Iyad mengatakan, tarkul amali li ajri an-nas riya. Wal amal li ajri an-nas syirk. Tarkul amal li ajri an-nas riya. Orang sengaja meninggalkan amalan gara-gara takut dicela orang nanti. Kalau beramal nanti kamu enggak ikhlas, nanti kamu terjerumus ke dalam dosa ini, dosa itu, mending enggak usah diamalkan. Itu kata beliau riya. Sedangkan kalau dia beramal untuk cari pujiannya orang, ada syirk. Terus harusnya bagaimana? Ya jangan tinggalkan amal soleh itu karena takut riya. Tapi ketika kita beramal soleh, kita minta kepada Allah supaya menjaga keikhlasan kita. Ya. Nah, kemudian setelah itu di al-fasl tsani beliau menyebutkan tentang kaifiyatut talabi wat talaqi. Qala rahimahullah, ini ana baca dari mukhtasarnya, ya. Man lam yutqin al-usul hurima al-wusul. Ini penting. Orang yang tidak benar-benar menguasai dasar-dasar suatu ilmu, man lam yutqinil usul hurimal usul, dia enggak akan sampai pada ilmu itu. Dasar-dasar ini enggak paham, enggak dia kuasai, enggak mungkin dia bisa memahami ilmu itu. Wa man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang mencari ilmunya banyak-banyakan sekaligus, ya nanti lupanya juga banyak sekaligus. Itu karakteristik ilmu itu begitu. Enggak bisa dicari dalam kuantitas yang banyak dalam waktu yang singkat sekaligus. Itu enggak akan mengakar ilmunya. Sedikit-sedikit. Yang penting dasar-dasarnya diingat baik-baik, difahami baik-baik. Kemudian nambah lagi sedikit. Tapi kalau orang ingin cari ilmu dengan cara misalnya membaca satu kitab tiap hari dibaca 50 halaman, 70 halaman, dan dia ingin faham semuanya, enggak mungkin bisa. Paling yang dia paham itu hanya sekian persen aja, biasanya bagian pertama, bagian terakhir. Yang tengah-tengah itu paling rentan dengan lupa. Man ramal ilma jumlah, jumlah itu dalam jumlah banyak, dhahaba anhu jumlah, maka hilangnya pun juga dalam jumlah banyak. Wa alaihi fala budda min at-ta'sil wa at-ta'sis li kulli fannin tatlubuh. Berangkat dari sini, setiap ilmu yang akan kita pelajari itu kita mesti mempelajari dari pondasi-pondasinya yang kuat dulu, kuatkan dulu pondasi-pondasi ilmunya, dasar-dasarnya dikuatkan dulu. Bi dhabti aslihi wa mukhtasarihi ala shaykhin mutqinin la bi tahsil adh-dhati wahdah. Cara kita menguasai dasar-dasar ilmu itu adalah ambil matan mukhtasar, matan yang ringkas-ringkas dulu, yang pendek-pendek dulu. Di setiap ilmu itu mesti ada matannya. Matan itu ya kalau dalam istilah kita itu mungkin diktat. Tolong dibangunin, jangan tidur. Kalau ngantuk wudhu dulu ya. Jadi matan itu adalah saripati ilmu yang sudah dirumuskan oleh para ulama kita supaya ilmu-ilmu itu mudah dipelajari. Mereka rumuskan saripatinya dari dasar-dasarnya. Caranya kita menguasai adalah kita pelajari matan ini, berguru kepada guru yang mutqin. Jangan belajar sendiri otodidak, enggak bisa. Din itu dipelajari secara otodidak, semuanya enggak bisa. Kalaupun ada yang berhasil, itu sedikit yang berhasil. Makanya Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi SAW mengatakan fi sahihain, "Inna Allah la yaqbidu hadzal ilma intiza'an yantazi'uhu." Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencabut ilmu, dicabut gitu saja enggak? Ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya bi qabdzil ulama, para ulama. Ngantuk lagi itu. Bangun nih. Jangan bersender tuh, Afi. Wudu dulu, wudu. Ilmu itu dipelajari, ilmu itu dicabut, ya. Jangan bersender. Dan jangan ngumpet di balik tiang, enggak kelihatan, nanti ngantuknya lebih enak lagi. Wudu dulu. Kum tawadda. Ilmu itu dicabut dengan cara apa? Wafatnya para ulama. Fa idza lam yubqi Allahu 'aliman. Ketika sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Orang-orang akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka kemudian ditanya ini, karena enggak ada lagi ulama, yang ada adalah juhala. Para juhala ini dijak ditanya, dimintai fatwa, mereka pun akan berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Akibatnya merekanya tersesat dan membuat orang lain tersesat. Sekarang pertanyaannya, Nabi mengatakan seperti itu, bahwasanya ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya ulama. Kan para ulama meninggalkan kita. Kan para ulama meninggalkan, apalagi sekarang ya dengan canggihnya teknologi, meninggalkan rekaman-rekaman, meninggalkan apa, maqati video, klip-klip video yang isinya daurahnya mereka. Apa ini gak bisa menggantikan keberadaan ulama? Kenapa Nabi menyabdakan dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama? Ini ada korelasi di sini. Memang ilmu syar'i ini harus dipelajari dari ahlinya. Kalau cuma kita baca kitab, cuma kita nyimak video, boleh jadi yang kita baca ini benar, tapi kita bacanya salah. Betul enggak? Boleh jadi kita bacanya benar, tapi kita salah dalam memahami, ya enggak? Kalau kita salah dalam memahami, kita mau tanya sama kitab. Hah? Mau negur kita kitabnya? Enggak bisa. Yang bisa negur kita itu siapa? Guru. Lihat nyimak video. Dia salah paham, dia enggak ngerti kalau salah paham. Dan itu banyak terjadi. Dia mau tanya sama Ustaz, enggak bisa ditanya, orang video mau ditanya. Dan tidak cukup ilmu itu dipelajari dengan hanya dengan satu arah, dia harus dua arah. sebagaimana Jibril yang menyamar sebagai laki-laki tak dikenal datang kepada Rasulullah, tanya jawab. Kalau pertanyaannya salah dikoreksi. Mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Ya. Itu cara belajar yang benar seperti itu. Jadi bukan enggak boleh baca kitab, boleh baca kitab enggak apa-apa. Tapi jangan semuanya itu dipelajari sendiri, itu biasanya nanti banyak ngawurnya. Karena dia merasa sudah menguasai banyak hal, padahal boleh jadi banyak hal itu dia salah paham semua. Dia enggak ngerti, enggak ada yang ngoreksi dia selama ini. Baik. Yaqulu syaikhuna بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن لا بالتحصيل الذات وحده وآخذا الطلب بالتدرج. Dan belajarnya itu setahap demi setahap. Jadi caranya apa? Mempelajari setiap ilmu dari matan-matan, mulai yang mukhtasar dulu. Baca matan itu kepada syekh yang mutqin dan pelajarinya sedikit-sedikit bertahap. Dalilnya kalau belajar itu harus bertahap adalah qauluhu ta'ala wa qur'anan qara'nahu 'alan nasi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ya, faraqnahu yang kami pisah-pisah litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Sengaja Allah tidak menurunkan Al-Qur'an itu plus sekaligus 30 juz. Langsung dibacakan sama Rasulullah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Enggak akan ada yang paham kalau kayak begitu. Dipisah-pisah sama Allah, dipencar-pencar. Turun sekian ayat, habis itu ada kasus lain turun lagi. Litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin. Dengan jangka waktu. Wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an itu disifati dengan at-tanzil. Nazzala yunazzilu. Sebagaimana Al-Quran juga dikatakan anzala. Kalau anzala itu Allah menurunkan satu sekaligus utuh. Al-Quran itu juga turun utuh, tapi tidak turunnya kepada Rasulullah. Utuhnya itu tidak kepada Rasulullah. Dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Ma'mur utuh ya, tapi dari Baitul Ma'mur ke Rasulullahnya sedikit-sedikit. Dalam kurun waktu sekitar 23 tahun itu. Itu yang dimasukkan dengan at-tanzil. Sedikit-sedikit, bolak-balik turunnya, enggak sekalian, enggak sekaligus. Dari sini Al-Qur'an saja diturunkan setahap-setahap. Apalagi yang lain-lain. Wa qala ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir itu mempertanyakan, mempersoalkan, lah kenapa kok turunnya enggak sekaligus saja sih Al-Qur'an itu? Kata Allah, justru itu supaya dia itu meresap, merasuk dalam hatimu ya Rasulullah. Sedikit-sedikit. Nah, jadi thalabul ilm itu harus sedikit-sedikit. Kalau grosiran nanti hilangnya juga grosiran. Ya, harus apa istilahnya? Eceran dikit-dikit. Tapi sedikit-sedikitnya ini harus pakai urutan, mulai dari yang dasar. Gak bisa dia pencar-pencar. Iya, saya belajar bab ini terus mencolot 30 bab, mundur lagi, maju lagi, gak jadi apa-apa itu nanti. Ya, mau 10 tahun kayak gitu juga gak akan paham. Jadi harus pas juga urutannya, dosisnya juga harus tepat dan urutannya juga harus pas. ثم قال الشيخ رحمه الله فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. Berikut ini adalah hal-hal yang mesti kita perhatikan ketika kita hendak menuntut ilmu apapun. Ilmu apapun. Kaidahnya seperti ini. Satu, hifdzu mukhtasarin fihi. Menghafal matan yang singkat mukhtasar. Dalam disiplin ilmu itu harus dihafal, harus. Kenapa harus dihafal? Hah? Kenapa kok harus dihafal? Biar enggak lupa. Karena penyakitnya ilmu itu, semua ilmu penyakitnya sama, lupa. Qala Az-Zuhri rahimahullah, afatul ilmi nisyan, walau lan nisyan la sarun nasu ulama. Penyakitnya ilmu itu lupa. Kalau bukan karena penyakit kronis satu ini, semua orang jadi ulama. Semua yang hadir kajian, tidak ada yang lupa, ulama semua. Yang hadir di sini kalau nggak ada yang lupa, ya tiap dia hadir kajian nggak lupa, ya ulama deh. Cuma nggak ada yang seperti itu. Kebanyakan yang kita dengar ini menguap lagi, lupa lagi. Nah supaya nggak lupa, mesti harus ada yang dihafal. Kalau dihafalkan semuanya berat, hafalkan dasar-dasarnya, mukhtasarnya. Ngantuk lagi di belakang tuh. Tawadhu. Kum tawadhu. Jadi ada penyakit kedua sekarang. Selain lupa apa? Ngantuk. Kemudian al-amrul awal huwa hifdhu mukhtasarin. Menghafal matan mukhtasar dari suatu disiplin ilmu yang akan dipelajari. Ya, ini juga perlu dihafalkan ini. Kaidah ini perlu dihafalkan. Thanian dhabtuhu ala syaikhin mutqin. Dhabtul ilm. Setelah dihafal, dia perlu menguasai matan ini. Apa sih artinya kata-kata ini? Saya menghafalkan. Ya, saya sudah hafal nih. Saya mesti faham sekarang. Kalimat-kalimat dalam matan ini maksudnya apa? Supaya dia faham dan fahamnya itu benar sesuai dengan maksud si penyusun matan itu, maka dia perlu minta syarah dari syaikhin mutqin, artinya dari guru yang memang benar-benar menguasai matan itu. Jangan cuman baca kitab aja. Iya, baca kitab itu bagus, cuman kalau salah kita enggak bisa dikoreksi oleh kitab. Jadi perlu juga dibacakan kepada Syekh Mutqin. Jadi yang pertama, menghafal matan yang mukhtasar. Yang kedua,

ya nggak apa-apa, antum nggak pernah baca Kitabul Mughni Ibnu Qudamah. Yang penting mukhtasarnya antum fahami dulu. Ya. Kalau sudah memahami mukhtasar, naik setahap lagi, kemudian naik lagi setahap lagi, begitu. Itu dia akan menguasai nanti. Jadi tidak menyibukkan diri dengan membaca yang panjang-panjang sebelum dia menguasai dasar-dasar dari ilmu itu. Rabi', la tantaqil min mukhtasarin ila akhar bila mujib. Kamu jangan pindah dari satu mukhtasar ke mukhtasar yang lain tanpa alasan yang kuat. Tanpa alasan yang benar-benar mengharuskan kamu untuk pindah dari satu mukhtasar ke mukhtasar yang lain. Fahadha min babil bajar. Karena biasanya itu orang yang jenuh yang begitu itu. Orang yang punya sifat gampang bosan, dia belajar sedikit, pindah lagi yang lain. Itu baru sebentar, bosan lagi dia, pindah lagi. Akhirnya enggak ada yang dia kuasai. Harus sabar memang. Perlu kesabaran, perlu ketekunan dalam menguasai suatu disiplin ilmu. Ya. Khamisan, iqtinasul fawaidi wadzawabitil ilmiyah. Ketika kita sedang mempelajari suatu matan mukhtasar tadi, kita mendapatkan ada fawaid-fawaid ilmiah atau dawabit. Fawaid itu ya faedah ilmiah lah ya. Sebuah maklumat yang menarik yang baru pertama kali kita dengar. Kalau dawabit itu biasanya semacam definisi-definisi bagaimana cara kita membedakan antara ini dengan itu yang selama ini kita enggak tahu bagaimana cara membedakannya, sekarang kita jadi tahu. Itu namanya dawabit. Itu jangan lupa dicatat, catat langsung. Karena dawabit ini adalah hasil pengalaman guru kita yang belajar bertahun-tahun. Dia jadi bisa menjelaskan kepada kita dawabit ini, batasan-batasan ini, definisi-definisi ini. Itu saripatinya. Dengan kita mengetahui dan mencatat serta mengingat-ingat berbagai fawaid dan dawabit tadi itu, berarti kita mendapatkan saripati dari ilmu yang dipelajari oleh guru kita bertahun-tahun lamanya. Itu jangan dibiarkan lewat, catat. Setelah dicatat, dibaca lagi, dihafalkan kalau perlu. Perlu, bukan kalau perlu, perlu. Perlu untuk dihafalkan, karena enggak lupa lagi kita. Bagaimana membedakan antara ini dengan itu, ini apa definisinya. Iqtinas al-fawaidi wa-dawabiti al-ilmiyah. Jadi yang pertama, hifdhu mukhtasar. Yang kedua, dhabtuhu ala syaykhin mutqin. Yang ketiga adalah adamul ishtighal bil-mutawwalat wa tafariqil musannafat qabla ad-dhabt wal itqan li aslihi. Yang keempat, la tantaqil min mukhtasar ila mukhtasarin akhar bila mujib. Yang kelima, iqtinasul fawaid wad dawabit al ilmiyah. Yang keenam, terakhir nih, jam'un nafsi lit-talabi wat-taraqqi fi. Kita harus mengumpulkan semangat kita, menyiapkan diri kita untuk talabul ilm dan naik setahap demi setahap dalam talabul ilm ini. Taraqqi. Enggak statis di situ, enggak. Sekarang saya menghafal ini dulu, matan yang paling pendek dulu dalam ilmu ini. Misal dalam ilmu hadis menghafal Arba'in Nawawiyah dulu. Jangan langsung hafalkan Bulughul Maram. Arba'in aja belum genep, menghafalin Bulughul Maram, enggak akan selesai biasanya. Putus baru dapat Kitabut Thaharah, ya Allah, ini Kitabut Thaharah 50 sekian hadis atau mungkin 150 hadis baru Kitabut Thaharah, belum Kitabut Shalah, belum zakat, belum shaum, belum yang lain-lain, muamalat, al-jinayat, al-usrah. Kapan saya sampainya? Makanya jangan ngapalkan yang panjang-panjang dulu, ngapalkan yang pendek-pendek dulu. Arba'in an-Nawawiyah itu

0: manfaatnya luar biasa. Kalau kita menghafal dan kita paham, itu buat materi kajian tidak ada habisnya itu. Karena berbagai macam masalah ada di situ, memang sengaja dipilihkan yang paling besar pengaplikasiannya, paling luas penerapannya ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi belajar dari Mukhtasar dulu, setelah itu nanti naik lagi setahap. Nah itu perlu kesiapan, perlu ada pengorbanan, perlu ada waktu yang kita luangkan, kita nggak tersibukkan dengan yang lain. Karena ilmu ini perlu konsentrasi, kalau kita nggak konsentrasi nggak bisa. Sama-sama melewatkan satu jam, yang satu konsentrasi menghafal dan memahami, yang satu lagi mikirnya macam-macam, hasilnya jauh berbeda. Mungkin yang mikirnya macam-macam ini hanya dapat 10%, sedangkan yang konsentrasi bisa mendapatkan faedah yang maksimal. Jadi jam'un nafs, perlu kita kuatkan motivasi kita للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ الى ما فوقه. Ya, kita perlu ada ambisi yang kuat untuk bisa menguasai ilmu itu. Kalau kita sudah menguasai, kita ingin yang lebih lagi sekarang. Yang mukhtasar sudah, sekarang yang sedikit lebih panjang. Di atasnya itu matan apa? Masih di dalam ilmu yang sama. Matan apa sekarang? Matan yang ini. Ayo pelajari lagi, hafalkan. Baca syarahnya. Bacakan kepada guru. Minta dia untuk mensyarah matan ini. Hatta tafidha ila al-mutawwalat bisabilatin muthaqah. Sampai akhirnya dia mencapai kitab-kitab yang mutawwalat, yang panjang-panjang, yang berjilid-jilid. Tapi dia sudah punya skill yang cukup kuat, punya kaidah-kaidahnya sudah mantap. Ketika itu dia baru bisa menggali berbagai macam fawaid ilmiah, pembahasan yang detail-detail. Tapi kalau belum apa-apa langsung masuk ke situ, itu seperti orang nggak bisa berenang disuruh nyebrang Selat Sunda, tenggelam. Ya. Harusnya suruh berenang dulu di kolam yang kedalamannya setengah meter atau 1,5 meter. Udah mulai jago, taruh yang lebih dalam lagi, lebih jago lagi, taruh lagi, setelah itu baru suruh nyebrang Selat Sunda, insya Allah bisa. Ya, tapi kalau belum apa-apa suruh masuk pembahasan yang sangat rumit, ya bingung dia. Tsumma qala rahimahullah wa alam anna dzikral mukhtasarat fal mutawwalat الذي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب. Perlu kita ketahui bahwa matan yang dianggap sebagai mukhtasar dalam suatu disiplin ilmu itu akan berbeda. Mana yang dianggap mukhtasar, kemudian yang dianggap mutawwal, itu akan berbeda dari satu daerah ke daerah lain, sesuai dengan perbedaan madhab. Kalau fikih kan ada 4 madhab ya, yang populer. Ada madhab al-Hanafi, ada al-Maliki, ada al-Syafi'i, ada al-Hambali. Menurut madhab Hanafi, mukhtasar dalam ilmu fikih pasti akan berbeda dengan mukhtasar menurut madhab Syafi'i. Demikian juga dengan madhab yang lainnya. Terus yang mana yang mesti kita pelajari adalah madhab yang ada guru-guru ahlinya di situ. Karena tadi kita mesti belajar dari guru yang mutqin. Kalau kita kepengen belajar tapi nggak ada gurunya, ya kita nggak bisa mutqin nanti. Makanya pelajari yang ada guru yang bisa mengajarkan matan itu siapa di situ. Ya pelajari itu. Kalau ingin beralih nggak ada gurunya di situ, ya kitanya mesti cari tempat lain di mana yang ada matan yang diajarkan. Makanya ada yang namanya rihlah li talabil ilm, merantau untuk mencari ilmu. Karena mungkin yang menguasai tidak banyak, di daerah kita tidak ada, ada di daerah lain. Ya mau gak mau dia mesti merantau belajar ke daerah lain untuk meningkatkan ilmunya. Dan itu sudah menjadi tradisinya para ulama dari dulu sampai sekarang seperti itu. wa man nasya'a 'alaihi 'ilmuhu dzalikal qutr wa man nasya'a 'alaihi ulama'u dzalikal qutr min itqani hadzal mukhtasar wat tamarrusi fihi duna ghairi. Jadi yang perlu kita pilih adalah matan-matan yang memang di daerah kita atau di sekitar kita itu diajarkan oleh orang-orang yang ahli. Itu yang kita pelajari dulu. Waqad kana talabu fi qutrina tamurru bi marahil thalathin lada al-masyayikh fi durusil masajid. Level atau jenjang talabul ilm itu biasanya melewati tiga level. Biasanya yang diajarkan di masjid-masjid, ya, dalam kajian-kajian halaqah-halaqah ilmiah itu biasanya ada tiga level. Pertama mubtadiin, yang kedua mutawassitin, yang ketiga al-mutamakkinin. Level pemula. Kalau kita pemula jangan gengsi masuk di halaqahnya untuk orang-orang yang level pemula. Enggak boleh ada gengsi ilmu itu. Ya. La yanalul ilma mustahi wala mutakabbir. Orang yang pemalu, isinan banget, enggak akan dapat ilmu. Demikian juga orang yang sombong. Dia belum pernah belajar suatu ilmu, dia gengsi untuk belajar bersama para pemula karena dia tahu ini masih kecil-kecil semua, anak-anak kecil semua ini. Saya kan sudah umur sekian. Enggak bisa. Ya, kalau Anda belum pernah mempelajari yang dasar, harus belajar dari dasar. Kemudian setelah itu level menengah dan level orang-orang yang sudah jago. Contoh, nah, Syekh Fadhlul Mujahid rahimahullah kemudian mencontohkan dalam ilmu tauhid misalnya. Bagaimana kita mengetahui ini matan masuknya mukhtasar, mubtadi, untuk pemula, untuk yang menengah, kemudian untuk yang sudah jago. Matannya yang mana aja misalnya? Qala rahimahullah, thalathatul usuli wa adillatuha. Contohnya yang mubtadi itu ya, matan yang harusnya dipelajari awal-awal sebelum mempelajari yang lain-lain. Matan thalathatul usul wa adillatuha. Kemudian matan al-qawa'idul arba. Itu yang mubtadi. Yang mutawassit, thumma kashfus syubuhat. Mutawassit. Dari segi panjangnya lebih panjang dari thalathatul usul, apalagi dari qawa'idul arba, tapi tidak sepanjang kitab tauhid. Nah, kitab tauhid ini adalah untuk yang mutamakkin, untuk yang sudah jago, sudah menguasai. Ini terkait dengan cabang ilmu tauhid, khususnya tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Ada nanti dalam tauhidul asma was sifat. Ada yang mukhtasar, yang contohnya nih, wa fi tauhidil asma'i was sifat al aqidah al wasithiyah. Itu termasuk mukhtasarnya, mubtadi, untuk pemula. Thummal hamawiyyah, yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga. Itu untuk yang menengahnya, al-hamawiyyah. Thumma al-hamawiyyah wa tadmuriyyah. Dua ini termasuk yang mutawassit. Al-hamawiyyah dan at-tadmuriyyah. Semuanya karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fattahawiyyah ma'asyarhiha. Kemudian yang panjangnya adalah aqidah at-tahawiyah yang disertai dengan syarahnya. Dalam ilmu nahu, al-ajurumiyah pertama. Thumma mulhatul i'rab lil-hariri. Thumma qatrun nada libni Hisham wa alfiyah ibn Malik ma'asyarhiha libni Aqil. Al-ajurumiyah, kemudian mulhatul i'rab, kemudian qatrun nada, kemudian alfiyah ibn Malik. Ya, kadang jenjang itu 4, kadang jenjang 3. Gak ada masalah. Yang jelas, dia jangan mulai langsung dari alfiyah dulu. Al-Jurumi aja gak pernah belajar. Langsung masuk ke alfiyah, bingung dia nanti. Ufil hadis al-arba'in an-nawawi, thumma umdatul ahkam. Ya, arba'in an-nawawi dulu. Kemudian umdatul ahkam bil-maqdisi, thumma bulughul maram libni Hajar. Ada lagi gak ada saya? Ada. Al-Muntaqa. Lebih panjang lagi. Bulughul Maram itu sekitar 1500-an hadis. Umdatul Ahkam itu 400-an sekian. Arba'in Nawawi 40 sekian. dari 40 hadis ke 400 hadis ke 1500 hadis, Al-Muntaqa itu 4000-an yang disyarah sama Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Al-Muntaqa li Majduddin Abdussalam Ibn Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang nulis Al-Muntaqa itu kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan demikian seterusnya dalam disiplin-disiplin ilmu yang lain. Mustalah misalnya, mulai dari Nukhbatul Fikr Ibn Hajar, thumma Alfiyatul Iraqi. Ada yang mengatakan mulai dari Al-Baiquniyah dulu, yang lebih ringkas lagi, Al-Baiquniyah 40-an sekian bait ya, manzumah Al-Baiquniyah, kemudian nanti masuk ke Nukhbatul Fikr, setelah itu Alfiyatul Iraqi atau Alfiyatul Suyuti dan syarahnya. Fikih juga sama, Kaifiyatul Talab wa Talaqi. Pertama apa? Kaidah yang pokok dari semua kaidah ya, ikhlasun niyyah lillah azza wa jalla. Karena ilmu itu adalah ibadah. Berarti dipersyaratkan untuk mencari ilmu, apa yang dipersyaratkan untuk ibadah? Yaitu ikhlasun niyyah. Di samping itu adalah juga caranya mesti benar kan? Ibadah ini caranya mesti sesuai sunnah ya. Talabul ilm juga begitu. Caranya mesti tepat. Kemudian terkait dengan teknis dalam talabul ilm, apa yang harus ditempuh, kaidah-kaidahnya. Pertama harus menghafal matan yang mukhtasar, yang ringkas-ringkas dulu, yang pendek-pendek dulu. Yang kedua, memahaminya, mempelajarinya dari guru yang mutqin. Yang ketiga, tidak menyibukkan diri dengan baca yang panjang-panjang sebelum yang pendek-pendek ini dia kuasai. Sebelum dasar-dasar ilmunya dikuasai benar-benar, jangan pindah ke yang panjang dulu. Yang keempat, tidak pindah dari satu mukhtasar ke mukhtasar yang lain tanpa alasan yang kuat. Contohnya alasan yang kuat apa? Ya misal ya, tadinya dia belajar dengan Syekh Al-Fulani, kemudian Syekhnya harus pulang ke negaranya misalnya. Enggak ada lagi yang ngajarkan. Yang ada yang ngajarkan matan lain, mukhtasar yang lain. Dan dia juga enggak bisa pindah atau keluar merantau mencari ilmu, enggak punya biaya. Ya ini namanya alasan. Yang akhirnya dia harus pindah ke matan yang lain yang ada gurunya. Atau syekhnya mungkin meninggal dunia atau apa ya. Walhasil ada alasan yang memang cukup kuat yang mengalihkan dia untuk pindah ke matan yang lain, bukan karena dianya ini bosenan. Yang kelima, iqtinasul fawaid wadhawabit al-ilmiyah, mencatat faedah-faedah dan dhawabit ilmiyah. Yang keenam, jam'un nafsi lit-talab wat-tarqi fi, menguatkan tekad semangat untuk mencari ilmu dan meningkatkan ilmu, enggak statis di situ, ditingkatkan lagi. Selesai menguasai, selesai dengan menguasai loh ya. Selesai baca kitab itu bukan menguasai kitab, beda. Baca kitab tuh cepet, ini kita baca gini selesai. Ya. Tapi menguasai itu perlu pemahaman, perlu dihafal, kemudian direnungi, difahami makna-maknanya, sehingga setiap kata yang dia hafal ya dia faham maknanya. Itu namanya menguasai. Dan dia bisa menjelaskan lagi kepada orang lain. Dia bisa membuat orang lain faham terhadap isi kitab ini. Itu namanya menguasai. Mutqin itu seperti itu namanya. Antum mutqin satu kitab mukhtasar aja, ada ahsan daripada antum baca 30 kitab tapi gak paham. Mending satu kitab mutqin dia faham, luar dalam dia faham, itu lebih baik, lebih manfaat daripada kita menghatamkan 30 kitab tapi gak paham. Ilmunya mencar-mencar, dasarnya gak ada, mau bangun apa? Pondasi dia belum punya, apa yang mau dibangun? Semua itu dibangun di atas pondasi, pondasinya gak ada, ya gak bisa bangun apa-apa. Baik. Kemudian contoh mukhtasarat dalam ilmu tauhid, mulai dari Shahatul Usul wa Adillatuha, apalagi selain itu al-qawaidul arba. Level yang mutawasitnya contohnya kasyfus syubhat, yang mutamakkinnya kitabut tauhid. Itu dalam disiplin ilmu tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kalau tauhidul asma wa sifat mulai dari apa misalnya? Al-aqidah al-wasithiyah wal aqidah al-hamawiyah, itu yang mubtadi, yang dasar. Yang mutawasitnya mutawasit at-tadmuriyah ya, pertama al-wasithiyah, kemudian al-hamawiyah dan tadmuriyah. Yang level tingginya contohnya adalah at-tahawiyah dengan syarahnya ya, seperti syarah Ibn Abil Is al-Hanafi atau yang lainnya. Ilmu nahu al-ajrumiyah, terus munhatul i'rab lil-hariri, kemudian qatr an-nada ibn hisham, kemudian alfiyah ibn malik dan syarahnya syarah ibn aqil. Ilmu mustalah baikuniyah, terus nukhbatul fikar liman Ibn Hajar al-Asqalani, kemudian naik lagi ke bisa alfiyah al-Iraqi atau bisa alfiyah as-Suyuti. Alfiyah al-Iraqi menurut Syekhuna Syekh Abdul Karim Al-Khudair fidahullah amtan, jadi lebih apa ya, secara pendefinisian mungkin ya, atau secara pemilihan kata-katanya beliau nilai lebih kuat. Namun kelebihannya Suyuti adalah lebih ajma' lil masail wa akhsar aywan, lebih banyak mengumpulkan masalah-masalah dan lebih ringkas. Jumlahnya enggak sampai 1000, bahkan cuman 994 bait kalau enggak salah. Ya, Al-Fisyul itu cuma 994 bait dan masalah-masalah yang dibahasnya lebih banyak. Ala kulli hal, dua alfiyah ini sama-sama menjadi umdah inda ahli hadis. Jadi boleh pilih salah satu. Kalau pilih Suyuti, ya Suyuti misalnya, sampai selesai dia kuasai. Nah, contoh dalam ilmu hadis, kalau ingin menghafal dan mempelajari kumpulan-kumpulan hadis, maka dia mulai dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian Umdatul Ahkam di Abdul Ghani Al-Maqdisi. Al-Arba'in jumlah hadisnya kira-kira berapa? 40 sekian. Umdatul Ahkam 400 ya, 10 kalinya kira-kira ya. Arba'in itu 43, Umdatul Ahkam itu sekitar 430-an. Kemudian Bulughul Maram, berapa jumlah hadisnya kira-kira? Sekitar 1500. Kemudian di atas itu ada Al-Muntaqa li Majduddin Ibn Taimiyah. Wah, kata. Baik. Ini ada pertanyaan di sini. Apakah dalam memulai menuntut ilmu, terkhusus dalam masalah ilmu fikih, dimulai dari mengambil atau talaqqi pada madhab tertentu di antara imam-imam madhab? Naam. Kalau judulnya ingin mempelajari dan menguasai ilmu fikih, ya memang harus merujuk kepada salah satu madhab yang sudah matang. Dan belajar ilmu fikih dengan mengikuti madhab itu bukan perbuatan tercela. Jangan, hapus dulu opini itu dari benak kita. Nanti ta'asub ustaz, antum gak pakai madhab juga ta'asub kok, sama aja. Ta'asub sama ustaznya, iya gak? Pasti itu gak bisa ilmu itu dipelajari gak pakai madhab. Fikih itu kan fahmu dalil, artinya al-fiqh itu artinya fahmu ad-dalil, bagaimana cara memahami suatu dalil. Nah, kalau enggak mengikuti madhab yang ada, pasti dia akan mengikuti madhab gurunya. Lah, gurunya sama imam lebih mulia mana, lebih jago mana? Lebih jago a'immah al-arba. Ini judulnya kita mau menguasai ilmu fikih. Kalau cuma mau kajian sekali dua kali, kajian umum, nggak ada masalah. Silakan pakai pendapat yang rajih. Tapi kalau ingin belajar, ya kita mesti bertahap. Dari mukhtasarnya, mau pilih madhab apa misalnya, pilih sesuai dengan ketersediaan guru yang menguasai. Nah, masalahnya kita ini, gurunya juga belum menguasai, itu yang jadi masalah. Karena gurunya nggak belajar secara sistematis juga. Jadi sekarang kita kebingungan mau belajar fikih ini pakai madhab siapa. Karena emang selama ini kita tidak fokus belajar fikih sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dilalui oleh para ulama. Kalau antum baca biografinya ulama-ulama kita, mereka yang tasibun ilal a'immah. Asy-Syafi'i, Al-Hambali, Al-Maliki, Al-Hanafi, dalam fikih. Setelah itu mereka sudah menguasai, baru melakukan perbandingan madhab. Jadi kalau awal-awal belum ngerti apa-apa, belum punya dasar apa-apa, langsung perbandingan madhab, itu nanti lucu. Ketika dia sudah 3 tahun belajar, ditanya, antum pernah belajar ini? Nah, darastuhu. Bagaimana ceritanya? Kan fihi khilaf. Udah gitu aja. Iya, ada khilaf dalam masalah itu. Terus khilafnya bagaimana? Duduk perkara yang tidak bisa dijelaskan. Terlalu berat dia untuk menghafal al-khilafil mawjud fil mas'alal wahidah. Ada kaul ini, nanti dalilnya begini, kaul yang kedua dalilnya begini. Sulit dia mau mengingat-ingat itu semua kan? Dia mau gak mau kalau mau belajar tuh pakai satu madhab dulu. Pahami. Naik lagi, upgrade lagi ilmunya. Pahami lagi, sudah matang baru perbandingan madhab. Semua ulama juga kayak gitu caranya. Ya. Gak ada yang langsung belajar fikih perbandingan madhab. Mukhtasar aja belum pernah pegang. Tahu judul kitabnya aja enggak. Baru dengar juga judul kitab, oh ada kitab namanya begini tuh. Langsung dia baca kitab yang isinya perbandingan madhab, ya gak akan jadi. Bagaimana nasihat antum kepada kami tentang nasihat sebagian asatid agar memulai menuntut ilmu fikih dari salah satu madhab tertentu, terkhusus dari madhab Syafi'i, karena mayoritas kaum muslimin di negeri kita bermadhab Syafi'i. Bagus. Yang penting ada guru ahlinya yang mengajarkan madhab Syafi'i kan. Dan yang tidak kalah penting, ketika kita menuntut ilmu dari seorang guru, pastikan gurunya ini punya manhaj yang lurus. Ini penting. Jangan sampai kita salah pilih guru. Memang dia menguasai madhab Syafi'i, lakinnahu Asy'ari madhab. Atau lakinnahu Sufi. Dalam fikihnya fikih Syafi'i, tapi akidahnya bukan akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya yang lain. Dan nanti dia menarik-narik permasalahan akidah ke dalam ranah fikih, sehingga sesuatu yang harusnya tidak menjadi bahan perdebatan sudah selesai dijadikan sebagai bahan perdebatan sebagai seperti salah satu masalah fikih. Nah akhirnya orang-orang yang belajar ini hanyut sedikit demi sedikit, nggak sadar dia. Jadi kita harus selektif juga sama guru. Ya, karena guru yang kita pilih ini akan membimbing kita. Kalau dianya punya masalah dalam segi metodologi, ya, dia sisipkan masalah-masalah akidah dan dikemas seperti masalah fikih. Kalau masalah fikih kita emang harus toleransi, namanya juga dalilnya tidak selalu qat'i gitu loh. Tapi kalau masalah akidah, akidah itu keyakinan. Kalau keyakinannya beda ya hati-hati. Yang benar salah satu. Kalau memang di Indonesia ini yang berkembang adalah madhab Syafi'i, silahkan belajar fikih Syafi'i, nggak apa-apa. Tapi antum kuatkan dulu masalah akidah. Ya kuatkan dulu masalah akidah, karena memang ulama Syafi'iyah yang di tangan mereka fikih Syafi'i ini matang itu kebanyakan itu dari segi akidah mereka Asy'ariyah. Ada juga yang Sufi ya. Ada ma'ruf. Ana pernah menghafal Nawaqidul Islam yang 10 dan sudah setoran, tapi setelah itu lupa lagi. Bagaimana caranya supaya ingat terus? Ya, murojaahnya yang sering. Ya, murojaah itu jangan cuma sekali terus sudah pindah ke matan lain enggak pernah murojaah lagi. Ya lupa lagi. Apalagi kalau cara menghafalnya masih belum tepat ya. Hafalan itu ada hafalan yang hifad kadib, ada juga hifad sadid. Hifad kadib itu ingatannya masih temporer banget. Dia mendengar 3 kali, 4 kali dia mengingat. Tapi ini masih lemah banget. 1 jam kemudian mungkin dia udah lupa lagi. Ini tadi yang 6 poin ini, antum sekarang mungkin masih ingat, tapi besok belum tentu. Supaya ingat dan tidak gampang lupa, ya harus dibaca berulang kali. Ada salah seorang ahad syuyukh ya, Syekh Hamid bin Akram Al-Bukhari, dia menceritakan tentang lomba hafalan matan alfiyah di kota Madinah. Pernah diadakan lomba menghafal alfiyah. Ya, alfiyah itu berarti 1000 baitan kira-kira. Kayak Alfiyah ibn Malik, Alfiyah Suyuti, Maraqis Su'ud, matan Asy-Syatibiyyah dan yang semisalnya. Dengan hadiah 1000 rial per matan, per alfiyah 1000 rial. Kalau hafal disetor dapat 1000 rial. Tapi ada syaratnya. Sekali salah minus 100 rial. Sekali ragu-ragu minus 50 rial. Jadi kalau dia 10 kali salah gratis, enggak dapat apa-apa. 20 kali berhenti ragu-ragu misalnya, ya enggak dapat apa-apa. Padahal jumlah baitnya berapa tadi? 1000. Beliau menceritakan ini ada salah satu talib baru kelas 2 SMP. Dia menyabet 3000 rial. Sekali satu hari itu dia menyabet 3000 rial. Pertama dia menyetorkan matan Asy-Syatibiyyah dalam ilmu qiraah. Susah itu matannya benar. Orang kalau enggak paham itu ini apa ini mantra atau matan? Matan ini. Karena istilah-istilahnya itu singkatan-singkatan digabung-gabung gitu. Sulit untuk dipahami. Dan ternyata anak ini dulu menghafalnya juga kepada syekh yang sekarang menguji dia. Maka syekh ini cerita, ini wallah ini anak enggak pernah lihat di dunia ini orang dengan hafalan yang selemah dia. Anak enggak pernah lihat di dunia ini ila yaumina hadza aswa'u minhu hifzan. Antum masih bingung kan? Dan ini menyabet 3000 rial ini anak. Ini kata Syekh, ma ra'aitu aswa' minhu hifzan ila yaumina hadza. Sampai sekarang anak enggak pernah nemukan orang dengan daya rekam, daya ingat yang seburuk dia. Kef ya Syekh, bagaimana? 3000 rial kok dibilang paling jelek, yang paling bagus kayak apa kira-kira? Nah, jadi ini anak dulu menghafalkan setorannya ke anak. Anak kasih tiap hari 5 bait aja. 5 bait tiap hari, 5 bait tiap hari. Pas dia setor itu kadang-kadang 5 bait ini berantakan. 1 bait pun tidak ada yang dia hafal dengan baik. Ya. Ditanya, kenapa antum gak hafal? Ya Syekh, afwan katanya. Anak hari ini banyak kesibukan, ada tamu disuruh kesana, disuruh kesini. Sehingga anak cuman bisa ngulang-ngulang tiap baitnya 150 kali. 150 kali masih belum hafal. Tiap bait loh. Bukan 5, tiap baitnya 150 kali kau masih belum hafal. Kalau ya Syekh, anak tuh kalau baca cuma 100-200 kali masih belum nyantol. Dia cuma mengulang-ulang 100-200 kali masih belum nyantol dalam memorinya ini anak. Dan dia ketika bilang begitu, dia sudah hafal Alfiyah ibn Malik dan sudah hafal Lamiyatul Af'al ibn Malik juga. Alfiyah susah, Lamiyatul Af'al lebih susah lagi. Saya bingung, terus kamu ngapakan Alfiyah caranya gimana sampai hafal ini? Kalau ya Syekh, anak ulang-ulang tiap baitnya 500 kali. Terus Lamiyatul Af'al, nah itu lebih susah lagi. Anak ulang-ulang 700 kali satu baitnya. Kalau belum nyantol juga, anak genepin sampai 1000 kali satu bait. Jadi kata Syekh, ini anak mengungguli kalian bukan karena kecerdasannya, tapi karena keuletannya, pantang nyerah dia. Makanya dia bilang, saya gak pernah lihat orang dengan daya hafal lebih buruk. Lah 500 kali baru inget deh, diulang-ulang. Nah kebanyakan kita baru ulang-ulang 30 kali udah capek. Aduh, gak apal-apal, gak bisa ngapal nih anak. Ya sudah. Kalau kita sendiri sudah bilang begitu, ya kita gak akan bilang apal. Gak ada ceritanya orang gak bisa ngapal. Gak ada. Yang banyak cerita itu orang males ngapal. Males,
1: bukan enggak bisa,
0: males. Nah, ini anak umurnya mungkin ya belasan, masih 14, mungkin 15 gitu, kelas 2 SMP. Ketika anak-anak itu pada istirahat main-main, dia pegang matan sama tasbih. Tasbihnya buat ngitung-ngitung pengulangannya, baca aja, hitung-hitung gitu. Ya. Ada lagi ceritanya anak Jamiah Islamiyah, orang Afrika dia. Dia bisa menghafal Alfiyah Ibnu Malik selancar menghafalkan nama matannya. Alfiyah Ibnu Malik. Lancar tuh. Dia bisa menghafal Alfiyah seperti dia menghafal judulnya ini. Kuncinya cuma apa? Dia memanfaatkan waktu ngantri makan siang. Setiap hari. Jadi kita itu ada kantin. Kalau mau cari makan siang yang murah meriah, 4 sehat 5 sempurna ya, di kantinnya Jamiah, di kantinnya kampus itu. Tapi mesti ngantri. Ngantri kayak ular gitu panjang. Nah, selama dia ngantri ini kan waktu yang dia harus lewatkan. Nah, dia pakai untuk ngapal. Orang ngobrol-ngobrol, mainan HP, dia ngapal. Apa diulang. Tiap hari cuma memanfaatkan kira-kira 10 atau 15 menit waktu ngantri itu. Tapi tiap hari. Setahun lancar dia Alfiyah. Jadi enggak ada ceritanya orang enggak bisa ngafal tuh, enggak ada. Yang ada adalah orang malas menghafal. Jadi kuncinya menghafal diulang-ulang, tapi fokus, konsentrasi. Jangan diulang-ulang mikir yang lain. Ya enggak nyantol juga kalau begitu. Ada salah satu orang ulama, kalau enggak salah Asy-Syirazi, ana lupa ya. Dia itu mengulang-ulang pelajaran fikih dengan suara yang lantang. Nah, ini penting ini. Mengulang-ulang dengan suara yang lantang. Sehingga materi ilmiah itu masuk dari banyak saluran. Pertama dari mata, dengan membaca ini dilihat matanya, mata merekam. Kemudian dibaca dengan suara lantang, telinga dengar, masuk lagi ke telinga. Kemudian dia juga melafadzkan dengan lisannya ini. Dari tiga cara ini, hafalan akan lebih kuat daripada kalau antum bacanya diem gini. Lain. Ya. Lain. Atau cuman baca sekali, diulang-ulang gini. Awangan gitu. Lain juga. Mata kita gak bisa merekam tulisan itu. Lain dengan kalau kita gabung dua-duanya, kita lihat, kita baca, kita keraskan sampai kita dengar kembali bacaan kita. Nah, si salah satu ulama ini dia mengulang-ulang pelajaran fikih dengan suara yang lantang. Di sebelahnya dia ada nenek-nenek, tetangganya itu nenek-nenek, ajus, lagi nyapu-nyapu rumah. Heran si nenek. Ya waladi, katanya, kam marah tukarir hadzal dars, wallahi laqad hafiztu. Mau diulang berapa kali lagi? Anak aja udah hafal pelajarannya. Ya. Dua hari kemudian ditanya sama anaknya, "Nek, masih ingat gak pelajaran dua hari yang lalu?" "Wallahi nasitu ya waladi." "Aduh, lupa anak." "Nah, anak ulang-ulang biar gak kayak ente. Ente lupa kan? Karena gak banyak ulang-ulangnya. Nah, ulang-ulang lagi biar gak lupa kayak kamu." Jadi intinya itu adalah tikrar, ya, ngulang-ulang, tapi sabar ketika ngulang-ulang. Dan itu tidak banyak ya, akhi. Antum mau ngulang-ulang satu bait misalnya, antum menghafalkan manzumah apa dah, al-Baiquniyah misalnya. Ada berapa bait? 40 sekian misalnya. Saya mau target saya menghafal satu hari berapa bait? Misalnya untuk pemula satu hari saya sesuaikan dengan waktu luang kita berapa. Saya punya waktu luang 1 jam. 1 jam itu satu bait kebangetan sih sebetulnya. Ya 2 bait lah ya. Tapi kalau dia kayak yang tadi gak apa-apa 1 bait. Diulang 500 kali. Atau diulang misalnya 50 kali. Nyoba aja dulu 50 kali diulang tapi dengan suara yang lantang. Satu bait itu paling kita menghabiskan waktu berapa sih? Mengulang sampai 50 kali itu. Kalau temponya kita membaca itu standar, misal ya, kita membaca min alfi syuti lillahi hamdi wa ilaihi astanid wa ma yanubu fa alaihi a'tamid. Berapa detik? 3 detik, 4 detik satu bait. Ya, 1 menit ada 60 detik. Kita bisa ngulang sampai 15 kali setiap 1 menit. Jadi kalau kita mau ngulang 60 kali cuma butuh waktu berapa? 4 menit. 4 menit satu bait, 60 kali sudah bisa kita ulang. Mau 100 kali enggak nyampe 8 menit insyaallah, 7 menit 100 kali. Istirahat dulu, enggak apa-apa istirahat dulu. Ya, 7 menit istirahat 7 menit misalnya. Setelah itu kita ngapal lagi 7 menit, istirahat lagi 7 menit. 1 jam kita bisa menghafal berapa menit? Berapa bait? Paling tidak kita bisa menghafal 4 bait dalam 1 jam dengan cara belajar istirahat, belajar istirahat. 4 bait 1 jam loh. Coba 1 hari kita konsisten menghafalkan 4 bait. Tapi konsisten. Setahun ada berapa hari? Anggap enggak usah pakai liburannya. Masa efektif belajar aja berapa kira-kira? 200 hari ada? Setahun efektif belajar? Ada. 200 hari misalnya. Mungkin lebih malah. Kalau 6 hari dalam sepekan, lebih insya Allah. 250 hari misalnya. Setahun selesai Alfian. Selesai Alfian. Dan setiap baitnya sudah dia ulang 100 kali. Setahun. Cuman pakai waktu 1 jam tiap hari. Asalkan bisa dibuat sistem yang rutin begitu. Misalnya manfaatkan waktu habis asar, semuanya wajib ngapal. Ngapal Arba'in Nawawiyah. Ya, 1 jam ini dia harus ngapal. Ada yang bisa 1 hadis, ada yang bisa 2 hadis. Sebulan selesai satu matan dia hafal. Asalkan continue. Tapi kalau enggak ada program yang terarah, nah ini yang biasanya kan boros di waktu tapi enggak ada hasil. Nah, pertanyaan kedua, mengikuti kajian online dengan offline mana yang lebih baik? Ya, kalau offline itu mampu dia lakukan, enggak ada yang lebih baik daripada offline. Karena itu dua arah. Kita bisa langsung bertanya, ya, kita juga bisa merasakan suasana majelis ilmu. Kalau online susah. Ustadznya yang ngisi di masjid, tapi yang nyimak di kamar, mesti santai-santai nyimaknya. Iya enggak? Ambil tiduran, ambil makan kacang, ya. Sambil apa, ini gak mungkin dia mendapatkan berkahnya ilmu, dapat faedah yang banyak, gak mungkin. Lain dengan di masjid. Di masjid itu ada 4 hal yang Allah janjikan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini gak ada di kajian-kajian online. Tapi kalau dia dalam kondisi tertentu dia tidak mampu menghadiri majelis ilmu, lagi sakit, ya online lebih baik. Bagi orang-orang yang tidak mampu untuk hadir secara offline, maka jangan juga tidak hadir online. Ya paling tidak lah ada, masih ada ilmu yang bisa dia serap, yang bisa dia catat. Nah, baik. Cukup ya insyaallah. Khalas. إذا نكتفي بهذا والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada, toh. Namanya Kafred Chicken.
1: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafred Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafred Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
2: Simak dan saksikan program Obser, obrolan seputar remaja. Membahas perihal Islam dan remaja dengan konsep yang kekinian. Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullah Ta'ala.
5: Resepsi dia tentang masalah itu apa sih sebenarnya?
6: Nah.
5: Ya, dan kebaikan itu apa sih sebenarnya? Kalau dia menganggap yang menjadi masalah adalah ketika kita sakit, ketika kita kecewa, ketika kita kehilangan, ketika kita itu adalah masalah bagi dia. Menurut dia itulah masalah sebenarnya bagi dia. Maka ketika itu hilang, dia merasa saya tidak punya masalah lagi.
6: Iya.
5: Tapi kalau orang beriman, yang menjadi masalah yang paling utama masalah amalan.
6: Betul.
5: Ketika dia jauh dari Allah. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, itu masalah bagi dia.
2: Rutin setiap hari Kamis, pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Ajukan pertanyaan Anda tentang syariat Islam melalui via WhatsApp 0852-55500-943. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Barob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yaumatu qallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: realisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: ...94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang berbahagia. Janganlah kita letakkan dunia di dada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kesempatan menepuk pundak Ibnu Umar lalu berkata kepadanya, kun fid dunia ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Jadilah kamu di dunia seperti seorang musafir atau orang yang sedang melintas. Begitulah keadaan dan posisi kita di dunia. Seperti seorang musafir, seperti seorang yang berjalan melintas di sebatang pohon, kemudian

0: Dan dalam waktu yang singkat dia akan melanjutkan perjalanannya. Dunia bukanlah tempat tinggal untuk menetap. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kefanaan ataupun keabadian di dunia ini. Maka dari itu, janganlah kita letakkan dunia di dada kita. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kedudukan dunia ini, nilai dari dunia ini. Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma. Seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala senilai dan seharga sayap seekor nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan minum ya kepada orang kafir walaupun sedikit, walaupun seteguk. Nah, demikianlah rendah dan hinanya kedudukan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga di dunia seperti seorang tawanan. Kita dalam penjara, tidak bebas melakukan apa yang kita inginkan, yang kita sukai. Ada perintah dan larangan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan juga ibarat surga bagi orang-orang kafir. Karena mereka, orang kafir hidup di dunia melampiaskan hawa nafsu mereka, berbuat sekehendak dan sesuka mereka, tidak kenal perintah dan larangan, tidak kenal halal dan haram. Sementara orang mukmin ada batas-batas, dia tidak bebas melakukan sekehendaknya. Ya, ada koridor-koridor syar'i yang harus diperhatikannya, ada aturan-aturan, ada halal dan haram, ada perintah dan larangan, ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakannya. Sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dari sebagian harta mereka. Nah, ini merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin di dunia. Maka kita hidup di dunia ini tidak bebas. Tidak seperti orang kafir yang menikmati segala kesenangan hidup tanpa batas. Ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Rambu-rambu syariat, kewajiban kita menuntut ilmu. Hak-hak yang mesti kita tunaikan. Terlebih hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak sama kaum mukminin, bahkan hak-hak manusia yang mesti kita tunaikan di dunia ini. Demikianlah seorang mukmin hidup di dunia. Dia tidak bercita-cita untuk tinggal selamanya di dunia ini. Namun dia akan segera bergerak, dia akan melanjutkan perjalanannya. Begitulah. Maka hendaknya kita menjadikan tujuan, kita menjadikan ya terminal akhir dari perjalanan kita ini adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan kefakiran di antara dua matanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan kefakiran di antara dua matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencerai-beraikan kekuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerai-beraikan urusannya. Walam ya'ti ilaihi dunya illa ma quddira lahu, dan tidak akan datang kepadanya dunia, tidak akan diberikan kepadanya dunia, dia tidak akan mendapatkan bagian dari dunia ini kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Tidak lebih dan tidak kurang. Waman ja'alatil akhiratu niyatahu, barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, sebagai tujuannya, orientasi hidupnya itu akhirat. Maka bagaimana? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Allah akan jadikan kekayaan, ja'alal ghina fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kekuatannya. Allah akan mengumpulkan kekuatannya, Allah akan memudahkan semua urusannya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina dina, tunduk dunia itu kepadanya. Itu orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, akhirat sebagai tujuan hidupnya. Demikianlah kita hidup di dunia ini. Kalau kita kejar kenikmatan, kesenangan dunia ini, tidak ada habis-habisnya dan tidak ada puas-puasnya. Pada akhirnya tidak ada kenikmatan hakiki yang kita rasakan di dunia. Coba apa yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis. Ya, seandainya anak Adam, lau anna ibna Adam, lau anna bani Adam, ya diberikan satu lembah emas, ya, diberikan kepadanya satu lembah emas, maka dia akan mencari labtagha minha tsanian, dia akan mencari lembah yang kedua. Kalau diberikan lembah yang kedua, labtagha tsalitsan, dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat menghentikan, tidak ada yang dapat ya menghentikan seorang anak Adam itu kecuali at-turab, yaitu masuk ke dalam tanah, ajal datang menjemput, barulah berhenti pencahariannya terhadap dunia ini. Nah, barulah dia menyesal dan dia gigit jari, barulah dia mengatakan, ya laita, wahai seandainya dulu aku memanfaatkan ya dunia ini untuk meraih akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, berpesan kepada kita untuk menjadikan dunia ini sebagai alat untuk meraih akhirat. Allah mengatakan, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah akhirat dengan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, namun jangan lupa nasib kamu di dunia. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya seorang mukmin itu harus menjadikan akhirat sebagai prioritas utamanya. Ya, lalu dunia adalah kebutuhan sekunder. Namun banyak dari kita sekarang ini justru membalik ayat ini. Kita jadikan akhirat sebagai kebutuhan sekunder, sampingan kalau sempat, sementara dunia menjadi tujuan utama kita. Padahal sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, ya, akan didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, namun ya qadarullah dia termasuk penghuni neraka. Dia adalah penghuni neraka. Lalu dimasukkan dia ke dalam neraka sesaat saja, lalu dikeluarkan dia dari neraka. Lalu ditanyakan kepadanya, ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Apakah karena engkau pernah merasakan kebahagiaan, kelezatan? Ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, ya. Dan qadarullah dia termasuk penghuni neraka. Dimasukkan dia sesaat saja ke dalam neraka, dimasukkan sekali celup saja ke neraka. Lalu ditanyakan kepadanya, ya fulan, apakah engkau pernah merasakan kelezatan, kenikmatan hidup? Dia pun mengatakan, la ya Rob, tidak ya Rob. Ya, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Ya, demikian coba lihat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi di akhirat, ya, ketika dia merugi, ya, dia menjadi orang yang merugi, dia menjadi seorang ahli nar, penghuni neraka, dimasukkan sekali celup saja ke neraka, diangkat lagi ke atas, lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan tidak. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Nah, sebaliknya, ya, seorang penghuni surga. Ya, seorang penghuni surga. Dan kebetulan dia adalah orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Ini orang yang paling sengsara di dunia. Ya, orang yang paling sulit hidupnya, paling menderita hidupnya di dunia. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia adalah penghuni surga. Dia adalah penghuni surga. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga sesaat saja. Lalu ditanya, dikeluarkan kembali dan ditanyakan kepadanya, "Ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan hidup? Apakah kamu merasakan kemelaratan hidup, kepahitan hidup?" Dia mengatakan, "Tidak ya Rob. Aku tidak pernah merasakan kepahitan dan kesengsaraan hidup." Itu baru sesaat saja dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga sesaat saja, sebentar saja. Nah, kemudian mengeluarkannya kembali dan menanyakan kepadanya, "Apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan hidup?" Padahal di dunia dia termasuk orang yang paling sengsara. Dia adalah orang yang paling sengsara, tidak ada orang yang lebih sengsara hidupnya selain orang ini. Akan tetapi, ya, ketika dia dimasukkan ke dalam surga sesaat saja, hilanglah segala penderitaan, segala kesengsaraan, segala kepahitan hidup yang pernah dirasakannya dahulu. Nah, demikianlah perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka dari itu sungguh merugi orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunia. Sungguh merugi orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunia, yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wamal mata'ud dunya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ya, kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Coba lihat kesenangan dunia ini, ya. Tawa pasti diiringi dengan tangis. Ya, sehat pasti diiringi dengan sakit. Ya. kesenangan pasti diiringi dengan penderitaan. Tidak ada kesempurnaan di dalam kehidupan dunia ini. Ya, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ya, kedudukan dunia ini. Ya, seperti orang yang memasukkan jarinya ke dalam lautan. Kemudian dia mengambil, mengangkat kembali jarinya itu. Lalu apa yang dia dapatkan dari jarinya itu? Nah, begitulah ya. Kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang semu, ya, sementara belaka. Adapun kesenangan akhirat, ya, kebahagiaan akhirat adalah sesuatu yang kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kesenangan, kebahagiaan akhirat itu lebih baik dan lebih abqa, lebih kekal abadi. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, janganlah kita termasuk orang-orang yang mengabaikan kehidupan akhirat kita. Jadilah kita manusia yang berorientasi akhirat, bukan berorientasi dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah akan mudahkan dia, ya, segala urusannya. Allah akan mengumpulkan segala kekuatannya dan akan datang dunia itu kepadanya. Dunia akan datang dengan tunduk dan hina kepadanya. Begitulah orang-orang yang menjadikan dunia akhirat sebagai orientasi hidupnya. Namun sebaliknya, orang-orang yang menjadikan ya dunia sebagai orientasinya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di dalam hatinya, yaitu dia menjadi orang yang takut miskin, takut gagal, ya, takut segalanya. Dia menjadi orang yang takut kehilangan dunia itu, berpisah dari dunianya. Ya, kemudian Allah akan lemahkan kekuatannya. Allah akan lemahkan kekuatannya, menceraiberaikan segala urusannya. Nah, kemudian tidak akan datang dunia itu kepadanya kecuali apa yang telah ditulis baginya, tidak lebih dan tidak kurang. Para pemirsa yang berbahagia, janganlah kita menjadi hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, hamba al-khamisah, hamba pakaian. Jika diberi kita senang, suka. Jika tidak diberi kita mengeluh, kita marah, kita menggerutu, ya. Ya, kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merasa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita ketika kita tidak diberi apa yang kita minta. Kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Janganlah kita menjadi hamba dinar dan dirham. Jadilah hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang senantiasa menjadikan tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang sejati, hamba-hamba yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, yang menjadikan orientasi akhirat sebagai moto hidupnya, dan menjadikan ya dunia ini sebagai alat untuk mengejar dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gisi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
5: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
4: Memangnya ada, Kak?
5: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
6: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
7: Radio Muaz bin Jabal
8: 94.3 FM.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansurah. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. "Insya Allah saya akan bertobat." Dan akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat." Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Karena taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa, harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri, yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal, hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radioan Mijabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu doka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng. Kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dilalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantu

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, Kota Liman, Sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah masih menemani Sahabat Muaz kalian di kesempatan siang hari ini. Tepatnya saat ini kita telah masuk di pukul 11:52 waktu Indonesia Tengah. Dalam kehidupan sehari-hari, Sahabat Muaz kita sangat menjaga jadwal untuk urusan pekerjaan, sekolah, atau janjian mungkin dengan sesama manusia. Namun seringkali kita menunda panggilan yang paling penting, yaitu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal salah satu tanda keimanan seorang muslim adalah dia menjaga sholat lima waktu tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kami mengajak seluruh sahabat Muaz kalian untuk bersegera menunaikan kewajiban kita yaitu sholat duhur secara berjamaah dan secara munfarid untuk akhwat ya. Oleh karena itu, kami mewakili kurang bertugas di kesempatan siang hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan mari bersama-sama kita dengarkan lantunan azan berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan: seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab: apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
4: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
0: Radio Muad bin Jabal.
5: Hadirat sada. Yurja intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
0: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
8: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
1: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah.
8: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
1: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
8: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
1: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
9: 94,3 FM Radio Mu'az bin Jabal.
10: قدوات نبوية نبوية
11: نبوية. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
12: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala: Ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
12: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: قدوات نبوية.
11: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
12: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
13: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
14: Itu sana dia. Lihat ni langsung.
13: Puh. Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
14: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu. Yang kodarullah tabrakan.
13: Iya kah, sekira momi kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
15: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
16: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
17: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
16: Ma, kau sabar saja yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
18: A few moments later.
17: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
16: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
19: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
20: 94,3 FM.
21: Ustadz menjawab.
22: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
23: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
24: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
25: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
26: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam. Hanya di Ustadz menjawab.
25: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan, "Inni haid." Aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk, maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu a'lam.
2: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja. Soft loan. Berarti tidak ada bunga. Maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya, kami lunasi. Ini sama dengan akad goror. Dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
3: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta Utara, dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang boleh kan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih sah? Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh Madhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Utsaimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz. Belum berarti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihi an-nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat menilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih tidak tahu, menurut masyarakat safar atau bukan? Kalau antum ke Depok, dianggap safar atau tidak? Menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat, kalau kita ke Depok, safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin madhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustadz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
4: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
5: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Walah mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
8: Aduh, nggak diangkat.
10: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
10: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
0: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
10: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
0: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
20: Radio Mu'adz bin Jabal.
27: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh Binjai Bal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Aduh, saya bingung saya pilih baju ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
6: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baju ringan sajalah.
5: Memangnya ada, kah?
6: Ada, toh. Kencana baju ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
7: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: 94,3 FM Radio Mu'adh Binjai Bal.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat, taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, lau lam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz-dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu, dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan. Dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus

0: tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya, dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari. Tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai

0: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di siang hari yang penuh keberkahan ini yang telah menunjukkan pukul 13.02 menit waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, senang sekali rasanya kami dapat kembali menemani sahabat Muaz di tengah kesibukan yang mungkin saat ini sedang berada di tempat kerja ataupun juga yang bagi tengah fokus kuliah atau yang sedang beraktivitas di rumah. Maka kembali sahabat Muaz, kami doakan semoga Allah limpahkan semangat, keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah dan aktivitas yang kita jalani. Dan tentu sahabat Muaz, di tengah rutinitas kita yang padat, mari untuk kembali juga kita mengingat Allah Sang Jala Jalalu, Allah yang Maha Kuasa dan juga Maha Melihat segala aktivitas kita semua. Sungguh bermanfaat sekali sahabat Muaz apabila kita senantiasa menyertakan Allah dalam segala kegiatan kita dengan cara berzikir, mendengarkan ataupun juga memurojaah hafalan Al-Quran dan amalan-amalan lainnya sahabat Muaz yang tentu mudah kita kerjakan di sela aktivitas siang kita semua. Dan kembali sahabat Muaz, bismillah dengan saya Khiyat yang insya Allah ta'ala akan menemani ruang dengar sahabat Muaz untuk kurun waktu 3 jam ke depan. Yang tentunya kami akan kembali menghadirkan beberapa program menarik sebagai teman kita semua dan juga tentu dapat menghadirkan ilmu, hikmah dan keteladanan dari ajaran Islam yang indah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya sahabat Muaz jangan kemana-mana dulu, tetapkan frekuensi sahabat Muaz di 94.3 FM karena sebentar lagi insya Allah ta'ala akan kembali bersama kita meneduhkan iman dan juga bersama kita menyegarkan pikiran hanya dengan mendengarkan kisah-kisah penuh teladan, tentunya dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Barakallahu fikum.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
3: Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Ahibatifillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam suasana siang hari yang penuh keberkahan yang tentunya telah menunjukkan pukul 13.05 menit waktu Indonesia Tengah. Di siang hari ini semoga menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk kita semua. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, tentu di tengah kesibukan kita bekerja, mengurus keluarga, ataupun juga menjalani aktivitas di tempat kerja ataupun kampus, mari kembali senantiasa kita ingat untuk tetap sabar dan ikhlas sahabat Muaz. Karena setiap lelah yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan pernah sia-sia. Dan jangan kita lupakan juga sahabat Muaz bahwa siang hari adalah waktu yang sangat penuh keberkahan. Maka mari kita jadikan siang ini bukan sekedar rutinitas saja, tapi kita jadikan juga ia sebagai ladang pahala bagi kita semua. Maka kembali sahabat Muaz bersama kita luangkan sejenak waktu kita untuk menenangkan hati dan juga menyegarkan jiwa hanya dengan meneladani kisah-kisah inspiratif dan penuh inovasi dari sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam program Kisah Menawan Sang Teladan yang akan menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di siang ini. Dan insya Allah ta'ala sahabat Muaz kembali akan bersama kita dengarkan salah satu kisah dari sahabat baginda Nabi, yakni nama beliau adalah Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ataupun juga biasa dikenal dengan nama beliau yakni Sa'd bin Malik, yang merupakan seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi orang ketujuh yang memeluk Islam. Tentu sahabat Muaz, beliau juga termasuk ke dalam golongan pertama ataupun as-sabiqunal awalun yang masuk ke dalam agama Islam. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga dikenal karena bidikan panahnya yang selalu tepat sasaran. Sa'd bin Abi Waqqas ialah sahabat yang gigih dalam membela Islam. Beberapa musuh kerap ia hadapi baik di medan pertempuran maupun di medan dakwah. Tentunya sahabat Muas, Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga tidak gentar membela Islam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun yang menantang adalah ibunya sendiri. Maka bagaimanakah kisah kehidupan dari beliau? Mari bersama kembali kita dengarkan dan juga kita simak dengan penuh perhatian. Berikut program Kisah Menawan Sang Teladan edisi Sa'id bin Waqqas radhiyallahu anhu. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
7: Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Rasulullah mendorong agar Sa'ad membidik musuh dalam perang Uhud. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bidiklah wahai Sa'ad demi ayah bundaku. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu, tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Luqman ayat 14-15. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini terdapat sebuah kisah yang indah. Di dalamnya berpadu rasa kasih sayang seorang pemuda bermental baja serta menangnya kebaikan atas kejahatan dan keimanan atas kekufuran. Adapun tokoh utama kisah ini adalah seorang pemuda Mekah dari keturunan terhormat, seorang pemuda yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Kala cahaya nubuat mulai memancar di Mekah, Sa'ad adalah seorang anak muda yang gagah, lembut hati dan sangat bakti kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Dalam kemudaan usianya, Sa'ad punya jalan pikiran yang dewasa. Dia tak suka bermain-main seperti pemuda sebayanya. Kegemarannya adalah pada peralatan perang, seperti bermain panah atau membetulkan busur dan menggunakan perisai, seakan-akan sedang bersiap-siap menghadapi perang besar. Dia juga benci melihat kebobrokan dan rusaknya kepercayaan yang melanda kaumnya. Dia menunggu datangnya sepasang tangan kokoh yang bisa membenahi umat yang hidup dalam kegelapan itu. Dengan kehendak Allah yang senantiasa menghargai kemanusiaan, sepasang tangan yang penuh kasih sayang terulur. Tangan itu adalah tangan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam genggamannya tercakup karunia Allah yang tak pernah rusak, yaitu Kitabullah. Cepat sekali Sa'ad memenuhi panggilan hidayah dan kebenaran itu. Bahkan dia termasuk yang ketiga atau keempat yang memeluk Islam. Dia bisa berbangga hati dengan berkata, "Aku tinggal 1 minggu menjadi sepertiga Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan keislaman Sa'ad ibn Abi Waqqas, karena dalam diri anak muda ini terdapat kecerdasan dan tanda-tanda kepahlawanan, seakan memberi pertanda bahwa bulan sabit akan menjadi bulat sempurna dalam waktu dekat. Namun rupanya asal-usul Sa'ad yang terhormat itu menimbulkan rasa iri pada pemuda-pemuda Quraisy lain dan menghalangi mereka untuk mengikuti jalannya. Betapa tidak, Sa'ad termasuk paman Rasulullah dari pihak ibu, sebab dia berasal dari Bani Zuhran, sanak keluarga Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sering membanggakan pamannya yang belia ini. Suatu hari, beliau sedang duduk di antara para sahabat. Melihat Sa'ad ibn Abi Waqqas datang, beliau berkata, "Ini pamanku. Setiap orang boleh menunjukkan pamannya masing-masing, bukan?" Walau demikian, keislaman Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an tidaklah berjalan dengan mudah. Pemuda mukmin ini harus mengarungi ujian yang keras dan berat, sampai-sampai Allah menurunkan ayat Al-Quran yang berkenaan dengannya. Berikut ini adalah penuturannya. 3 hari sebelum masuk Islam, aku bermimpi seolah-olah tenggelam di dalam kegelapan yang pekat. Ketika aku sedang menggapai-gapai dalam gelap, muncullah cahaya bulan. Segera ku ikuti bulan itu, lalu kulihat di depanku sudah ada orang yang mengikuti bulan itu. Mereka adalah Zaid ibn Haritha, lalu Ali ibn Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Aku bertanya kepada mereka, "Sejak kapan kalian di sini?" Mereka menjawab, "Baru beberapa saat yang lalu." Begitu matahari tinggi, aku mendengar bahwa Muhammad ibn Abdullah telah menyeru kepada Islam dengan sembunyi-sembunyi. Tahulah aku bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi diriku. Atas kehendaknya jua, aku bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Secepatnya kudatangi Rasulullah, kutemukan beliau di salah satu sudut kota Mekah. Jujad baru saja selesai sholat asar. Kutanyakan keislamanku kepadanya, dan tak ada yang mendahuluiku kecuali 3 orang yang kulihat dalam mimpiku. Ibuku sangat marah ketika mendengar keislamanku, mengingat karena aku seorang anak yang berbakti dan sayang padanya. Dia langsung mengeluarkan ancaman keras. Katanya, "Ya Sa'ad, agama apa yang kau anut sehingga mampu memalingkanmu dari agama ayah bundamu? Demi Allah, tinggalkan agama barumu, atau aku akan mogok makan sampai mati. Hatimu akan hancur karena sedih dan menyesal, dan engkau akan dihinakan orang selama-lamanya." Aku berusaha melunakkannya. Kataku kepada ibu, "Ibu, jangan lakukan itu. Aku benar-benar tak bisa menukar agamaku dengan apa saja." Namun ternyata ibuku sungguh-sungguh. Dia mulai mogok makan dan minum, sehingga dalam beberapa hari saja kondisi kesehatannya menurun drastis dan tubuhnya menjadi kurus. Setiap saat aku datang dan menanyakan apakah dia sudah makan atau minum, berulang kali kutawarkan agar dia mau makan dan minum, tetapi dia tetap membandel, bahkan bersumpah tidak akan makan dan minum sampai mati kalau aku tidak meninggalkan agamaku. Akhirnya aku berkata, "Ibu, aku amat mencintaimu. Tetapi cintaku kepada Allah dan Rasulnya lebih besar. Demi Allah, seandainya ibu punya 1000 nyawa, keluar 1 persatu dari tubuh, aku tetap tidak akan melepaskan agamaku ini. Melihat kesungguhanku, ibu pun menyerah dan mau makan serta minum, walaupun dengan terpaksa. Lalu turunlah ayat Al-Quran. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari keislaman Sa'ad ibn Abu Waqqas radhiyallahu an merupakan hari yang paling penuh kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Perang Badar merupakan saat penting bagi Sa'ad dan adiknya Umair. Umair waktu itu masih kanak-kanak. Oleh karena itu, ketika Rasulullah berkeliling memeriksa barisan, dia segera bersembunyi, khawatir ketahuan dan dipulangkan karena masih terlalu kecil. Memang tak lama kemudian, Rasulullah melihatnya dan dia dikeluarkan dari barisan. Umair kecil menangis terseduh-seduh, sehingga Nabi merasa iba dan mengizinkannya ikut. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an mempersiapkan segala sesuatu untuk adiknya. Pedang dibuatkannya semacam mengikat di leher, karena tubuh Umair masih begitu pendek. Kemudian kedua bersaudara itu berangkat berjuang fi sabilillah dengan hati gembira. Saat kembali seseorang diri, Umair ditinggalkannya di medan Badar untuk dititipkan kepada Allah. Pada perang Uhud, kubu muslimin berhasil diporak-porandakan oleh musuh. Hanya tersisa 10 orang yang tetap bertahan mendampingi Rasulullah. Sa'ad termasuk di dalamnya. Dengan busur dan panahnya, dia menghalau musuh dari Rasulullah. Bidikannya selalu tepat pada sasaran, sehingga Rasulullah memberinya semangat. Bidiklah Sa'ad demi ayah bundaku. Sa'ad ibn Abi Waqqas menjadikan kata-kata Rasulullah ini sebagai kebanggaan seumur hidup. Sebab baru kali ini Rasulullah sampai menyebut kedua orang tuanya sebagai pengorbanan. Tapi puncak kejayaan Sa'ad ibn Abi Waqqas terjadi pada waktu Umar ibn Khattab radhiyallahu an menunjuknya sebagai panglima pasukan muslimin saat menghadapi Persia. Perang tersebut berhasil meruntuhkan kedaulatan negeri raksasa itu dan menyapu habis paganisme sampai ke akar-akarnya. Untuk menghadapi Persia, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada para staf di seluruh negeri agar mengirimkan bantuan moral maupun material untuk memperkuat pasukan. Siapa saja yang punya senjata, kuda, unta, atau pemikiran, syair-syair, pidato-pidato, dan lain-lain boleh membantu. Sejak itu, bantuan dan utusan para pejuang terus mengalir ke Madinah. Setelah persiapan dianggap cukup, Al-Faruq bermusyawarah dengan beberapa sahabat pilihan untuk menentukan panglima yang tepat untuk pasukan yang besar ini. Ternyata dengan suara bulat, mereka menjatuhkan pilihan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Menjelang keberangkatan pasukan, Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan pesan-pesan terakhir. Kata beliau, "Wahai Sa'ad, yang berbangga sebagai paman dan sahabat Rasulullah, Allah tidak menghapuskan kesalahan dengan kesalahan, melainkan menghapuskan keburukan dengan kebaikan. Wahai Sa'ad, tak ada pendekat antara Allah dan manusia yang didasarkan pada keturunan, manusia yang baik atau yang mulia atau yang hina, semuanya sama di sisinya. Perbedaannya hanya pada ketakwaan dan ketaatan. Pakailah apa yang dipakai oleh Rasulullah dan berpeganglah pada apa yang kau lihat pada Rasulullah, karena hal itu merupakan perintah. Pasukan yang penuh berkah itu pun berangkat. Di dalamnya ada 99 peserta perang Badar, 315 peserta Baitur Ridwan, 300 peserta Fathul Makkah, yaitu penaklukan kota Mekah, dan 700 putra sahabat. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an membuat pangkalan di Qadisiyah. Kaum muslimin bertekad menjadikan hari Al-Harir sebagai hari terakhir bagi Qadisiyah. Oleh sebab itu, mereka mengepung musuh rapat-rapat, melingkari bagai anting-anting. Dari segenap penjuru terdengar gaung tahlil La ilaha illallah, dan terdengar suara takbir Allahu Akbar. Tidak lama kemudian tampak kepala Rostum, yaitu panglima Persia, terangkat di ujung tombak seorang pejuang Islam. Pandangan ini menjadi teror mental bagi pasukan Persia. Rasa miris dan takut mulai menyusup dalam hati mereka. Para pejuang muslimin itu ternyata tak kenal lelah dan tak kenal rasa takut. Musuh ada kalanya ditewaskan dengan senjatanya sendiri. Berapa banyak rampasan perang yang didapat, mungkin sudah bisa Anda perkirakan. Adapun yang tewas dalam perang ini, lebih dari 30.000 orang. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an hidup sampai usia lanjut dan punya banyak uang. Namun ketika hendak wafat, dia mempersiapkan peti simpanannya. Peti tersebut berisi jubah tua yang dipakainya saat perang Badar. Katanya, "Bila aku mati, kafanilah dengan jubah tua ini. Jubah ini kupakai pada perang Badar, dan aku ingin menghadap Allah dengan mengenakannya." Sebelum tewas ditikam Abu Lu'lu'ah orang Majusi, Umar ibn Khattab radhiyallahu an mencalonkan 6 orang penggantinya sebagai khalifah, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah satu di antaranya. Kata Umar ibn Khattab, 6 orang berikut adalah orang-orang yang diridhoi oleh Rasulullah: Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, Tolha ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awam, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ketika mengutus Sa'ad sebagai pengungut sedekah golongan Hawazin, Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu an menasehatkan kepadanya, "Kuberi Anda tugas untuk mengatasi perselisihan di Irak. Maka peliharalah ini ya Sa'ad, karena Anda akan menghadapi masalah-masalah yang berat dan menjemukan. Pertikaian kedua kelompok itu tidak akan selesai kecuali dengan kebenaran dan kebaikan. Maka biasakanlah dirimu dan para pengiringmu dengan kebaikan itu. Mulailah segala sesuatu dengannya. Ketahuilah bahwa bagi setiap hal diperlukan bekal, dan bekal kebaikan adalah kesabaran." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia berhasil menghancurkan Persia dengan mudah dan mengangkat panji Islam tinggi-tinggi. Berpadulah nama Qadisiyah dengan kepahlawanannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
4: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
3: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
4: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
6: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
8: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
9: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
8: Oh iya betul.
10: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Eh, ada saldomu di situ?
11: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
8: 10.000 Ji.
11: Mau beli pulsa kah?
8: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Muadz.
11: Buat apa ini?
8: Buat bangun rumah Lai Kuni.
11: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
8: Bisa toh, insya Allah.
12: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Muad dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Muad, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Muad, lantai 2 Gedung Muad Gym Club, Islamic Center Muad Bin Jabal, Kendari.
13: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
8: Iya, kreatif toh. Kirimi pale 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
13: Kenapa begitu?
12: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
10: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muadz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih bersama kami tentunya di siang hari yang penuh keberkahan ini. Dan setelah sebelumnya sahabat Muadz telah bersama kita mendengarkan sebuah kisah yang tentunya sangat menggugah hati kita semua dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Di mana pada edisi ini tentunya kita telah mendengarkan kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang tentu juga beliau dikenal karena bidikan panahnya yang selalu tepat sasaran dan juga tentunya kegigihan beliau yang tak pernah gentar membela Islam dan juga baginda Nabi Muhammad meskipun saat yang menantang adalah ibunya sendiri. Masya Allah sahabat Muas. Oleh karenanya semoga kisah yang telah kita dengarkan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dan juga menjadi penguat keistiqomahan kita dalam menjalani segala aktivitas di siang hari yang penuh kesibukan ini. Dan juga mungkin ada di antara kita yang sedang bekerja di kantor, di kebun, di pasar, di jalan maupun di berbagai tempat lainnya. Yang tentunya sahabat muat sekalian menjadi salah satu aktivitas yang sangat melelahkan bagi fisik dan juga mental kita semua. Dan tentu sahabat muat sekalian, ingatlah bahwasannya apapun aktivitas yang sahabat muat kerjakan, ikhlaskan ia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan izin Allah, insya Allah segala aktivitas yang kita kerjakan akan menjadi mudah dan juga akan mendapatkan pahala di sisinya. Dan juga kita mesti ingat bahwasannya setiap tetes keringat yang kita curahkan dengan penuh keikhlasan dan juga kesabaran untuk menafkahi keluarga adalah bentuk tanggung jawab yang mulia sahabat Muas. Saat lelah mulai terasa, ingatlah bahwa sahabat Muas, keluarga tercinta di rumah tentunya masih senantiasa menanti. Ada senyum pasangan, ada doa orang-orang tua kita dan juga ada harapan anak-anak kita yang menjadi penyemangat dalam setiap perjuangan yang kita lakukan. Semoga setiap langkah yang sahabat Muas jalani dalam mencari rezeki yang halal tentunya dapat menjadi jalan datangnya keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita berusaha membangun keluarga yang kuat dengan kesabaran dan kasih sayang, rumah tempat mereka bernaung pun tentu perlu dibangun dengan material yang kokoh dan terpercaya. Oleh karenanya sahabat Muas tentu dalam memilih material rumah tidak bisa asal pilih. Maka kini hadir solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid maupun bangunan keluarga sahabat Muas. Kencana solusinya. Dengan produk unggulan yakni baja ringan kencana dan juga rangka atap baja ringan kencana. Pasti sahabat Muas bertanya-tanya nih, kenapa kita harus memilih kencana? Nah, perlu diingat sahabat Muas, karena baja ringan kencana dikenal dan juga terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, dan yang terpenting nih sahabat Muas, lebih efisien dibandingkan dengan material konvensional lainnya. Nah, sahabat Muas, tentu dari beberapa spesifik yang telah kita dengarkan, sangat cocok untuk dibangun mungkin untuk tempat usaha, rumah tinggal, hingga pembangunan masjid dan juga fasilitas keluarga kita. Jadi, tunggu apa lagi sahabat Muas? Jangan salah pilih material bangunan, pilih yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat Muas bisa dapatkan segera baja ringan kencana di toko bangunan terdekat, ataupun juga bisa langsung kunjungi cabang kencana di Jalan Raden Supratno, nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, sahabat Muas bisa langsung hubungi kontak kencana di 0811-3338-6767. Kembali kami ulangi, 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah bersama kita telah mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, maka kini saatnya kita beralih ke program berikutnya yang akan menemani ruang dengar sahabat Muas sebentar lagi, yakni program Quran for Kids. Dan teruntuk untuk adik-adikku yang soleh dan soleha yang saat ini sedang mendengarkan Radio Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
14: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Aibatifillah sahabat Muas dan tentunya adik-adikku yang soleh dan soleha, Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini adik-adik dan sahabat Muas? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu, semangat belajar, dan yang terpenting apa adik-adik? Toib, benar, makin cinta Al-Quran. Alhamdulillah, tentunya senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa adik-adikku sekalian dan juga sahabat Muas dalam program kesayangan kita semua, yakni program Quran for Kids. Tempat kita untuk sama-sama belajar untuk mengenal, memahami, dan juga mencintai ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Dan insya Allah ta'ala di kesempatan kita di siang hari yang penuh keberkahan ini, adik-adik sekalian akan kembali ditemani dengan Kakak Ayat untuk kembali bersama kita mengisi hari-hari kita semua, tentunya dalam hal-hal yang bermanfaat dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Sang Jala Jalalu. Karena perlu kita ketahui adik-adik, bahwasannya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda di sisinya, Masya Allah. Oleh karenanya, tetaplah bersama kami dalam program Quran for Kids. Karena insya Allah hari ini adik-adik kita akan kembali bersama belajar dan memahami satu surah yang luar biasa. Tepatnya pada juz ke-30, nomor surah ke-97. Surah apa tuh adik-adik? Taib, betul, Al-Qadar. Dan insya Allah di mana pada kesempatan ini Kakak Ayat kembali akan membahas ayat per ayat yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak penyiar sebelumnya. Dan insya Allah adik-adik kembali akan bersama kita belajar dari ayat ke-3 hingga sampai ayat ke-5 dalam surah Al-Qadar. Namun seperti biasa sebelum kita membahas ayat per ayat, mari bersama kita dengarkan terlebih dahulu murotal Quran surah Al-Qadar yang akan dilantunkan oleh khori cilik kita yakni Syekh Idris Al-Hashimi Hafizallahu Ta'ala berikut ini. Oleh karenanya adik-adikku sekalian jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus bersama kami dalam program Quran for Kids. Barakallahu fikum.
2: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ahibati Vila, sahabat Muas dan adik-adikku yang soleh dan soleha, alhamdulillah barusan bersama kita telah mendengarkan lantunan Murotal Quran Surah Al-Qadr yang dilantunkan oleh qori cilik kita yakni Syekh Idris Al-Hashimi Hafizullahu Ta'ala. Maka kembali kakak Iyad doakan semoga adik-adikku dapat menjadi qori tentunya seperti Syekh Idris Al-Hashimi Hafizullahu Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik, gini saatnya untuk mari bersama-sama adik-adik dan juga sahabat muas kalian kita belajar dari ayat per ayat. Tapi sebelum itu, mari bersama kita siapkan mushaf, buku dan alat tulis untuk bersama kita mencatat kandungan ilmu dari beberapa ayat dan juga tafsir yang akan bersama-sama kita pelajari di siang hari ini. Gimana, udah siap? Baik, langsung saja. Kembali kita belajar dari ayat per ayat. Pada perjumpaan sebelumnya kita telah membahas ayat kedua Quran Surah Al-Qadr, maka pertemuan ini kita akan membahas ayat ketiga, keempat, dan juga kelima. Kita mulai dari ayat ketiga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Yang artinya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, adik-adikku sekalian dan sahabat muas yang dimuliakan Allah, pada ayat ketiga ini ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan keutamaan Lailatul Qadar yang sebenarnya. Malam itu adalah suatu malam yang memancarkan cahaya adik-adik. Cahaya seperti hidayah sebagai permulaan tasyrik yang diturunkan untuk kebahagiaan manusia. Nah, tentunya adik-adikku sekalian, malam itu juga sebagai peletakan batu pertama syariat Islam, sebagaimana agama penghabisan bagi umat manusia yang sesuai dengan kemaslahatan mereka sepanjang zaman. Malam tersebut lebih utama daripada 1000 bulan yang mereka lalui dengan bergelimang dosa kemusyrikan dan juga kesesatan yang tidak berkesudahan. Nah, adik-adikku sekalian, ibadah pada malam Lailatul Qadar itu mempunyai nilai tambah berupa kemuliaan dan juga ganjaran yang lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan lamanya. Sebutan kata 1000 dalam ayat ini tentunya adik-adik tidak bermaksud untuk menentukan bilangannya, akan tetapi maksudnya untuk menyatakan banyaknya yang tidak terhingga sebagaimana yang dikendaki dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersirat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-96. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Nah, adik-adikku sekalian, apakah ada malam yang lebih mulia daripada malam yang padanya dimulai diturunkan cahaya hidayah untuk manusia setelah berabad-abad lamanya mereka berada dalam kesesatan dan kekufuran? Apakah ada malam yang lebih baik daripada malam Lailatul Qadar, adik-adik? Nah, tentu. Apakah ada kemuliaan yang lebih agung daripada malam di mana cahaya purnama ilmu makrifat di keturunan dan juga tentunya turun menerangi jiwa-jiwa yang senantiasa penuh dengan kesesatan dan juga kekufuran? Nah, tentunya sahabat muat sekalian dan juga adik-adikku yang soleh dan soleha, malam ini tak ada bandingannya jika dibandingkan dengan berpahala ataupun juga beramal selama 1000 bulan lamanya. Karena tentunya dari malam inilah manusia akan mendapatkan hidayah dan juga mendapatkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi pemusnah dan juga penghilang serta menghapuskan dosa-dosa segala umat manusia. Dan adik-adikku yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di ayat keempat dan juga ayat kelima, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya, adik-adikku jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami dalam program Quran for Kids. Barakallahu fikum.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum,
4: Kawan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: Eh, apa kita bikin?
4: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu kah? Sini Pak Le, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
4: Eh, baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh, iya, di. Amy. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
5: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
8: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: 94,3 FM Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ahibati filah, sahabat Muas dan adik-adikku yang soleh dan soleha, Masya Allah. Masih bersama dengan Kakak Ia tentunya dalam program Quran for Kids, di mana pada kesempatan kita di siang hari yang penuh keberkahan ini, tengah bersama nih kita membedah dan juga bersama-sama mempelajari tafsir dari ayat per ayat, tepatnya pada Quran Surah Al-Qadar. Dan telah sebelumnya bersama kita memahami pada ayat ketiga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di ayat ini, Allah telah menerangkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang sebenar-benarnya, yaitu malam yang penuh kecerahan dan juga malam yang sangat terbaik untuk umat manusia. karena di malam itu merupakan kemuliaan dan di mana malam itu terdapat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan lamanya. Masya Allah. Maka adik-adikku sekalian serta sahabat Muas yang dimuliakan Allah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita di ayat berikutnya, tepatnya pada ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Tanzilul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang artinya, pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Nah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan serta dicintai Allah, dalam ayat ini, Allah Sang Jalajalalu mengatakan sebagian dari keistimewaan malam tersebut, yaitu turunnya para malaikat bersama dengan Jibril dari alam malaikat. Sehingga tampak oleh Nabi SAW, terutama Jibril yang menyampaikan wahyu. Penampakan Jibril itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam rupanya yang asli adalah dalam bentuk perintah Allah SWT. Setelah ia mempersiapkan nabinya untuk menerima wahyu yang akan disampaikan kepada manusia yang mengandung kebajikan dan juga keberkahan. Nah, adik-adikku sekalian yang dirahmati serta dicintai Allah, turunnya malaikat ke bumi adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita menyelidiki bagaimana cara dan apa rahasianya adik-adik. Kita cukuplah untuk beriman saja dengan ucapan tersebut. Adapun yang dapat diketahui manusia tentang rahasia alam ini hanya sedikit sekali. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tersirat dalam Quran Surah Al-Isra ayat ke-85 yang artinya, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Malam itu Lailatul Qadar adalah hari raya umat Islam, karena merupakan waktu turunnya Al-Quran dan malam bersyukur kepada Allah atas kebajikan adik-adik, serta kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Pada saat itu, malaikat ikut bersyukur bersama manusia atas kebesaran malam Lailatul Qadar, sebagaimana tanda kemuliaan manusia yang menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Dan di antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah matahari terbit tanpa sinarnya yang memancar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Lailatul Qadar yang artinya, Lailatul Qadar adalah malam yang tenang dan cerah, tidak panas dan tidak dingin, serta matahari pada pagi harinya berwarna merah terang. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian kita beralih ke ayat berikutnya dan merupakan ayat terakhir dalam Quran Surah Al-Qadr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Yang artinya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa malam tersebut dipenuhi kebajikan dan keberkahan dari permulaan sampai terbitnya fajar. Karena turunnya Al-Quran yang disampaikan oleh para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala melampangkan dada dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memudahkan jalan untuk menyampaikan petunjuk serta bimbingan kepada umatnya. Dan sahabat Muas serta adik-adikku yang soleh dan soleha, alhamdulillah telah selesai pembahasan kita di kesempatan program Quran for Kids edisi siang hari ini. Insyaallah ta'ala akan kita kelanjutkan kembali pembahasan kita di tafsir surah-surah berikutnya, yang gimana insyaallah perjumpaan berikutnya akan bersama kita membahas lagi nih tafsir surah Al-Baqarah. Oleh karenanya adik-adikku sekalian dan sahabat Muas, jangan lupa untuk senantiasa pantengin, dengerin terus program-program di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal, karena insya Allah ta'ala bukan hanya mendatangkan ilmu baru untuk kita semua, tentunya juga akan menjadi hidayah dan berkah dalam kehidupan kita. Kakak Yat ucapkan syukron jazakumullah khairan telah mendengarkan program Quran for Kids. Adik-adikku sekalian dan sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
12: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
11: Memangnya ada, kah?
12: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
13: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
14: Wah, pejabat goblok. Share di
15: bawah. Kita dapat BBM gratis. Kita ditambah.
16: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
17: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman.

0: Kan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati filah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah masih bersama kami tentunya di siang hari ini. Dan insya Allah ta'ala setelah sebelumnya telah kita mendengarkan program Quran for Kids, maka kembali di siang ini kami akan memutarkan salah satu program yang juga tentunya dinanti-nantikan, yakni program kajian siang, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan mendengarkan akidah Watsiyah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizallahu Ta'ala dengan tema Sifat Istiwa Allah di atas Arsy. Oleh karenanya sahabat Muaz, langsung saja mari bersama kita dengarkan kajian dan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayuh ikhwah dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi beliau membawakan berapa ayat di sini? 7 ayat. 7 ayat yang redaksinya mirip. Intinya adalah menjelaskan tentang istiwanya Allah di atas arsy. Kalau cuma ada 1 ayat cukup nggak? Nah, kalau cuma ada 1 ayat yang menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, andaikan cuma ada 1 ayat cukup nggak? Sangat cukup sekali. Bagaimana kalau 7 ayat? Menolak 1 huruf dari Al-Quran adalah kekufuran. 1 huruf. Bagaimana menolak 1 ayat? Bagaimana menolak 7 ayat? Mana etika kita sama Allah sebenarnya? Mana adab kita sama Allah subhanahu wa ta'ala? Allah katakan A, enggak, bukan A, tapi B. Mana ada kita semua? Andaikan hal itu kita lakukan kepada guru kita, maka itu sudah merupakan sebuah ketidaksopanan. Bagaimana kita lakukan itu kepada Rabbul Alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita semua, yang telah memberi kita rezeki. Maka kita harus terus belajar adab. Nomor 1, adab kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa fi sab'i mawadhi'a

0: Sab'i mawadhi'. Jadi yang senada dengan ayat ini terulang berapa kali? 7 kali. Beliau mengawalinya dengan apa yang disebutkan dalam surat Al-A'raf. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Alladhi khalaqas samawati wal arda. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Jadi kata summa di sini penting. Ya, kata summa di sini penting. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Wa qala fi surat Yunus alaihi salam, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Jadi kalau kita perhatikan, 2 ayat ini mirip. Ya, 2 ayat ini mirip. Pertama, Allah menyampaikan bahwa dialah Allah, Rabb kalian, yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memberi kita rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan kita. Dialah alladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan semua yang di atas dan menciptakan semua yang di bawah. As-samawati wal ard. Fi sittati ayyam. Allah ciptakan itu dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Pertanyaannya, apakah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 1 hari? Tidak bisa. Bisa atau tidak?
1: Bisa.
0: Jangankan 1 hari, dalam sekejap saja bisa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka cukup bagi Allah untuk mengatakan kun, jadilah, maka akan terjadi. Baik, disinilah kemudian para ulama mengambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah pelajaran. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari? Padahal Allah mampu untuk menciptakannya dalam sekejap. Dalam tafsir Al-Baydawi disebutkan, ketika beliau menjelaskan apa yang tadi kita yang terbersit di benak kita, kata beliau, fihi tahriyudun ala thadati wa ta'anni fil ardh. Ayat ini memotivasi kita untuk istiqamah wa ta'anni fil amr, dan tidak tergesa-gesa. Dan tidak tergesa-gesa. Fa innahu ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a kamali kudratihi, dengan kesempurnaan kemampuannya, wa sur'ati nafadhi amrihi fi kulli murad, dan cepatnya terrealisirnya apa yang dia inginkan dalam segala sesuatu. Khalaqal asya'a 'ala tu'adatin wa tadarruj. Ternyata Allah menciptakan segala sesuatu secara bertahap dan tidak tergesa-gesa. Jadi salah satu pelajaran yang diambil di sini adalah Allah menginginkan dari kita untuk menjalankan sesuatu secara bertahap dan tidak tergesa-gesa. Dari mana kita ambil kesimpulan itu? Dari realita bahwa Allah menciptakan langit dan bumi secara bertahap, tidak tergesa-gesa. Kalau Allah yang maha kuasa saja melakukan itu, kenapa kita yang memiliki kekuasaan terbatas tidak melakukan itu? Ana ulangi, ma'a kamali kudratihi, kalau Allah yang maha sempurna kekuasaannya, yang maha sempurna kemampuannya saja menciptakan langit dan bumi secara bertahap, maka kita yang kemampuannya terbatas tidak sempurna, yang kekuasaannya terbatas tidak sempurna, kenapa kita pengen segala sesuatu terjadi dengan begitu cepatnya? Apalagi di zaman ini yang apa-apa pengennya serba instan, karena terbiasa makan mie instan. Bahkan yang labelnya instan pun gak bisa dimakan secara instan. Ada prosesnya. Apa prosesnya? Hah? Enggak, ke warung dulu. Ya, ke warung beli. Terus habis itu diapain? Dibayar. Masya Allah, ya betul. Masya Allah, dibayar. Terus? Dibungkus, bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah? Dibuka. Terus? Ngerebus air. Terus? Masukin minyak. Terus? Buka bumbunya. Habis itu nunggu sampai mendidih airnya, terus dimasukin, diaduk, ya. Kemudian motong-motong sayur, kalau ada sayurnya, baru kemudian bisa dikonsumsi. Itu pun nunggu nggak terlalu panas, padahal labelnya apa? Instan. Apa ada orang dapat mie instan langsung dimakan sama plastik-plastiknya dengan dalih ini adalah instan? Kan tidak. Padahal ini sudah jelas-jelas ada label instan. Bagaimana yang tidak ada label? Belajar pengennya langsung jadi Syekhul Islam, ya tidak mungkin lah. Ya, sekali duduk pengen langsung jadi hafid Quran, dan ngajari anak-anak pengennya semuanya langsung nurut, ya, seperti dahulu para sahabat nurut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini siapa? Ya, dakwah pun juga demikian, pulang kampung pengennya langsung digelarkan karpet merah, semuanya langsung ngumpul datang, kita masuk ke masjid semuanya sudah tenang, ya. Jadi pahami bahwa segala sesuatu itu butuh proses, ya. Memahami prinsip ini akan membuat kita menjadi tidak gampang putus asa, akan membuat kita tidak mudah patah arang, tidak cepat putus asa. Ini pelajaran berharga yang diambil dari firman Allah Azza wa Jalla, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Jadi fungsi kata thumma, ya, fungsi kata apa? Thumma adalah untuk menunjukkan bahwa sebelum itu Allah tidak beristiwa di atas arsy. sebelum ini Allah tidak beristiwa di atas arsy. Makanya Allah mengatakan summastawa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Berarti ada masa di mana Allah tidak beristiwa di atas arsy. Makanya istiwa itu kata para ulama kita sifatun fi'liyah, bukan sifatun dzatiyah, yaitu sebuah sifat yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla kapan Allah berkehendak. Di saat Allah berkehendak, maka Allah akan lakukan. Kalau sifat dzatiyah kapanpun ada dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan belajar bab selanjutnya, itu bab apa? Ulu. Ya, bab ulu. Kalau ulu adalah sifat dzatiyah. Ya, tingginya Allah itu sifat dzatiyah. Berarti kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, Allah itu selalu tinggi. Berarti sebelum Allah beristiwa di atas arsy, apakah Allah tinggi? Ya, tinggi, karena ulu adalah sifat dzatiyah. Kapanpun, dimanapun, dan kondisi apapun Allah tinggi. Bahkan ketika Allah turun ke langit dunia pun Allah maha tinggi. Bagaimana? Nah itu sudah kaif. Kok bisa? Nah itu sudah kaif. Wassu'alu anhum bi'ah. Pertanyaan gimana? Kok bisa itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW? Wala yuhituna bihi ilma. Manusia tidak mungkin bisa memahami secara sempurna segala sesuatu yang detil tentang Allah SWT. Karena Allah Maha Sempurna, sedangkan otak manusia sangat terbatas. Mana mungkin sesuatu yang terbatas bisa meliputi, memahami secara total sesuatu yang Maha Sempurna. Ya. Summa stawa al-arsy. Jadi kata summa itu menunjukkan bahwa sebelum ini, sebelum kejadian Allah khalaqas samawati wal ardh, Allah tidak beristiwa di atas arsy. Summa stawa al-arsy, istawa. Apa arti istawa? Istawa artinya adalah ala wartaba'a. Ala wartafa'a. Dalam bahasa Arab, istiwa itu maknanya ada empat. Ala, irtafa'a, su'ada, istakarra. Ala, irtafa'a, terus apa? Su'ada dan istakarra. Menuju ke atas, berada di atas, ya, menetap di atas. Dan tafsir salaf dalam makna ini, makna istawa, seputar dari makna secara bahasa yang tadi Anda sebutkan. Jadi walaupun beda kata, ala irtafa'a so'ada istaghfar, walaupun beda kata, akan tetapi intinya sama. Ya, intinya sama, hanya beda redaksi saja. Sehingga istawa, kalau kita terjemahkan, mungkin bisa kita katakan berada di atas arsy, atau menuju ke atas arsy, lalu berada di atasnya. Mastawa al-arsy, berada di atas arsy. Arsy itu apa? Arsy adalah salah satu dari makhluk yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Dan dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa Arsy itu adalah singgasana yang memiliki kaki-kaki. Singgasana yang memiliki kaki-kaki. Sarirun dzu qawa'im. Apa? Sarirun dzu qawa'im. Singgasana yang memiliki kaki-kaki. Dan Arsy ini bagaikan atapnya alam semesta. Sehingga Arsy adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi dan yang paling besar. Sehingga alam semesta ini semuanya berada di bawah Arsy-Nya. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla di atas Arsy, berarti Allah di atas alam semesta. Kenapa demikian? Karena Arsy adalah makhluk yang paling tinggi, yang merupakan atap dan kubahnya alam semesta. Makanya nanti di ayat berikutnya, ayat yang ke berapa ini? Jadi kita baca surat Al-A'raf, surat Yunus. Nah, di ayat yang terakhir, ya, Allah Azza wa Jalla, maaf, di surat Thaha Allah mengatakan Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Ar-Rahman berada di atas arsy. Sebagian ulama ketika menafsirkan Ar-Rahmanu alal arsyis tawa, mereka menghubungkan antara makna Ar-Rahman dengan arsy. Di mana letak korelasinya? Apa makna Ar-Rahman? Zat yang? Ya? Apa bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Ar-Rahim khusus untuk rahmatnya, khusus untuk kaum mukminin. Kalau Ar-Rahman, zat yang rahmatnya dirasakan oleh semua makhluk. Berarti Ar-Rahman itu hubungannya dengan semua makhluk. Makanya Allah menggunakan nama Ar-Rahman ketika menjelaskan tentang istiwanya di atas Arsy. Karena ada keserasian di situ. Di mana letak keserasiannya? Siapa yang bisa mengorelasikan? Keserasian antara Ar-Rahman dengan Arsy. Di mana? Jadi sama-sama. Di mana korelasinya dan keserasiannya? Ar-Rahman adalah zat yang rahmatnya apa tadi? Meliputi seluruh makhluk. Dan Arsy adalah atap dari seluruh makhluk. Berarti sama-sama untuk seluruh makhluk. Sehingga kloplah, serasilah penggunaan nama Ar-Rahman di sini saat Allah menerangkan tentang istiwanya di atas Arsy. Ar-Rahman adalah zat yang kasih sayangnya dirasakan oleh seluruh makhluk, dan Arsy adalah makhluk yang menaungi seluruh alam semesta. Itu salah satu sisi keserasian pemilihan kata di dalam Al-Quran. Pernah gak antum temukan Ar-Rahimu Al-Arsistawa? Hah? Adanya Ar-Rahman Al-Arsistawa. Baik, mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Jadi kita sudah baca 1, 2, 3. Nah sekarang kita masuk ayat yang ketiga. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. Dialah Allah yang mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat. ثم استوى على العرش. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Perhatikan baik-baik. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Dialah Allah yang mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat. Berarti langit ada tiangnya enggak? Langit itu enggak ada tiangnya atau ada tiangnya tapi kita enggak bisa lihat. Ikhtalafatullah. Ada tiangnya tapi nggak bisa dilihat. Di mana tiangnya? Ya nggak bisa dilihat. Nah, ada dua penafsiran memang. Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, betul-betul nggak punya tiang sama sekali, nggak ada tiang. Penafsiran yang kedua, ada tiangnya tapi nggak kelihatan. Kalau kita pakai penafsiran pertama, ajaib enggak? Ajaib enggak? Ajaib. Kalau kita pakai penafsiran kedua, ajaib enggak? Hah? Tetap ajaib. Di mana ajaibnya? Ya ajaibnya kan enggak kelihatan. Mestinya semakin tinggi bangunan, semakin luas bangunan, dan semakin tebal bangunan. Semakin apa? Tinggi bangunan. Semakin luas bangunan. Semakin tebal bangunan. Maka tiangnya semakin besar. Makanya bangunan ini dengan bangunan 10 lantai sama tiangnya? Tidak. Coba antum bayangkan, kira-kira langit sebesar itu, setinggi itu, setebal itu, berapa tiangnya dan sekecil apa dia? Itu pun nggak kelihatan. Pernah antum melihat ada pesawat nabrak tiang? Maksudnya tiang langit ya, bukan tiang apa? Bukan tiang bandara. Pernah? Berarti seandainya kita pakai penafsiran yang kedua pun, ya, yaitu penafsiran yang mengatakan apa? Ada tiangnya tapi nggak kelihatan. Tetap aja, tetap aja. Coba bayangkan berapa juta tiang yang itu nggak kelihatan, ada tapi nggak kelihatan, dan nggak pernah ada ceritanya ya, orang nabrak tiang langit. Ya. Nabrak kaca banyak, banyak orang nabrak kaca. Jadi sesuatu yang bening gitu ya. Misalnya katakanlah tiangnya itu bening gak kelihatan, mestinya kan suatu saat akan ada yang nabrak, tapi gak ada cerita itu. Berarti kalaupun pakai penafsiran yang kedua, tiang itu gak masif ya. Bukan sesuatu yang masif itu apa? Berisi gitu. Apalagi kalau kita mau pakai penafsiran yang pertama, lebih ajaib lagi. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu tinggi, terus apa, luas dan tebal itu bisa ngambang? Ngambang itu apa? Melayang. Dan kita jangan cuma ngelihat luasnya saja atau cuma ngelihat tingginya saja, tapi lihat tebalnya. Langitnya itu tebal banget. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab beliau Kitab Tauhid, dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Kitab Al-Ulum. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma baina sama'i dunya wallati taliha masirata 500 antara langit dunia dengan langit yang kedua jaraknya 500 tahun." Dari mana? Langit dunia. Langit dunia berarti langit pertama dengan langit kedua. Berapa jaraknya? 500 tahun. Berapa tebalnya? Dan itu baru jarak antara langit satu ke langit yang kedua. Wa baina kulli sama'in masirata 50. Dan antara langit kedua dengan ketiga juga sama. Berarti langit ketiga dan keempat juga sama. Padahal ada berapa? Ada 7. Coba anda bayangkan berapa ribu tahun jaraknya kalau kita mau berangkat dari langit pertama sampai langit yang ketujuh. Dan itu berarti tebal banget. Ternyata sesuatu yang tebal itu sama sekali tidak ada tiangnya satupun. Kalau pakai penafsiran yang pertama. Kalau pakai penafsiran yang kedua, ada tiangnya tapi tidak kelihatan. Dan Syekh Al-Fauzan hafizahullah memilih pendapat yang pertama. Wal awwalu asah, kata beliau. Baik. Selanjutnya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tadi sudah kita bahas ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa sisi keserasiannya? Bahwa sama-sama mencakup seluruh makhluk. Kemudian ayat-ayat selanjutnya mirip. Tsumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman. Ya, pakai kata tsumma. Terus di dalam surat As-Sajdah juga mirip. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Tambahannya apa? Wa ma bainahuma. Jadi kalau ayat pertama dan kedua tidak disebutkan kalimat wa ma bainahuma, di sini disebutkan wa ma bainahuma, dan antara langit dan bumi. Jadi Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, dan sesuatu yang berada di antara langit dan bumi. Kemudian Allah tutup thumma istawa 'alal 'asy, sama kayak tadi. Wa fi suratil hadid, dalam surat al-hadid, wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'asy. Baik. Jadi istawa artinya apa tadi? Ala wartafa'a wastaqarra wa sa'ada. Muncul penafsiran baru. Istawa ditafsirkan dengan istaula. Istaula artinya adalah menguasai. Berarti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ditafsirkan apa? Ar-Rahman menguasai arsy. Penafsiran itu benar? Jawabannya tidak. Kenapa penafsiran itu tidak benar? Karena ini penafsiran baru. Penafsiran baru yang menyelisihi penafsiran para ulama salaf. Iya Ustaz, tapi kan di beberapa kamus ada Ustaz. Iya betul, di beberapa kamus ada memang. Tapi kamus itu ditulis oleh orang-orang yang hidup di abad keempat ke belakang. Abad keempat ke belakang apa ke depan? abad keempat dan sesudahnya. Nah, beda-beda kapan. Adapun ulama-ulama di abad 1, 2, 3 itu mereka masih menafsirkan istawa dengan apa yang tadi kita sebutkan. Berarti istawa ditafsirkan dengan istawla adalah tafsirul muhdas, yang baru muncul penafsiran itu. Dan itu ditengarai karena masuknya pemahaman Mu'tazilah dan pemahaman Jahmiyah. Jadi para penulis ini terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah, para penulis kamus. Subhanallah, ini salah satu hikmah ya. Ketika kami diberi tugas untuk menulis disertasi, salah satu dari bab atau bagian yang harus dikaji adalah mencari makna dari kosakata yang ada dalam Al-Quran di bagian yang kami pelajari dari kamus-kamus. Jadi makna bahasa, secara bahasa. Dan itu tidak boleh untuk menggunakan, tidak boleh mencukupkan dari kamus-kamus yang kontemporer. Harus merujuk ke kamus-kamus yang klasik. Jadi semakin klasik, semakin abadnya 1, 2, 3 itu semakin bagus. Dan saat itu di awal anak merasa, apa sih kok susah banget sih? Kamu saja kok pakai merujuk kepada kamus yang sudah klasik banget, ya, kamus yang ditulis oleh ulama salaf. Awalnya seperti itu perasaannya. Karena selama ini ya tentunya kamus ya kamus apa? Enggak, bukan yang Indonesia. Yang kamus Arab apa? Lisanul Arab atau apa lagi? Apa? Al-Wasit. Ya, Munjid malah ini Munjid. Disuruh merujuk ke kamus yang ditulis oleh Ibnu Faris misalnya, Maqayisul Lughah. Dan ulama-ulama lughah yang lainnya. Yang sezaman dengan beliau, abad kedua, abad ketiga gitu. Dan ternyata setelah menyelesaikan bab itu, bab tentang makna mufradat yang harus dirujuk ke kamus-kamus klasik, baru kemudian boleh merujuk ke kamus-kamus kontemporer, di situ anak betul-betul menyadari bahwa keyakinan penulis itu berpengaruh terhadap isi tulisan. Ideologi penulis akan mempengaruhi apa? Tulisan. Ideologi penulis akan mewarnai tulisan. Jadi ideologi itu kan ideologi itu bukan baju yang kapan bisa dilepas dan dipakai, bukan. Ideologi itu adalah sesuatu yang sudah melekat. Sehingga itu akan berpengaruh pada tulisan. Seperti yang tadi anak katakan istawa, ya, ditafsirkan dengan apa? Istawla. Itu berdasarkan pencarian anak, itu adanya di beberapa kamus mulai abad keempat dan sesudah. Adapun yang sebelum ada abad keempat, anak belum menemukan yang menafsirkan istawa dengan apa? Astagfirullah. Dan semakin dekat abad dengan masa Rasul SAW, maka akan semakin murni, akan semakin murni. Kalau boleh diibaratkan seperti sungai, semakin ke hilir atau semakin ke hulu? Semakin mana? Hulu. Hulu apa hilir? Mata air itu di hulu atau di hilir? Di hulu. Semakin mendekati hulu, maka akan semakin bersih. Maka bedakan antara Ciliwung dengan sumbernya, nggak tahu sumbernya di mana, nggak paham. Nah. Ketika sudah sampai ke hilir, di situ airnya akan keruh, bukan cuma keruh, banyak pokoknya, ya. Banyak sampahnya, baunya menyengat, terkontaminasi dengan sekian banyak kotoran. Itu pula bisa jadi salah satu hikmahnya Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, zamannya para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian sesudahnya, yaitu zaman tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian zaman berikutnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Tiga generasi yang direkomendasikan oleh Nabi SAW. Setelah itu, ya semakin ke belakang, semakin ke belakang, semakin muncul penyimpangan-penyimpangan. Makanya kata Nabi SAW, la yati zamanu illa wa ba'dahu syarrun minhu. Ketika datang generasi baru, pasti generasi yang belakangan ini lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Begitu kaidahnya. Baik, jadi bantahan yang pertama, istawa, ditafsirkan dengan istaula, bahwa itu adalah penafsiran yang muhdats, yang tidak ada dalam literatur para ulama salaf kita. Tadi istaula artinya apa? Menguasai. Kalau seandainya, ini bantahan yang kedua, seandainya istawa itu ditafsirkan dengan menguasai, maka konsekuensinya tidak ada bedanya antara arsy dengan makhluk yang lain. Maka konsekuensinya tidak ada bedanya antara arsy dengan apa? Makhluk yang lain. Kok bisa? Kok bisa? Karena Allah menguasai bukan hanya arsy. Paham deh. Summa stawa ala arsy. Pakai penafsiran mereka bagaimana? Lalu Allah menguasai arsy, oke? Selain arsy, dikuasai nggak sama Allah? Terus apa bedanya? Terus apa bedanya antara arsy dengan yang lainnya? Sama-sama dikuasai kok sama Allah. Jadi nggak ada lagi keistimewaan dan kelebihan arsy dibandingkan makhluk yang lainnya. Tapi kalau kita mau pakai penafsiran yang benar, yaitu ala wartafa'a, maka arsy tetap punya keistimewaan karena Allah berada di atasnya. Jadi bantahan yang kedua, kalau kita pakai penafsiran istaula, maka tidak ada lagi perbedaan antara arsy dengan makhluk-makhluk yang lainnya karena semuanya dikuasai oleh Allah. Bantahan yang ketiga, tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawla atau thumma istawla 'ala al-'arsy. Padahal ada berapa ayat tadi? 7. Semuanya pakai redaksi istawa. Tidak ada satu pun yang menggunakan redaksi istawla. Andaikan makna dari istawa adalah istawla, seharusnya untuk memudahkan umat manusia memahami ayat ini, seharusnya itu adalah satu atau dua yang menggunakan redaksi istawla, ya, supaya orang ini tidak bingung. Ternyata dari semua ayat yang ada, semuanya tetap pakai istawa. Dan bantahan yang keempat adalah kata summa. Kata apa? Summa. Jadi kita katakan tadi ya bahwa summa artinya apa tadi? Kemudian. Berarti sebelumnya Allah tidak beristiwa di atas arsy. Pertanyaannya, kalau istawa ditafsirkan apa? Istawa. Menguasai. Berarti sebelumnya Allah tidak menguasai arsy. Terus yang menguasai arsy apa? Paham gak? Nah, ulangi ya. Kalau istawa ditafsirkan apa? Istawa. Yang artinya menguasai. Kemudian Allah menguasai arsy. Berarti Allah baru menguasai arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah tidak menguasai arsy. Apakah ada sesuatu di alam semesta ini yang pernah tidak dikuasai Allah? Jawabannya tidak ada. Karena kekuasaan itu mutlak. Kekuasaan Allah itu mutlak. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Gak ada ceritanya salah satu dari makhluk Allah itu tidak dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ustaz, mungkin aja siapa tahu arsy saat itu belum ada. Sudah ada arsy. Saat itu Allah saat itu arsy sudah ada. Siapa bilang enggak? Sudah ada arsy. Wong arsy itu sudah ada 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, Allah sudah ada. Arsy sudah ada. Jadi penafsiran istawa dengan istawa itu keliru dari banyak sisi. Dan bantahan ini disampaikan oleh ulama sebelum, bukan hanya oleh Syekh Al-Fauzan saja. Anda pernah nyari ada Imam Al-Qassab rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama Malikiyah yang hidup di abad ke-4 atau abad ke-5 Hijriah. Beliau sudah bantah penafsiran istawa dengan apa? Istawa di dalam kitab beliau Nukatul Quran. Ya, kitab beliau Nukatul Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
6: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
5: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
6: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
5: Ta'ul hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
6: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
5: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
6: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
5: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
6: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
5: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: أفلا يتدبرون

0: كَثِيرًا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita kathira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Kalau telatnya sebulan. Nek telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat. Wa lam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah. Kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat." Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, "Wailun lil musalli." Orang yang salat aja celaka. "Alladzina hum an salatihim sahu." "Alladzina hum yura'un." Orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima? Itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih. Tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab, bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas, lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
6: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku, sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
1: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Hadirat sada. Yurjal intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
9: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
1: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar.
10: Alamat baru Abu Yustor, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
12: دري النواس bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kebajikan itu adalah akhlak yang baik sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu beliau berkata aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
13: قدوات نبوية.
14: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
15: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata: Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
13: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Abi Sa'ladah Al-Khushni Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
12: dari أبو ثعلبة الخشيني Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
16: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
17: Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
16: Memangnya ada kah?
17: Ada toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
18: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih Kencana Baja Ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
19: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
20: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
19: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah.
20: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
19: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
20: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
19: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
21: Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
21: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
22: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
21: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
22: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
21: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
23: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
24: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adhkarul Masa. A'ud.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai

0: Hamparan padang pasir, udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
1: Ah, itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
0: Nah, kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
2: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat Muat, dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam beraktivitas, serta hati kita yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersama saya Raden Muhammad di sini, kita akan bersama-sama ya sahabat Muat hingga 3 jam ke depan. Dan tentunya dalam beberapa pembahasan dan juga topik-topik menarik yang akan kita perdengarkan sahabat Muat di kesempatan yang berbahagia ini. Dan yang khotbah iman ya, tidak terasa saat ini waktu telah menunjukkan sekitar pukul 16 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Dan semoga ya sahabat Muat, setelah kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita yaitu salat asar secara berjamaah, kita semua dapat kembali melanjutkan aktivitas dengan penuh semangat dan juga tetap mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, ikhwatul iman, sahabat Muat dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita semua mungkin ya sahabat Muat pernah merasakan yang dimana masa kanak-kanak kita itu adalah masa yang memang sangat berharga, karena di usia mereka yang masih penuh rasa ingin tahu dan juga setiap nasihat yang baik ya kan, dan juga setiap pelajaran tentang akhlak yang mulia itu akan menjadi bekal berharga untuk kehidupan mereka di masa depan. Karena itulah sahabat teman dimanapun Anda berada, di kesempatan sore ini kita akan menghadirkan sebuah sajian yang tentu baik bagi anak-anak kita, yang merupakan salah satu bentuk perhatian dan juga kasih sayang kita sebagai orang tua kepada mereka. Dan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi adik-adik sekalian yang sedang mendengarkan siaran di kesempatan yang berbahagia ini, tetap semangat dan mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk mendengarkan pesan dan juga pelajaran yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan seperti biasa ya sahabat teman dimanapun Anda berada, di hari Selasa sore ini kita akan kembali untuk mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh. Namun qadarullah, karena suatu dan lain hal, maka program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan yang berbahagia ini tuh diliburkan. Dan sebagai gantinya, maka kita akan mendengarkan program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan ini dalam bentuk pertemuan sebelumnya atau dalam bentuk siaran ulang. Untuk itu ya sahabat teman, mari kita bersama-sama menyiapkan pendengaran kita dan juga hati kita, dan kita dengarkan program ini dengan baik agar apa yang kita dengar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan ikhwatul iman, untuk itu selamat mendengarkan.
2: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal.
0: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: Salam Sapa Anak Soleh.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita segala nikmatnya berupa taufik dan hidayah, sehingga kita dapat kembali menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasa. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah sahabat teman dimanapun Anda berada, di kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 Masehi, dan kita akan bersama lagi dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh, yaitu salah satu program yang membersamai kita dengan keceriaan, kebahagiaan dan juga pengetahuan bersama kedua adik kita yang soleha-soleha. Dan alhamdulillah sahabat teman, di kesempatan yang berbahagia ini kita telah ditemani oleh kedua adik kita yang soleha-soleha. Untuk itu langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Oke, kita ulang ya. Kayaknya gugup. Kita ulang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ulang satu kali lagi, kayaknya gugup ini. Oke? Okay? Fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, kok ndak konsen begini? Oke, satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, sudah makan juga. Kenapa kayak ndak fokus begini? Sudah makan juga ini? Sudah atau belum?
4: Sudah.
1: Oh, Masya Allah. Oke, sebelum kita lanjut ke games atau permainan utama kita di kesempatan berbagi ini, kita akan perkenalan dulu nih, karena kan tidak afdol rasanya kalau kita mulai program tapi kita tidak perkenalan. Untuk itu kita mulai dari yang sebelah kiri dulu saya ini. Siapa namanya?
4: Inara Fahima Ulum.
1: Inara Fahima Ulum dipanggil?
4: Ulum.
1: Ulum. Dari kelas?
4: 5C.
1: 5C, Masya Allah. Oke. Kalau adik Ulum tadi ya namanya, adik Ulum, biasanya kalau di rumah itu hobinya ngapain?
4: Main game atau tidak jaga adik.
1: Jaga adik. Oke, Masya Allah. Memang rumahnya di mana?
4: Di Polresta Kendari.
1: Polresta Kendari, oh Masya Allah dekat ya. Kalau untuk cita-citanya memang mau jadi apa kalau besar nanti?
4: Dokter
1: apa kalau boleh tahu?
4: Dokter bedah,
1: Masya Allah. Kok mau jadi dokter bedah? Apakah ada inspirasinya mungkin dari orang tua, keluarga? Nggak ada, memang mau saja. Masya Allah. Oke, kita beralih lagi ke sebelah kanan saya. Siapa namanya?
5: Halifah Zahwa Ramadhani.
1: Halifah Zahwa Ramadhani dipanggil?
5: Zahwa.
1: Zahwa dari kelas?
5: 5D.
1: 5D. Oke, adik Zahwa, kalau boleh tahu di rumah itu hobinya ngapain?
5: Kadang bermain.
1: Main.
5: Dan makan malam.
1: Makan malam, ya itu kewajiban. Yang kakak maksud ini hobi, hobinya ngapain? Yang dilakukan di waktu-waktu luang seperti itu.
5: Menghafal,
1: Masya Allah. Kalau boleh tahu cita-citanya apa?
5: Arsitektur.
1: Kalau boleh tahu, memang kok bisa kepingin jadi arsitektur?
5: Karena terinspirasi, suka menggambar.
1: Suka menggambar, Masya Allah. Ya, sahabat muda dimanapun Anda berada, itulah tadi perkenalan singkat kita oleh kedua adik kita, maksudnya yaitu adik Ulum dari kelas 5C ya kan, dan juga adik Zahwa dari kelas 5D. Dan semoga apa yang kedua adik kita ini cita-citakan, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan juga tercapai cita-citanya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya sahabat muda, kita tentunya penasaran juga nih materi apa sih yang akan dibagikan oleh kedua adik kita. Dan kita tanya dulu nih kepada adik Zahwa, ada materi apa adik Zahwa?
5: Materi rahasia ombak laut tidak pernah berhenti.
1: Rahasia ombak laut tidak pernah berhenti. Wah, kayaknya ini materinya unik dan juga bikin kita penasaran. Untuk itu kepada adik Zahwa, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja simak dan juga dengarkan materi yang akan dibawakan. Dan kepada adik Zahwa, kami persilahkan.
5: Rahasia ombak laut tidak pernah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mu'adz, pernah kalian berdiri di tepi pantai, melihat ombak datang silih berganti tanpa henti, seolah-olah laut tak pernah lelah bergerak. Nah, kira-kira kenapa ya ombak laut tidak pernah berhenti? Yuk kita cari tahu bersama. Masya Allah, ombak laut bergerak bukan tanpa sebab. Ombak terbentuk karena angin yang bertiup di atas permukaan laut. Semakin kencang angin bertiup, semakin besar pula ombak yang terbentuk. Selain angin, gaya tarik bulan dan matahari juga memengaruhi gerakan air laut yang kita kenal sebagai pasang dan surut. Selama angin bertiup dan bulan serta matahari terus bergerak sesuai ketentuan Allah, ombak pun akan terus ada. Jadi, ombak bukan air yang berjalan ke depan, tapi gerakan naik turun air yang terus bergelombang. Allah berfirman, dan dialah yang menundukkan lautan agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. Subhanallah, laut yang selalu bergerak itu bukan hanya indah, tapi juga membawa banyak manfaat bagi manusia. Ombak membantu menjaga kehidupan laut dan keseimbangan alam. Jadi, sahabat Mu'adz, ombak laut yang tak pernah berhenti adalah tanda bahwa alam ini terus bergerak mengikuti aturan Allah. Mengajarkan kita untuk terus berusaha, tidak mudah menyerah, dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah ya. Sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh adik Zahwa dengan pembahasan rahasia ombak laut yang tidak pernah berhenti. Dan sahabat teman, ini sungguh materi menarik ya. Dari apa yang telah disampaikan oleh adik kita, kita bisa dapat mengambil faedah bahwa ombak laut yang tidak pernah berhenti adalah tanda bahwa alam ini memang terus bergerak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan selanjutnya sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan beralih ke adik Ulum yang akan membawakan materi apa adik Ulum?
4: Materi menuntut ilmu, jalan menuju cahaya.
1: Oke, menuntut ilmu, jalan menuju cahaya. Untuk itu kepada adik Ulum, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak dan dengarkan materi yang akan dibawakan. Dan kepada adik Ulum, kami persilahkan.
4: Assalamualaikum sahabat Mu'ad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih melepangkan hati kita untuk mencintai kebaikan, memberi kita kesempatan untuk belajar, dan membimbing langkah kita agar tidak tersesat di jalan hidup. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat Mu'ad? Semoga Allah menjaga kalian, memudah urusan kalian, dan menenangkan hati kalian dalam setiap keadaan. Amin. Hari ini saya ingin berbagi sedikit nasihat tentang menuntut ilmu, jalan menuju cahaya. Mari kita simak bersama sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad, ilmu adalah cahaya. Tanpa cahaya, seseorang akan berjalan dalam gelap meski ia merasa yakin dengan langkahnya. Kadang kita tidak sedang malas berbuat baik, tetapi kita salah melakukannya. Bukan karena niat yang buruk, melainkan karena ilmu yang kurang. Disitulah pentingnya ilmu, sahabat Mu'ad. Ilmu menuntun niat yang baik agar sampai ke tujuan yang benar. Rasulullah sallallahu bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bayangkan, sahabat Mu'ad, waktu yang kita luangkan untuk belajar, usaha memahami agama, semuanya Allah nilai sebagai perjalanan menuju surga. Sahabat Mu'ad, ilmu bukan hanya untuk membuat kita pandai berbicara, tetapi agar kita pandai bersikap. Bukan hanya agar kita selalu tahu yang benar, tetapi agar kita mau mengamalkannya. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi beban, namun ilmu yang diamalkan akan menjadi cahaya di dunia, di kubur, dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Sahabat Mu'ad, tidak semua orang diberi keinginan untuk belajar bersama. Jika hari ini hati kita masih tergerak untuk mencari ilmu, itu bukan hanya kebetulan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka jangan meremehkan langkah kecil dalam menuntut ilmu. Satu ayat yang dipahami, satu nasihat yang diamalkan, satu kesalahan yang ditinggalkan karena tahu hukumnya. Semua itu bernilai besar di sisi Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mencintai ilmu, rendah hati dalam belajar, dan istiqomah mengamalkan sampai akhir hayat. Amin.
1: Amin. Masya Allah. Ya sahabat teman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah materi yang telah dibawakan oleh adik Ulum dengan pembahasan menuntut ilmu, jalan menuju cahaya. Dan dari materi yang telah dibawakan tadi sahabat teman, kita telah dapat mengambil pelajaran bahwa tidak semua orang itu diberi keinginan untuk belajar agama. Dan jika hari ini kita masih tergerak untuk mencari ilmu, itu bukan kebetulan sahabat teman, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Dan sahabat muat dimanapun Anda berada, setelah kita bersama dengan kedua adik kita dalam mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh mereka tadi, selanjutnya kita akan bersama lagi dalam sesi sambung ayat.
0: Sambung ayat Al-Quran.
1: Oke, sambung ayat Al-Quran. Nah, di kesempatan ini adik-adik kita akan bermain sambung ayat Al-Quran. Jadi nanti sebentar kakak kasih kalian itu soal. Dan setelah selesai dibawakan, maksud kakak dibacakan suratnya, kalian itu langsung nyambungnya. Kalian langsung sambung ayatnya, oke? Dan kalian berhenti kalau misalkan kakak suruh berhenti. Dan kalau misalkan kalian berhasil jawab, maka kalian akan mendapatkan masing-masing itu 10 poin. Tapi, kalau misalkan kalian tidak berhasil menjawabnya, maka kita akan oper ke temannya. Seperti itu, paham tidak? Oke. Okay. Untuk soal pertama, kita serahkan kepada adik Ulum dari kelas 5C, ya kan? Bisa juga panggil Inara saja, boleh nggak? Oke. Okay. Untuk adik Inara, silakan dengarkan baik-baik soalnya. Silakan fokus dan dengarkan soal berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أيوه إن تقرضوا إن تقرضوا الله أوكي 5 4 3 2 1 tetot soalnya hangus. Untuk itu kepada adik Zahwa mau jawab coba? Mau jawab? Kalau mau jawab kita ulangi lagi soalnya. Nggak, pas juga. Nggak, pas juga. Pas. Oke. Untuk itu berarti soal ini hangus ya. Dan kita akan beralih lagi ke soal selanjutnya. Untuk itu kepada adik Zahwa silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Silakan fokus dan semoga bisa menjawab dengan betul. Dan untuk itu kepada adik Zahwa silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.

0: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون
1: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.
2: Oke, yakin dengan jawabannya? Oke, kita dengarkan dulu apakah betul jawabannya dari adik Zahwa.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.
2: Oke, jadi jawabannya betul ya, dan adik Zahwa mendapatkan 10 poin. Dan kita akan lanjut lagi ke soal selanjutnya. Untuk itu kepada adik Inara, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Silakan fokus dan semoga bisa menjawab soal dengan betul. Untuk itu kepada adik Inara, silakan dengarkan soal berikut ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, jadi jawabannya betul ya, dan adik Inara mendapatkan 10 poin. Dan kita akan beralih lagi ke soal terakhir, untuk itu kepada adik Zahwa, silakan fokus dan dengarkan soal berikut ini agar bisa menjawab dengan betul. Dan kepada adik Zahwa, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
1: Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum. Inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin.

0: فقضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.
1: Oke, cukup. Yakin dengan jawabannya ya? Oke, kita dengarkan dulu apakah betul jawaban dari adik Zahwa.
2: Humul

0: Oke, jadi jawabannya Adik Zahwa betul ya, dan Adik Zahwa mendapatkan 10 poin tambahan. Masya Allah. Ya sahabat teman dimanapun Anda berada, yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi kebersamaan kita dengan kedua adik kita di sesi sambung ayat. Dan di kesempatan ini kita telah memperoleh poin, yang dimana adik Inara dari kelas 5C mendapatkan total 10 poin, dan adik Zahwa 20 poin. Tapi sahabat teman dimanapun Anda berada, kebersamaan kita tidak berakhir sampai di sini, karena setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali akan bersama dengan games yang tidak kalah serunya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara Salam Sapa Anak Soleh.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Masuk.
3: Yeay.
4: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
3: Tidak, semua tanya Jini, anaknya Antum, belum sunat toh?
4: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
3: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
4: Sudah kelas 5 SD.
3: Sudah besar itu.
4: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
3: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
4: Ada juga. Pasti mahal itu.
3: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
4: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
3: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
4: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
3: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi, nah. Saya bawa juga anakku.
1: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
5: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di adam tali 48.
6: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
1: Salam Sapa, Anak Soleh.
0: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih bersama kami di program acara Salam Sapa, Anak Soleh. Dan Alhamdulillah sahabat teman, tadi di awal kita telah bersama kedua adik kita dengan mendengarkan materi pengetahuan yang telah disampaikan dan sekaligus bermain di sesi sambung ayat. Dan di kesempatan ini sahabat teman, kita akan kembali mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh kakak muslim. Jadi bagi kedua adik kita yang soleha-soleha ini, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini, karena nanti di akhir kakak akan ajukan beberapa pertanyaan yang semua sumber soalnya itu berasal dari materi yang akan dibawakan oleh kakak muslim. Dan penting juga kakak sampaikan bahwa untuk sesi kuis nanti itu sesi prosesnya itu rebutan. Jadi kalau misalkan kalian dengarkan kakak sampaikan pertanyaan dan kalian tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama seperti itu. Jadi rebutan, oke, begitu. Sudah paham tidak? Oke, bisa langsung kita mulai. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak dan dengarkan materi yang akan disampaikan. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
9: Huhuhuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huhuhuy, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Huhuhuy, alhamdulillah kembali lagi nih bersama kaum Muslim di program acara Salam Sapa Anak Soleh. Huhuhuy, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kembali lagi nih dengan Kak Muslim di program acara Salam Sapa Anak Soleh. Kali ini Kak Muslim akan berbagi ilmu pengetahuan atau ensiklopedi mengenai hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Hohohoi, maka dari itu, kaum Muslim akan membahas ilmu yang sangat bermanfaat dengan tema manfaat gotong royong. Hohohoi, adik-adik, jika dilihat sekilas, gotong royong tampaknya hanya terlihat seperti suatu hal yang sepele, mudah dan sederhana. Hohohoi, namun di balik kesederhanaannya, adik-adik, gotong royong menyimpan berbagai nilai yang mampu memberikan nilai positif bagi masyarakat. Hohohoi, nilai positif dalam gotong royong adalah sebagai berikut. Disimak ya. Hohohoi, yang pertama, kebersamaan. Hohohoi, gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Hohohoi, dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang dimanfaatkan bersama. Hohohoi, yang kedua adik-adik, persatuan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Hohohoi, dengan persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Hohohoi, yang ketiga adik-adik, yaitu rela berkorban. Hohohoi, gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, pikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Dan masyarakat, adik-adik, rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dan yang berikutnya, yaitu atau yang keempat, tolong menolong. Gotong royong adik-adik, membuat manusia saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong, selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir, atau yang kelima, sosialisasi. Di era modern ini adik-adik, kehidupan masyarakat cenderung individualis. Gotong royong dapat membuat manusia menjadi sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga dalam keberlangsungannya. Masya Allah, luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah manfaat dari gotong royong. Semoga kita dapat amalkan ya adik-adik, karena dengan bekerja gotong royong kita dapat menggapai manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Adik-adik, demikianlah bersama Kak Muslim di hari yang berbahagia ini di program acara Salam Sapa Anak Soleh. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Sudah dengar tadi materi yang disampaikan? Sudah simak kan? Oke, setelah kita sama-sama menyimak dan juga dengarkan materi yang akan dibawakan kaum muslim, selanjutnya kita akan bermain dalam sisi kuis anak soleh.
10: Kuis anak soleh!
0: Oke, jadi karena kalian sudah simak dan juga dengarkan, selanjutnya kita akan beralih ke sisi kuis anak soleh. Jadi silakan kalian dengarkan baik-baik materi atau soal yang akan kesampaikan, dan kalau kalian sudah tahu, langsung angkat tangan dan sebut nama. Oke, sudah paham tidak? Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini ya. Soal pertama, apa judul materi kaum muslim?
11: Belum.
0: Silakan apa jawabannya?
11: Bergotong royong.
0: Bergotong royong. Yakin dengan jawabannya? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Ulum?
9: Masya Allah, benar!
0: Masya Allah, benar. Oke, adik Ulum mendapatkan tambahan 10 poin. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya, nomor 2. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Ayo, apa nih jawabannya? Anda tahu, katanya sudah fokus tadi, sudah simak. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1, teto. Jawabannya hangus. Maksudnya soalnya hangus. Jadi jawabannya itu, apa yang dimaksud dengan gotong royong, yaitu kerjasama, ya kan? Atau melakukan pekerjaan secara bersama-sama demi kepentingan bersama, oke? Okay? Oke deh, kita beralih ke soal nomor 3 lagi, silakan dengarkan baik-baik. Apakah nilai yang positif yang dapat diambil dari gotong royong? Apakah nilai yang positif yang dapat diambil dari gotong royong?
11: Jawab.
0: Apa jawabannya?
11: Saling tolong menolong.
0: Saling tolong menolong, yakin dengan jawabannya? Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Zahwa?
9: Masya Allah, benar!
0: Masya Allah, benar. Oke, adik Zahwa mendapatkan tambahan 10 poin. Kita beralih ke lagi di soal nomor 4, silakan dengarkan baik-baik. Apakah nilai positif yang dapat diambil dari gotong royong salah satunya adalah rela berkorban? Sebutkan apa saja yang harus dikorbankan ketika gotong royong. Ya, apa jawabannya?
11: Keuangan.
0: Keuangan, oke.
11: Okay. Sama.
0: Keuangan, apa lagi? Kalau angkat-angkat barang itu pakai apa tidak? Pakai apa coba?
11: Tenaga.
0: Oke, okay, tenaga, apa lagi? Sudah itu saja. Oke, okay, yakin dengan jawabannya? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Ulum.
9: Masya Allah, benar!
0: Masya Allah, benar. Tambahan 10 poin lagi. Oke, kita langsung saja ke soal yang terakhir. Silakan dengarkan baik-baik. Soal nomor 6. Gotong royong membuat kita sadar bahwa kita adalah makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Apa yuk? 5, 4, 3, 2, 1. Hangus. Jadi jawabannya itu membutuhkan orang lain. Oke? Okay? Oke, okay, sahabat teman dimanapun Anda berada yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita bersama dalam sesi kuis anak soleh, selanjutnya kita akan bersama lagi dalam sesi tebak sahabat.
12: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah, setelah kita bersama dalam sesi kuis anak soleh, kita akan beralih ke sesi tebak sahabat. Jadi bagi kedua adik kita yang soleha-soleha, peraturannya sama seperti kuis tadi, di mana kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya, silakan angkat tangan dan sebut nama seperti itu. Oke, sudah paham? Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini ya. Soal pertama. Siapakah aku? Aku dikenal sebagai Zatun Nitokoin.
11: Zahwa.
0: Oke, Zahwa. Apa jawabannya?
11: Asma binti Abu Bakar.
0: Asma binti Abu Bakar. Yakin dengan jawabannya? Yakin?
11: Iya. Yeah.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Zahwa? Oke, Adik Zahwa mendapatkan tambahan 10 poin lagi. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku masuk Islam di Mekah.
11: Zahwa.
0: Oke, Zahwa, apa jawabannya?
11: Ummu Hani.
0: Ummu Hani, yakin?
11: Iya. Yeah.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawabannya. Oke, tambahan 10 poin lagi Adik Zahwa. Adik Ulum, jangan mau kalah. Ayo semangat, fokus lagi, dengarkan, oke? Karena saat ini poinnya Adik Zahwa itu sudah 50 dan Adik Ulum baru 30. Jadi masih ada kesempatan untuk mengejar, seperti itu. Oke, untuk itu silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Ibu Anas bin Malik.
11: Zahwa.
0: Oke, Zahwa, apa jawabannya?
11: Ummu Sulaim.
0: Ummu Sulaim, yakin?
11: Iya.
0: Yakin. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Adik Zahwa? Masya Allah, 10 poin lagi untuk Adik Zahwa. Oke, kita dengarkan lagi. Simak, dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku ikut membantu di medan perang.
11: Zahwa.
0: Zahwa, apa jawabannya?
11: Ummu Atiyah Al-Ansariyah.
0: Ansariyah, oke, yakin?
11: Iya. Yeah.
0: Yakin, oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Adik Zahwa? Masya Allah. Adik Zahwa ini sudah jauh memimpin. Adik Ulum, ayo semangat dong. Jangan mau kalah, oke? Masih bisa nih mengejar. Silakan fokus. Oke, silakan fokus dan simak baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
11: Zahwa.
0: Oke, Zahwa.
11: Syafiyah binti Abdul Muthalib.
0: Yakin?
11: Iya. Yeah.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban Adik Zahwa? Oke, 10 poin. Oke, kita langsung saja ke soal terakhir ya di kesempatan berbagai ini. Siapakah aku? Aku adalah putri pemimpin Bani Mustaqalib.
11: Zahwa.
0: Zahwa, apa jawabannya?
11: Juwairiyah binti Al-Harits.
0: Yakin?
11: Iya.
0: Yeah. Yakin? Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Adik Zahwa. Oke, tambahan 10 poin lagi Adik Zahwa, Masya Allah. Ya sahabat teman dimanapun Anda berada, yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soal terakhir tadi adalah sesi penutup di kesempatan yang berbagai ini. Dan sebelum kita akhiri kebersamaan kita, kita akan bacakan terlebih dahulu poin yang telah diperoleh. Kepada Adik Inara mendapatkan poin 30 dan Adik Zahwa itu mendapatkan total poin sebanyak 90 poin. Dan untuk pemenang di kesempatan berbagi ini adalah Adik Zahwa, Masya Allah. Dan kepada Adik Inara dari kelas 5C, tetap semangat, tidak apa-apa. Ini berarti belum rezekinya, oke? Jadi untuk Adik Inara tetap semangat, jangan pernah patah semangat. Baiklah sahabat teman dimanapun Anda berada, yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kebersamaan kita di program acara Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan yang berbagai ini. Namun sebelum kita tutup, kita persilakan dulu kepada kedua adik kita. Siapa tahu ada mau kirim salam kepada orang tua atau mungkin ucapan kepada siapa saja deh, entah itu orang tua atau mungkin teman. Dan kita persilakan dulu kepada Adik Zahwa, siapa tahu ada kirim salam mungkin. Silakan. Kepada orang tua, di rumah, teman mungkin, ucapan terima kasih kepada teman, orang tua mungkin, dan sebagainya. Ayo, ada enggak?
11: Terima kasih untuk selalu menjagaku saat ini.
0: Ah, Masya Allah, terima kasih. Masya Allah, sebuah ungkapan yang sangat singkat, padat dan jelas ya. Dan selanjutnya kepada Adik Inara atau Adik Ulum, ada yang mau disampaikan mungkin kepada orang tua di rumah, teman mungkin dan sebagainya, silakan. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mendukung seperti itu. Silakan, bebas.
13: Terima kasih sudah mendukung saya dan untuk teman-teman saya, terima kasih sudah sangat kasih semangat saya.
0: Masya Allah. Ya sobat teman dimanapun Anda berada, itulah kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program acara Salam Sapa Anak Soleh selanjutnya, tentunya di hari Senin dan juga Selasa di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sobat teman, saya Rin Muhammad Sobarudin pamit undur diri kesempatan berbagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
15: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
16: Gimana rasa nasi kebulinya?
17: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
16: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
17: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
18: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
19: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
18: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
20: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
21: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
20: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
21: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
22: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
23: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
22: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
24: 94,3 FM.
25: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezoliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezoliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati. dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan.

0: kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terzalimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang setiap hari terzalimi dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang, Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, napa? Lepas, nang pinggir wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo. Kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Le, bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin bapak minta maaf ya. Sama istri, dek, mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti, yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ya, kota liman, sobat teman dimanapun Anda berada, tidak terasa sesaat lagi atau beberapa menit ke depan kita akan kembali memasuki waktu maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Untuk itu bagi sahabat muat sekalian dan juga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin saat ini sedang bermain atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa ya untuk segera bersiap-siap pulang karena waktu sore menjelang malam seperti saat ini adalah waktu yang bisa dibilang itu baik ya sahabat muat untuk berkumpul bersama keluarga, mempersiapkan diri untuk menyambut waktu sholat dan tentunya mengisi waktu dengan ilmu yang bermanfaat. Dan bagi sahabat muat sekalian yang saat ini sedang mendengarkan siaran Radio Mu'adz mendampingi buah hatinya dalam menuntut ilmu agama ya, itu merupakan

salah satu investasi terbaik sahabat umat untuk masa depan mereka semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita tentunya sebagai generasi yang mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta tumbuh dengan akhlak yang mulia. Maka Ikhwat Al-Iman, di kesempatan yang berbagai ini, kembali kita akan menghadirkan program kajian anak-anak yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu sahabat-sahabat, mari kita bersama-sama menyiapkan pendengaran kita dan kita dengarkan dengan baik kajian berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.

0: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wasallam. Sehat semuanya. Semangat.
1: Sore ini pelajaran kita pertama, kita hafalkan lagi zikir ba'da sholat. Ya, zikir ba'da sholat. Besok sore Kamis nanti Ustadz kasih formnya untuk diisi. Jadi yang di Zoom besok akan diberi form untuk mengisi setoran hafalan zikir ba'da sholat. Lalu setelah kita baca zikir ba'da sholat, kita kembali baca buku ini. 10 sahabat cilik Mas Bayu, bagi ke yang bisa baca. Ayo. Ya, Roevi bagi. Ya, sambil semuanya buka buku zikir. Zikir ba'da sholat di buku 25 langkah bisa sholat. Ayo. Adik-adik pinter. Baik, buka zikir ba'da sholat halaman 52.

0: له النعمة وله الفضل
1: وله الثناء الحسن.

0: Terus baca subhanallah berapa kali? Terus alhamdulillah berapa kali? Terus Allahu Akbar berapa kali? Terus digenapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baik, siapkan catatan. Ustadz ingin cerita lagi tentang sahabat Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah di bagian kedua. Sahabat siapa? Jabir bin Abdillah. Bisa sebut bin Abdillah, bisa bin Abdullah. Yang belum punya buku catat dulu ya, termasuk yang di Zoom. Yang belum punya buku catat dulu. Kemarin Jabir sudah hafal Al-Quran, terus punya berapa hadis? 1540 hadis. Ini si Jabir itu punya 1540 hadis. Nah sekarang catatannya ini, kita lihat sahabat-sahabat yang punya banyak hadis. Sahabat-sahabat yang punya banyak hadis. Nomor urut 1. Ini enggak ada di buku ya, maka dicatat. Nomor urut 1, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Hadisnya ada 5374 hadis. 5374 hadis. 5374 hadis. Kalau tadi Jabir cuma 1540. Nomor urut 2, Ibnu Umar. Nanti kita akan lihat kisahnya juga. Ibnu Umar, kemarin Ustadz sudah sebut sebanyak 2630 hadis. Nomor 3, Anas bin Malik, ada 2286 hadis. 2286 hadis. Berapa? 2286 hadis Anas bin Malik. Nomor 4, Aisyah. Perempuan nih, tapi hadisnya banyak, 2210 hadis. 2210 hadis. Kita catat sampai 6 ya. Coba diulang. Kita ulang dari 1 dulu. Nanti Ustaz hapus nomor 1 ini. Abu Hurairah.
1: Abu Hurairah.
0: 5374 hadis. 2. Ibnu Umar. 2630 hadis. 3. Anas bin Malik. 2286 hadis. 4. Aisyah. 2210 hadis. Sekarang nomor 5. Ibnu Abbas. 1660 hadis. Nah, baru yang kisah yang kita bahas saat ini, nomor 6 itulah Jabir bin siapa? Abdullah atau Abdillah. Jabir bin Abdillah ada berapa hadis? 1000 540 hadis. Itu yang kita bahas. Jadi Jabir itu hadisnya juga banyak. Nomor urut 6 dalam meriwayatkan hadis dari Nabi. Nomor urut berapa? 6. Yo, catat semua, catat. Yang di rumah juga catat. Gak boleh malas. Catat. Mengikat ilmu itu dengan mencatat. Apa tadi? Mengikat ilmu itu dengan mencatat. Apa tadi? Mengikat ilmu itu dengan mencatat. Siapa yang catatannya lengkap? Siapa yang catatannya lengkap? Dari kemarin? Mantap tulisannya itu. Mantap tulisannya. Masya Allah. Ya. Berapa tadi ya? 6 ya. Ibnu Abbas berapa? 1660 hadis. Kisah yang kita bahas saat ini Jabir bin Abdillah. Berapa hadis? 1540 hadis. Baik, sekarang kita buka buku halaman 10. Kemarin kan sampai kisahnya ayahnya Jabir. Jabir kemarin punya berapa saudara perempuan? Berapa saudara perempuan? 9. Ingat 9. Ayahnya nitipkan saudara-saudara perempuannya ini pada Jabir. Rangga, Raka, berapa saudara perempuannya? 9. Terus ngapain kan di sebelah? Oh, belajar. Oh iya, makasih. Baik, 10. Baca.
1: Tapi tidak tahu hendak kemana ayahnya pergi. Namun ia sangat menginginkan untuk ikut pergi bersama ayahnya. Karena ia melihat tanda-tanda ceria dan bahagia di wajah ayahnya. Dalam kalung jiwa, ia merasa perjalanan ini memiliki diri tersendiri.
0: Taib, semua perhatikan di buku. Ayo, lihat buku. Jabir tidak tahu kemana ayahnya pergi. Namun, ia sangat menginginkan untuk ikut pergi bersama ayahnya. Jadi biasanya kalau anak, kalau adik-adik, bapaknya pergi, pasti ingin pergi bareng. Pengen melu. Karena ia melihat tanda-tanda ceria dan bahagia di wajah ayahnya. Pasti ini nanti perjalanannya asik sekali. Coba lihat si siapa ini? Siapa? Reza, diam. Agus? Diam. Jadi ayahnya siapa? Jabir. Itu kelihatan ceria. Kemudian Jabir sepertinya menanyakan tentang perjalanan seperti apakah yang akan dilalui ayahnya. Setelah tahu bahwa perjalanan tersebut menuju Mekah, bukan perjalanan-perjalanan lainnya yang dimaksudkan untuk urusan perdagangan, Jabir kian mendesak untuk ikut pergi bersama mereka. Berarti catat, kemarin sudah poin keberapa waktu kita bahas kisah Jabir? Kemarin 8. Kemarin 7 apa 8? Sekarang 9 ya. Lanjutan nomor 9 berarti. Ayah Jabir pergi ke Mekah. Dan Jabir ingin ikut. Ikut kemana? Mekah. Mekah itu emangnya ada apa di Mekah? Mekah itu ada apa di sana di Mekah? Ka'bah. Sholat di Ka'bah. Situ ada rumah Allah yang mulia, yaitu Ka'bah. Coba catat dulu, catat. Ayo. Ayah Jabir pergi ke Mekah dan Jabir ingin ikut. Mekah itu ada di mana? Hah? Arab. Mekah ada di mana, Agus? Hah? Arab. Riza, Mekah ada di mana? Arab. Riza, Mekah ada di mana? Arab. Nah. Nah, lihat. Jabir melontarkan beberapa pertanyaan. Karena ayahnya mau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir tanya, siapa itu Rasulullah? Coba kita dengar dulu kata Jabir. Nanti Ustaz catat. Ayah Jabir. Nah, ayah Jabir menjawab, Rasul itu diutus kepada umat manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah dan mengeluarkan dari kesyirikan. Ia adalah penutup para nabi dan rasul. Siapa taat padanya, ia akan masuk surga. Siapa durhaka kepadanya, ia masuk neraka. Sekarang ayah Jabir nomor 10 catat. Ingin bertemu Rasulullah di Mekah tadi itu loh, di Mekah. Ayah Jabir ingin bertemu siapa? Rasulullah itu diutus oleh Allah. Rasulullah itu diutus oleh Allah. Terus mengajak meninggalkan syirik. Mengajak meninggalkan apa? Syirik. Rasul itu penutup para nabi. Rasul itu penutup para nabi. Kita disuruh taat kepada Rasulullah agar masuk surga. Lihat. Rasulullah itu diutus oleh Allah mengajak meninggalkan apa? Syirik. Rasul itu penutup para nabi. Kita disuruh taat kepada Rasulullah agar masuk apa? Surga. Pengin masuk surga enggak? Pengin masuk surga atau tidak? Besok kita akan lihat lagi tentang pembahasan surga. Titik sampai di sini. Baik, dari Zoom jika ada yang mau bertanya disilahkan.
2: Saya Sofia mau tanya Ustaz.
3: Aira mau tanya Ustaz.
0: Baik. Coba dari
2: Sofia mau tanya Ustaz.
0: Iya, Sofia silakan.
3: Aira mau bertanya Ustaz.
0: Sofia silakan, Sofia.
4: Apa Sofia mau bertanya tentang sholat?
0: Silakan.
4: Ustaz, kalau kita lagi sholat kan kalau misalnya ada orang yang mau lewat di depan kita kan sakit juga. Lagi umroh gimana Ustaz?
0: Oh, kalau kita lagi umroh, ada yang lewat di depan kita, tidak usah dicegah karena tempatnya terlalu ramai. Oke, karena tempatnya terlalu ramai, tidak perlu dicegah. Beda kalau di masjid lainnya. Coba lihat, Ustaz kasih contoh. Raifi, coba lewat. Nah, saya lagi sholat, Raifi lewat. Nah, dicegah, tidak boleh lewat. Lewat sini, Mas. Nah, nanti lewat belakang Ustaz sholat. Nah, nanti ini lewat belakang. Tapi kalau di Mekah lagi umroh tidak perlu dicegah karena sulit, orangnya terlalu banyak. Gitu ya Sofia ya.
3: Ustaz, Aira mau bertanya.
0: Arkan. Arkan mau tanya silakan. Arkan silakan. Arkan mau tanya, Arkan Bekasi, ya silakan.
5: Saya mau bertanya Ustaz, apakah jabir itu termasuk asabiqunal awwalun?
0: Siapa? Asabiqunal awwalun. Jabir.
3: Jabir Ustaz.
0: Iya, nanti akan kita lihat kisah selanjutnya Jabir nanti pertama-tama masuk Islam.
3: Ustaz, gitu ya.
0: Ahmad Mustafa. Silakan Ahmad Mustafa. Ahmad silakan. Gimana Ahmad? Ulang coba.
6: Ulang Ahmad Mustafa diulang.
7: Kita melihara kucing misalnya, terus bisa pas salat subuh kita rapat lagi kita ada kucing, maksudnya kalau udah ada kucing di depan itu.
0: Ahmad, suaranya nggak jelas.
6: Ahmad, suaranya nggak jelas.
7: Ini kita melihara kucing.
0: Iya, terus?
7: Aku lagi sholat.
0: Lagi sholat, terus?
7: Ada kucing di depan waktu kita mau sujud.
0: Ya, disentuh tidak apa-apa. Disentuh, disingkirkan, gak masalah. Karena menyentuh kucing tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Masih boleh.
6: Aisyah Zahra.
0: Aisyah Zahra.
8: Ustaz, iya Pak. Nanya. Ustaz mau nanya di luar tema.
0: Iya.
8: Kan kalau marah itu kan enggak boleh, ada hadisnya. Nah, kalau berasa kayak mau marah sama Ustaz, boleh kamu kasih Ustaz.
0: Kalau apa diulang?
8: Kalau mau marah kayak mau marah sama Ustaz itu boleh kamu kasih Ustaz.
0: Kalau marah, apa coba diulang?
8: Iya. Kalau mau marah sama siapa Ustaz?
0: Marah sama? Adik-adik coba di sini tenang dulu, coba diam dulu, diam. Ayo diam coba. Ini enggak rampung-rampung nanti kalau jenengan enggak diam loh. Coba coba duduk.
8: Maksudnya setan.
0: Diam dulu, diam semua, enggak boleh ribut lagi. Nanti ini kalau saya enggak dengar itu enggak rampung-rampung kalian itu, enggak pulang malahan. Diam. Ya, coba diulang. Aisyah Zahra, silakan diulang.
8: Kan kalau marah itu kan ada hadisnya. Kalau rasanya kayak mau marah sama setan itu boleh apa enggak Ustaz?
0: Marahnya sama setan.
8: Rasanya.
0: Gak bisa ya, setan gak kelihatan. Setannya kan gak kelihatan.
5: Gimana cara marahnya coba?
0: Nah, gitu ya. Jadi tahan marah saja. Wallahu a'lam. Baik. Belva mau tanya Belva.
3: Aira Ustaz.
0: Sebentar, satu dulu. Belva dulu, baru itu Aira. Ya, silakan. Belva tanyanya dekat, Belva.
9: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Saya mau bertanya, boleh nggak berwudu dan pakai baju Ustaz?
0: Berwudu tidak pakai baju? Boleh. Seperti itu boleh, Belva. Boleh ya. Terus Aira, silakan. Ya, terima kasih. Ya. Belva, silakan. Belva. Terakhir nanti Fiona. Ayo, Belva. Maaf. Aira. Setelah itu Aira.
10: Syirik itu apa, Ustaz?
0: Nah, coba perhatikan. Syirik itu apa? Coba adik-adik coba lihat. Ayo. Syirik itu menyekutukan Allah. Dia menyembah selain Allah, minta tolong pada selain Allah. Kalau misalnya di dunia film-film kartun itu seperti ilmu-ilmu sihir. Ada sihir-sihir, ilmu-ilmu hitam, di film-film itu banyak, film-film kartun yang biasa anak-anak nonton. Nah, itu syirik-syiriknya di situ. Gitu Aira. Nanti ada penjelasannya lagi kalau Ustaz masuk pembahasannya ya. Cukup? Baik. Terakhir Fiona, silakan Fiona. Fiona nanya silakan.
11: Coba Bayu kok suaranya enggak ada?
12: Zafran.
0: Fiona, silakan Fiona.
12: Ustaz, emang di sungai sama di kolam renang ada setannya?
0: Sungai sama di mana?
12: Sama di kolam
13: renang.
12: Iya.
0: Setan itu ada di mana saja, tetapi Fiona tidak bisa lihat. Kita tidak usah takut sama setan. Karena tidak bisa dilihat. Gitu ya Fiona ya. Baik. Terus terakhir Zafron. Zafron, habis itu Kiano. Gimana Zafron? Coba Zafron, diulang. Zafron tidak kedengaran suaranya. Zafron tidak mendengar suaranya.
13: Zafron
0: tidak dengar suaranya.
12: Kenapa Zafron itu pala manusia itu bisa melihat setan? Kayak waktu zaman Nabi sama Rasul.
0: Oh, pada waktu tertentu setan bisa terlihat kalau Allah izinkan. Namun asalnya setan tidak bisa dilihat. Asalnya setan tidak bisa dilihat, gitu ya. Terakhir Keanu terakhir.
14: Ustaz, ya. Ustaz sholat jamaah di rumah, apa tetap harus ada istiqomah?
0: Kalau sholat sendiri cuma disunahkan kalau untuk laki-laki, namun tanpa azan dan istiqomah boleh. Baik. Baik, kita cukupkan. Insya Allah besok ketemu lagi ya. Nanti bisa menyusul. Baik, kita cukupkan.
15: 94,3 FM. Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
16: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Urus itu box barangnya.
15: Oh iya betul.
17: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
13: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
18: Kau itu.
13: Istriku minta dicarikan kurma.
18: Banyaknya itu dijual.
13: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
18: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
17: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
19: Assalamualaikum,
20: Kona. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
20: Apa kita bikin?
19: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
20: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
19: Baru bagaimana motorku?
20: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi kita ambil.
19: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
20: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
19: Yang di mana itu?
20: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
19: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
21: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
22: Radio Muad bin Jabal.
23: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. Satu, dua,

tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas 2 prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, Allah na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ya, 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwatul Iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tibalah kita di waktu kembali untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat Mu'adz sekalian yang masih beraktivitas di luar rumah, di kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia, dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air, tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit. seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
3: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil

0: beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan, la yamassul Qur'an illa tahiran, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu.
2: Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000, 0811-3115-8000, atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: قدواتٌ نبوية.
8: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
9: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad.

0: يان حسن
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
0: داري أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara mursal, dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
0: داري ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastata' fa bi lisanihi, fa in lam yastata' فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
0: داري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
0: داري أبو هريرة رضي الله عنه ia berkata, رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Rawahu Muslimun bihadha lafz.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
3: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
5: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
6: Yeay!
5: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
7: Saya, Kak Amin.
5: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
7: Ketuhanan Yang Maha Esa.
5: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
8: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
8: Harus adil dan beradab.
5: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
6: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
5: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
9: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
10: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
11: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
10: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
12: Kembali dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
10: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Jabal. Radio Muad bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sobat teman dimanapun Anda berada, baru saja kita telah sama-sama selesai melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan seperti biasa di hari Selasa, setelah sholat maghrib kita akan kembali mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari, dan insyaallah akan dibawakan kembali oleh guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah ta'ala. Untuk itu bagi sobat teman sekalian yang memiliki pertanyaan terkait tema maupun hukum-hukum Islam lainnya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852 555 943. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: Sesi yang kedua nanti kita akan membuka tanya jawab, dan terkhusus bagi para pemirsa, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat pada kami. Baiklah, untuk selanjutnya mari bersama-sama kita menyimak, dan kepada Ustaz alaihi falyatafaddal masykuro ma'juro.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pembahasan tentang Sahih Bukhari. Dan pembahasan kita masih pada Kitabus Shalah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum yang berkaitan dengan mereka yang meludah di dalam masjid. Sesungguhnya dari hadis yang telah kita bahas, masih ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, tetapi pada umumnya itu adalah merupakan pembahasan-pembahasan hadis mukarrar, sehingga kita lanjutkan pada bab berikutnya yang menjelaskan tentang masalah lain dalam Kitabus Shalah, yaitu tentang pentingnya kita sekalian menjaga kehusyuan, baik itu yang berkaitan dengan khusyuk al-jawarih, ya khusyuk anggota badan kita, ataupun juga khusyuk yang berkaitan dengan hati kita sekalian. Naam.
2: Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala, babu idhatil imam an-nas fi itmami shalati wa dzikril qiblati.
3: Naam, al-Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, babu idhatil imam linnasi fi itmami shalah wa dzikril qiblah. Bab nasihat seorang imam bagi jamaah tentang pentingnya menyempurnakan salat dan penyebutan tentang kiblat. Ya. Di dalam hadis ini penulis rahimahullah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana beliau alaihi salatu wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat tentang pentingnya menyempurnakan gerakan-gerakan salat. Dan ini adalah merupakan salah satu dalil yang menunjukkan adanya perhatian yang maksimal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Naam, tafadhal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abi
3: Zinad
2: an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal tarawna qiblati hahuna fa wallahi ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري.
3: قال الإمام بخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف. Telah berkata kepada kami Abdullah bin Yusuf, beliau mengatakan telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Abi Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ya, hal tarawna qiblati hahuna, apakah kamu melihat kiblatku di arah sini? Fawallahi, maka demi Allah, ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum, demi Allah tidak ada yang tersembunyi dari diriku kekhusyuan kalian dan ruku' kalian. Inni la'arakum miwara'i dhahri, sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ya, ini adalah merupakan salah satu hadis yang sangat agung yang menceritakan kepada kita sekalian tentang salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali kita terjemahkan sekali lagi, hal tarawna qiblati hahuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu, kalian lihat sendiri kiblatku ke arah sini? Kata Rasulullah, beliau sambil menunjukkan ke arah bagian kiblat, ya, ke arah sebelah selatan saat itu, karena ini di Masjid Nabawi. Fawallahi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersumpah untuk meyakinkan para sahabat dan menegaskan bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa bersumpah pun kita sebagai umatnya yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berdusta. Tetapi demi untuk menambahkan keyakinan para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa wallahi, maka demi Allah, ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum, tidak ada yang tersembunyi dari kalian bagiku tentang kehusuan kalian dan tidak pula ruku kalian. Alayya khusyu'ukum, khusyu' di sini maksudnya adalah bukan khusyu'ul qalb, karena Nabi SAW tidak mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang, karena itu adalah merupakan bagian dari kehususan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada, hanya merupakan firasat. Tetapi yang dimaksud dengan khusyu' di sini adalah khusyu'ul jawarih, kehusuan dan ketenangan anggota badan ketika seseorang melakukan sholat. Maka Rasulullah bersabda, sungguh demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dariku tentang ketenangan kalian dalam gerakan-gerakan sholat kalian, wala ruku'ukum, dan tidak pula ruku' kalian. Ya, kenapa di sini disebutkan ruku'? Padahal kita ketahui bahwa ruku itu adalah bagian daripada sholat. Ya, kalau kaidah di dalam ilmu ma'ani adalah dzikrul khas ba'dal am li ta'dhim syai'il makhsus, menyebutkan yang khusus setelah yang umum untuk menunjukkan kedudukan sesuatu yang khusus itu. Karena ruku adalah merupakan salah satu rukun sholat, dan karena banyak orang yang tidak menyempurnakan rukunya pada saat sholat, maka Nabi SAW beliau bersabda, demi Allah, sungguh kekhusyuan kalian, ketenangan kalian dalam gerakan-gerakan sholat kalian dan ruku kalian tidak ada yang tersembunyi bagiku. Inni la'arakum miwara'i dhahri. Setelah Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan kata-kata fawallahi, demi Allah, ya, setelah Nabi SAW menguatkan dengan sumpah fawallahi, kemudian Nabi SAW juga di sini memberikan penegasan dengan kata-kata inni, ada inni, sesungguhnya aku, tambah ada lam lagi di sini. Ini juga untuk menunjukkan apa? Penguatan lagi. Inni, sesungguhnya aku, sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku ini. Dan dari sini kita ketahui bahwa ahlu sunnah wal jamaah, mayoritas ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwasannya salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau melihat apa saja yang ada di belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat khususnya. Ya, dan itu dari mujizat Nabi SAW. Karena Nabi SAW di sini kata-kata la'arokum, kata-kata la'arokum, ro'a di sini maksudnya melihat ru'yah basoriyah, pandangan penglihatan, atau ru'yah di sini penglihatan di sini, atau pandangan indra, atau pandangan hati. Artinya Nabi SAW mengetahui hal itu berdasarkan wahyu. Mayoritas para ulama termasuk diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, demikian juga karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Nawawi rahimahullah juga, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ru'yah di sini adalah ru'yah basoriyah, pandangan mata. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan mengetahui karena Allah mewahyukan kepada beliau, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kemampuan untuk dapat melihat apa saja yang terjadi di belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dikuatkan di sabda beliau di akhir hadis ini, miwara'i dhahri, dari belakang punggungku. Andaikan yang dimaksud dengan ru'yah di sini adalah ru'yah qalbiyah, ya, karena ilmu wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kalimat yang terakhir mi wara'i dhahri menjadi tidak berfungsi. Ya, adanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mi wara'i dhahri ini menunjukkan bahwa ru'yah di sini adalah ru'yah basoriyah pada babnya. Ya, yang dimaksud dengan penglihatan di sini berarti adalah penglihatan beliau alaihi salatu wasalam, ya, penglihatan indra atau penglihatan hakiki, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat agung, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan inni la arakum mi wara'i dhahri kama arakum min baini yadai. Sungguh aku melihat kalian dari arah belakang punggungku sebagaimana aku melihat kalian dari arah hadapanku. Ya, ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat para sahabatnya. Dan hadis ini pun menunjukkan akan mukjizat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul kemudian pertanyaan, ya, apakah ru'yah yang dimaksud di dalam hadis ini ru'yah hakikiyah atau basoriyah? Ru'yah hakikiyah atau majaziyah? Ya, tadi kita telah sebutkan bahwa yang dimaksud dengan ru'yah di sini adalah ru'yah hakikiyah, pandangan mata. Tetapi kemudian muncul permasalahan berikutnya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melihat apa yang terjadi di belakang punggung beliau alaihi salatu wasallam setiap saat? Artinya walau di luar salat, walau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan gitu atau menghadap menuju suatu arah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang ada di belakang. Yani sekarang ada kamera 360 sudah dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melihat sesuatu yang terjadi di belakang beliau itu khusus ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat? Karena itu yang menunjukkan riwayat-riwayat yang ada, yakni riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa itu terjadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Ya. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat melihat setiap segala sesuatu yang terjadi di belakang punggung beliau alaihi salatu wasalam secara mutlak. Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, bahwa yang dikuatkan oleh para muhaqqiqun bahwa Nabi sallallahu alaihi wasalam dapat melihat apa yang terjadi di belakang punggung beliau itu adalah dalam kondisi-kondisi tertentu di saat hal itu dibutuhkan, terutama di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat untuk mengontrol salat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kaifiat dan sifat salat terbaik kepada mereka. Oleh sebab itu ketika di dalam Sahih Muslim kan disebutkan ada seorang sahabat namanya Abu Bakrah datang terlambat menjadi masbuk. Beliau masuk ke masjid ketika Nabi SAW sedang ruku. Maka beliau karena ingin mendapatkan rokaat, akhirnya beliau begitu masuk ke masjid langsung beliau takbiratul ihram, lalu kemudian ruku, Allahu Akbar. Lalu setelah itu Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu berjalan menuju shaf dalam keadaan ruku. Begitu selesai sholat, Nabi SAW langsung menegur Abu Bakrah. Ya, beliau alaihi salatu wasalam mengatakan, ya siapa di antara kalian tadi yang ruku sambil berjalan? Padahal Nabi SAW pun tentu mengetahuinya. Kemudian Abu Bakrah mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah kesungguhanmu dalam sholat berjamaah dan jangan engkau ulangi itu. Ya, ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW mengetahui, melihat apa yang terjadi di belakang punggung Nabi SAW. Sehingga ikhwatal iman yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan yang pertama adalah isbatu mu'jizah lil Nabi SAW. Kita menetapkan adanya mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hadis ini menunjukkan adanya salah satu mukjizat di antara mukjizat-mukjizat Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Dan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Sebagian ulama mengatakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari 350 mukjizat. Karena tidak ada satu mukjizat pun yang dimiliki oleh oleh para nabi terdahulu kecuali dimiliki pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasulullah SAW beliau memulai memiliki mukjizat serupa dengan mukjizat yang dimiliki oleh para nabi terdahulu. Kalau seandainya Nabi Sulaiman beliau memiliki mukjizat bisa berbicara dengan binatang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbicara dengan binatang, dengan dhab, dengan seekor kadrun atau kadal gurun yang dibawa oleh seorang Arab Badui. Ada seekor unta yang mengamuk lalu menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perlakuan tuannya kepada dirinya. Ya, ini pun menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami bahasa binatang. Demikian juga bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya berbicara pada binatang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berbicara pada sepotong kayu yang telah dijadikan sebagai sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dibuatkannya mimbar. Ya, oleh sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dibuatkan mimbar oleh salah seorang sahabiah saat itu yang memiliki seorang najjar, seorang tukang kayu yang bagus, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bertumpu pada pelepah atau pada pangkal pohon kurma yang sebelumnya dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu tiba-tiba para sahabat mendengarkan ada rintihan dari kayu tersebut, sehingga kayu itu dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa rintihan kayu ini, ya, ia telah mengadukannya kepada Nabi SAW karena ia tidak lagi dipakai oleh Nabi SAW untuk sandaran beliau di Masjid Nabawi, sehingga Nabi SAW memeluknya. Ya, demikian pula bukan hanya Nabi SAW beliau bicara pada binatang atau benda mati, bahkan juga ya seekor kambing yang sudah disembelih dan sudah dimasak pada waktu perang Khaybar, ketika kambing tersebut telah dibubuhi racun oleh Zainab al-Yahudiyah, ya, karena ingin membunuh Nabi SAW, maka daging kambing itu pun mengatakan, da'ni fa inni masmumah, tinggalkan aku karena sesungguhnya aku telah dibubuhi racun. Jadi mukjizat Nabi SAW itu sangat banyak. Ketika Nabi Musa alaihissalam beliau memiliki mukjizat. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam bahwa tongkat beliau apabila dipukulkan ke batu yang sangat besar akan mengeluarkan air. Ya, fan fajarat min husnata asyrata aina. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mujizatnya lebih hebat daripada itu. Karena kalau air keluar dari batu banyak, di banyak tempat di dunia ini banyak air yang keluar dari batu. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mujizatnya sangat luar biasa. Ya, air bisa keluar dari celah-celah jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat memberikan minum pada ratusan orang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ini mujizatnya lebih hebat daripada mujizat Nabi Musa alaihi salam. Kemudian mujizat-mujizat yang lain yang masyhur ya di kalangan para ulama rahimahumullahu taala dan diriwayatkan kepada kita sekalian dengan riwayat-riwayat yang sahih. Oleh sebab itu sejumlah ulama telah menulis buku yang membahas tentang mujizat-mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di antaranya adalah Imam Al-Baihaqi rahimahullah menulis Dalailun Nubuwah, kemudian ada juga kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, juga kitab tersebut menyebutkan tentang mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mujizat-mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti terbelahnya bulan, kemudian makanan yang apa namanya bertambah banyak pada waktu perang Khandaq, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki makanan yang sangat terbatas gitu kan. Lalu dipanggillah para sahabat yang jumlahnya ada 1500 orang sahabat saat itu diajak makan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata semuanya bisa mengkonsumsi makanan tersebut sampai kenyang, sedangkan makanan itu tetap tersedia dan tidak berkurang dari bejana-bejananya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa mempelajari dan membahas tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat diperlukan. Terlebih seperti zaman kita saat ini di mana ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menanamkan keraguan umat Islam terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama dari kalangan misalnya orang-orang liberal yang menyebarkan syubhat-syubhat mereka di tengah-tengah generasi muda umat ini, maka perlu adanya penguatan terhadap keimanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah dengan mempelajari mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mukjizat-mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam itu tentunya adalah merupakan salah satu bukti terbesar yang menunjukkan apa? Menunjukkan kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pengertian mukjizat disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah yujrihillahu azza wa jal ala yadi nabiyyin ta'yidan lahu wa tasdiqan li da'watihi. Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nabi untuk menguatkan dan mendukung risalah dan dakwahnya, untuk membuktikan bahwa risalahnya itu adalah benar. Ya, sehingga

Di samping itu pula, fungsi daripada pembahasan tentang mukjizat akan semakin menanamkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pasti kita akan semakin mengaguminya. Ya, karena seorang muslim apabila dia mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa mukjizat-mukjizat yang sangat agung, maka setelah dia tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para nabi dan rasulnya, maka seorang mukmin pun akan semakin mencintai, memuliakan dan mengagungkan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh sebab itu, semakin bertambah pengetahuan kita tentang mukjizat-mukjizat Nabi, semakin pula kita akan bertambah kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kita tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan semakin bertambah yakin dengan syariat, petunjuk dan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apabila keyakinan kita semakin kuat dengan kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin kuat pula keimanan kita terhadap petunjuk beliau alaihi salatu wasalam. Ya. Dan demikian pula kajian kita tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat menjadi senjata bagi kita sekalian di dalam menghadapi berbagai macam syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim apabila ia mengetahui berbagai macam mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pastikan dia akan bisa membantah berbagai macam racun-racun pemikiran yang disebarkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa berdakwah di atas basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, sesungguhnya inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas basirah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila seorang muslim dia mendalami tentang mukjizat-mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam, maka ia pun akan mengetahui bagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasalam di sisi Rabb-nya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kemuliaan secara khusus kepada para nabi dan rasulnya dalam bentuk mukjizat kecuali karena hal itu menunjukkan pada kedudukan para nabi dan rasul, khususnya nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian pula pengetahuan kita tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan kita sekalian semakin mengagungkan Allah. Mengapa? Karena mukjizat hakikatnya adalah menunjukkan kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menjadikan sesuatu yang tidak biasa bisa terjadi. Sehingga ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini ya memberikan atau menjelaskan kepada kita sekalian tentang salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam hadis yang mulia ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki mukjizat, dan mukjizat tersebut adalah bisa melihat apa yang terjadi di belakang beliau alaihi salatu wasalam. Dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang pentingnya khusyuk di dalam salat. Ya kan, Nabi SAW beliau bersabda, inni la arakum atau ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagiku kehusuan kalian dan ruku kalian. Berarti di sini Nabi SAW memerintahkan kepada kita sekalian untuk khusyuk, sehingga sholat sepatutnya bukan hanya sekedar

bacaan dan gerakan-gerakan kosong, tetapi ruh sholat itu sendiri adalah kehusuan, ketenangan, ketentraman, dan yang lebih besar daripada itu adalah ya hadirnya hati kita, pentadaburan kita pada gerakan dan bacaan-bacaan sholat kita. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang disyariatkannya seorang imam ya untuk senantiasa mengontrol makmum, senantiasa berusaha untuk memberikan arahan dan pengajaran serta koreksi terhadap sholat mereka. Ya, oleh sebab itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terkadang mereka melihat sebagian sahabat yang lain, ya terutama orang-orang awam dari kalangan mereka, untuk memberikan arahan dan bimbingan, bukan pandangan mereka bukan dengan tujuan untuk memandang mereka dengan pandangan hasad. Ya, sangat disayangkan sebagian orang itu melihat orang lain itu dengan pandangan hasad karena beda tempat kajian, karena beda ustadz begitu. Ya, sehingga kita masuk ke sebagian masjid, kita begitu masuk itu kayaknya semua pandangan tertuju kepada kita, tapi pandangannya pandangan-pandangan tajam. Ya, sampai pernah saya masuk ke salah satu masjid, ya di situ rupanya sarang singa gitu ya. Orang-orang yang galak terhadap sesama kaum muslimin. Sampai saya mengatakan saya tidak akan pernah lagi sholat di masjid ini, kayaknya begitu. Ya, kenapa? Karena begitu saya masuk, kayaknya semua orang, perasaan saya jadi auranya itu beda gitu. Karena begitu saya masuk, semua orang kemudian tertuju. Dia melihat dari mulai pakaian saya dari atas sampai ke bawah, ruku di saat sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kayaknya semua mata tertuju. Ya, karena mereka berusaha untuk menilai ya dan mencari kesalahan. Ya, ini kan sangat parah. Dari mana kok saya bisa tahu apakah menoleh? Tidak, cuma pandangan orang-orang itu bisa kita nilai. Bahkan saya pernah sholat Jumat pertama saya di situ, dan khutbah pertama saya di Kendari, saya sholat di masjid itu sampai saya di lambung itu saya dikasih jadwal saya. Saya pun sudah hadir di situ 4 jam sebelum sholat khutbah Jumat dimulai gitu kan. Tiba-tiba ketika saya mau sholat mau naik ke atas mimbar, tiba-tiba kemudian dilambung dengan komunitas tertentu, ya dilambung, dan saya langsung konfirmasi kepada yang bersangkutan, kenapa antum melambung saya gitu. Ya, akhirnya kemudian dia jelaskan, ya kita pikir antum itu dari ya komunitas fulan, karena komunitas fulani itu adalah musuh dakwah kita, katanya. Bilang subhanallah, musuhnya bukan Yahudi, bukan musyrikin, bukan mulhidin, tetapi sesama muslim. Ini kan musibah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, jadi Rasulullah SAW itu memperhatikan sholat sahabat, tapi tujuannya apa? Untuk ta'limul jahil, untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang yang tidak tahu, melakukan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa mukjizat itu tidak serta-merta mengangkat status manusiawi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau status manusiawi dari para nabi. Ketika para nabi ini memiliki mukjizat, tidak serta-merta kemudian status mereka berpindah atau naik dari statusnya sebagai manusia sehingga dinyatakan memiliki unsur ketuhanan. Oleh sebab itu para nabi dan rasul tetap statusnya sebagai manusia sebagaimana Nabi SAW. Oleh sebab itu Nabi SAW, iya, beliau mengetahui apa yang terjadi di belakang punggung beliau alaihi salatu wasalam, tapi hal itu tidak mengangkat beliau sampai kepada derajat ketuhanan. Oleh sebab itu Allah azza wajalla berfirman, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakanlah wahai Muhammad,
Aku tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui pembendaharaan-pembendaharaan Allah, dan aku pun tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa aku ini mengetahui perkara yang gaib. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang wajibnya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya kita memiliki ihsan terutama di dalam sholat. Ya. Walaupun kita menduga bahwa kita tidak diawasi oleh sesama manusia, tetapi ingatlah kita diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya saja para sahabat merasa diawasi oleh Nabi SAW, sehingga beliau Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis ini, ya, sesungguhnya kiblatku di arah sini, kata Nabi SAW. Ya, inna kiblati hahuna, kiblatku ini di sini, tetapi tidak berarti aku tidak melihat kalian. Demi Allah, kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala sujud wala ruku'ukum. Demi Allah, kehusuan kalian, ruku kalian tidak ada yang tersembunyi bagiku. Artinya, beliau memberikan isyarat kepada para sahabat, aku senantiasa mengawasi kalian. Kalau seandainya diawasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut para sahabat untuk khusyuk dalam sholatnya, apatah lagi kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita sepatutnya lebih khusyuk lagi, lebih menjaga sifat ihsan kita di saat kita sholat. Ya. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum atau para salaf mengatakan, man aslaha sarirotahu aslahallahu ala niyatah. Seseorang itu apabila hatinya itu baik, maka juga akan tampak pada sikap dan perilakunya. Lau khosya'atil qulub la khosya'atil jawarih, kata para ulama. Kalau seandainya hati seseorang itu khusyuk di dalam sholatnya, maka gerakan-gerakan tubuhnya pun di saat sholat akan khusyuk. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga khusyuk

0: ikuti dengan kekhusyuan gerakan sholat kita, maka ini hampir sangat sulit terjadi. Ya, hampir sangat sulit terjadi. Ada orang, wah saya itu khusyuk dalam sholat, tapi kita lihat gerakan sholatnya tidak khusyuk. Maka ini sangat kecil kemungkinan hal itu dapat terjadi. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang disunnahkannya untuk meluruskan saf dan mengikuti imam. Walaupun tidak begitu zahir tampak dari redaksi hadis ini, tetapi hadis ini memberikan isyarat hal itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat beliau telah meluruskan dan merapikan saf para sahabat. Ya, kemudian dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa seorang imam diperbolehkan untuk memberikan nasihat kepada makmum seusai salam dari sholatnya. Ya, kalau bahasa kita adalah kultum. Ya, kuliah terserah antum. Ya, mau 7 menit, mau ya 10 menit, enggak apa-apa. Tapi ini masyru', disyariatkan, boleh. Karena Nabi SAW melakukan hal itu kan. Kan ini disabdakan oleh Nabi SAW seusai Rasulullah SAW sholat. Begitu Rasulullah SAW selesai sholat, nampaknya saat itu Rasulullah SAW melihat ada beberapa orang sahabat yang kurang tumakninah, kurang tentram dalam sholatnya. Lalu Nabi SAW beliau bersabda, kalian tahu, disinilah arah kiblatku, kata Rasulullah. Tetapi kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya kehusuan kalian dan ruku kalian tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagiku. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah ya, dari sini dapat kita simpulkan munasabah antara korelasi hadis dengan bab, yaitu berkaitan dengan masalah khusyuk di dalam salat. Naam, kita lanjut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Yahya ibn Shalih qala haddatsana Fulayh ibn Sulaiman an Hilal ibn Ali an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala
0: ya.
1: Naam. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائك ما أراكم.
0: نعم. Imam Bukhari rahimahullah berkata, telah berkata kepada kami Yahya bin Shalih, beliau berkata, telah berkata kepada kami Fulayh bin Sulaiman dari Hilal bin Ali dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan shalla lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu wasallam telah salat bagi kami. Telah salat bagi kami maksudnya apa? Telah menjadi imam bagi kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, shalla lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan. Beliau telah memimpin sebuah salat bagi kami. Di sini tidak disebutkan salat apa, karena di sini tanpa menggunakan alif lam, memimpin sebuah salat bagi kami. Tsumma raqiyal mimbar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Yakni setelah salat beliau kemudian naik ke atas mimbar, dan ini menguatkan hukum yang telah kita sebutkan tadi tentang bolehnya seorang imam memberikan nasihat kepada makmum setelah salat. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Bukhari di dalam bab. Apa tadi babnya? Idhotul imam. Ya, lil ma'mumin. Tentang nasihat yang diberikan oleh seorang imam kepada makmum. Dan itu dilakukan setelah sholat. Dan ini adalah sunnah. Boleh untuk dilakukan. Walaupun tidak setiap saat. Karena Nabi SAW apabila beliau memberikan nasihat, nasihat Nabi SAW itu tidak setiap saat. Sebagaimana disebutkan oleh siapa, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ya takhawwalan annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil mau'izah makhafatas sa'amata alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih momen-momen yang tepat untuk memberikan nasihat. Ya takhawwaluna itu artinya memilih waktu yang tepat

0: untuk memberikan nasihat, makhafata sa'amah alaina, karena Rasulullah khawatir para sahabat itu bosan, jenuh. Ya, karena kehidupan kita ini, hidup kita itu bukan hanya menuntut ilmu. Hidup kita bukan daurah setiap saat gitu. Ya, karena kita dituntut untuk melakukan berbagai macam aktivitas dan tugas-tugas kehidupan yang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak setiap waktu salat beliau ceramah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setiap hari berceramah di hadapan para sahabatnya. Rasulullah SAW memilih waktu yang tepat agar apa? Kata Ibnu Mas'ud, ya, makhafata sa'amah alaina, karena Rasulullah khawatir kita itu bosan. Ya. Di sini Anas bin Malik mengatakan, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin salat kami, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Faqala fi sholati war ruku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara atau berkata fi shalah wa fi ruku, dalam salat dan dalam ruku. Apa maksudnya? Maksudnya bukan berbicara ketika salat atau ketika ruku, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu membahas tentang perkara salat dan ruku. Yani tentang pentingnya kita menjaga kekhusyuan dan ketumakninahan di dalam salat. Jadi temanya saat itu adalah tema tentang salat dan ruku. Jadi yang dimaksud dengan fi di sini adalah an, ya, tentang sholat dan tentang ruku. Lalu Nabi SAW di antara sabda beliau yang disampaikan saat itu, inni la arakum miwarai kama arakum, sesungguhnya aku melihat kalian dari arah belakang sebagaimana melihat kalian dari arah depan. Dan ini adalah kembali menunjukkan akan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan atau berikan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi ini, di malam hari yang berbahagia ini, dan biidznillah taala akan kita lanjutkan pembahasan tentang Sahih Bukhari di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum Ustaz atas kajian yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kita masih memiliki waktu untuk sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Dan kesempatan pertama kami serahkan kepada para hadirin yang berada di masjid. Tafadhal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Fikum barakallah.
2: Pertama itu berkaitan dengan mukjizat Rasulullah SAW tadi, bahwa beliau bisa melihat belakang. Apakah di saat di awal-awal salat itu misalnya ada para sahabat yang memang belum memahami secara kafah tentang salat, sehingga kemudian ada yang misalnya gerakan-gerakan yang, sehingga kemudian Rasulullah SAW menunjukkan bahwa disinilah sebetulnya kiblat. Apakah misalnya sebagai contoh misalnya sekarang katakanlah misalnya imam katakan di shaf itu kan ada anak-anak misalnya jungkir kiri kanan apa, sehingga kemudian dia tidak memahami bahwa di sana itu adalah arah kiblat. Mohon maaf bukan analogi, tapi katakanlah pemikiran kita seperti kesana begitu. Nah, itu pertama di awal salat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ada sahabat tadi ketika terlambat salat, kemudian dia takbiratul ihram, kemudian ruku dan berjalan sambil ruku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegur bahwa jangan dilakukan lagi, tetapi hanya mendoakan supaya lebih giat lagi untuk
0: bertambah kesungguhan
2: salat. Nah, kasus ini saya pernah temukan. Jadi waktu saya masuk ada jamaah dari sana dia ruku, kemudian dia jalan, hampir dia tabrak saya. Saya kaget. Saya kira anak-anak, padahal dewasa. Memang bukan ya, pahamlah saya kira kalau dia ikut kajian dia paham juga itu, karena ruku, kemudian dia jalan sambil ruku untuk kesafian terakhir. Nah, sambil lihat. Apakah yang bersangkutan tadi itu memahami dalil yang karena tadi Rasulullah tidak melarangnya atau bagaimana? Nah, nah ini yang syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu pemahamannya bertingkat. Yani pemahaman mereka tidak pada satu tingkatan. Mengingat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak masuk Islam dalam waktu yang bersamaan. Sehingga hal ini mengakibatkan adanya tingkatan perbedaan pemahaman di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan as-sabiqunal awwalun tentu berbeda dengan pemahaman para sahabat yang baru masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Oleh sebab itu dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang atau melakukan perjalanan untuk berperang pada waktu perang Hunain, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat suatu atau sebuah pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang jahiliyah, di mana setiap kali mereka hendak berperang dahulu, sebelum mereka berperang itu selalu menggantungkan pedang-pedang dan senjata-senjata mereka di pohon itu, agar supaya menurut mereka senjata-senjata mereka itu menjadi senjata yang sakti gitu. Nah, setelah mereka masuk Islam, dan mereka ini adalah dari kalangan at-tulaqa, orang-orang yang dimerdekakan atau dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah menaklukkan kota suci Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbalas dendam kepada mereka. Pada akhirnya kan mereka pun masuk Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian, kalian adalah aku bebaskan dari hukuman. Nah, karena mereka ini baru masuk Islam, begitu mereka melewati pohon yang dinamakan dengan pohon Zatu Anwat itu, mereka pun kemudian karena pemahamannya yang masih dangkal, ya baru saja masuk Islam, kalau istilah sekarang baru menjadi orang-orang mu'alaf, maka mereka pun kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat," katanya. "Wahai Rasulullah, tolong bikinkan atau tentukan bagi kami sebuah pohon Zatu Anwat, pohon yang dikeramatkan sebagaimana punya mereka ini." Ini menunjukkan bahwa ini muncul dari para sahabat yang baru masuk Islam. Tidak mungkin kaum muhajirin dan ansor yang telah ditarbiyah oleh Nabi SAW sekian lama akan menyampaikan usulan itu kepada Nabi SAW. Oleh sebab itu Nabi SAW saat itu mengatakan, "Allahu Akbar, innaha sunan." Ya, Allahu Akbar, kata Rasulullah. Ini adalah merupakan tradisi dan budaya orang-orang jahiliyah. Ya. "Latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah hatta law dhahalu juhra dhabbin ladakhaltumuh." Diingkari oleh Nabi SAW. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi dan budaya mereka itu, orang-orang sebelum kalian. Sehingga andaikan mereka pun masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan turut masuk ke dalamnya. Nah, demikian pula pemahaman tentang sholat para sahabat. Ya, di sana ada seorang sahabat yang memang sholatnya juga belum sempurna karena mereka baru masuk Islam. Misalnya contoh kasus yang lain adalah kasus al-musi sholatahu. Ada salah seorang sahabat yang hadisnya dikenal dengan hadis sahabat yang tidak baik sholatnya, yang diperintahkan oleh Nabi SAW sholat, mengulang sholat sampai 3 kali. Ini tentu terjadi karena sahabat ini memang baru masuk Islam. Ya, sehingga apa yang disebutkan di dalam hadis ini pun ketika Nabi SAW memberikan nasihat dengan sangat tegas setelah sholat, menunjukkan bahwa saat itu tidak menutup kemungkinan ada para sahabat yang baru saja masuk Islam. Ya, dan kita ketahui misalnya di tahun ke-9 Hijriah ada yang, atau tahun itu dinamakan dengan Amul Wufud, tahun delegasi, karena orang masuk Islam saat itu bukan orang perorangan lagi, tapi orang masuk Islam berbondong-bondong. Yadkhuluna wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka datang berbondong-bondong lagi masuk Islam. Nah, mereka inilah yang kemudian seringkali ya diberikan penjelasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa salat Abu Bakrah yang datang ke masjid langsung ia ruku dan bergabung ke dalam salat berjamaah dalam keadaan ruku sambil berjalan menuju saf, ini salatnya sah dan dia mendapatkan satu rakaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Abu Bakrah untuk mengulangi salatnya. Ya. Dan kaidah di dalam usul fikih mengatakan ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang diperboleh, yang dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan. Meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan. Ketika Abu Bakrah membutuhkan penjelasan tentang pengulangan sholat, kalau seandainya dia harus mengulang, maka saat itu beliau membutuhkan penjelasan itu kan. Ketika Nabi SAW tidak menjelaskan bahwa Abu Bakrah harus mengulang sholatnya, diketahui dengan yakin bahwa Abu Bakrah sholatnya tadi berarti apa? Sah. Karena andaikan dia tidak sah, pasti Nabi SAW akan menjelaskan akan ketidaksahannya sholat Abu Bakrah. Oleh sebab itu, kalau antum tadi melihat ada jamaah yang masbuk, lalu melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah, ini juga sah dari segi sholatnya, tapi bukan merupakan sholat yang ideal gitu. Karena Nabi SAW beliau bersabda as-sakinah, as-sakinah. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda ya tenanglah dan tenanglah ya, fama adraktum fasallu wama fatakum faatimu, kata Nabi SAW. Apabila kalian sedang menuju sholat berjamaah, maka berjalanlah dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan, alhamdulillah kalian dapatkan. Apa yang tidak kalian dapatkan, nanti kalian sempurnakan sholat kalian. Tidak perlu kemudian berjalan terburu-buru atau tergesa-gesa. Tetapi kalau seandainya pun itu dilakukan, kan sholatnya tetap apa? Sah. Sekarang apabila ada orang sholat terlambat, lalu dia berlari untuk mendapatkan sholat berjamaah, sholatnya sah apa tidak? Sah. Tapi dia bukan merupakan sesuatu yang ideal. Karena ketika ia melakukan hal tersebut berjalan dengan cepat atau lari akan mengakibatkan dia kecapean masuk ke dalam sholat sedangkan dia masih ngos-ngosan gitu. Tapi sholatnya sah apa tidak? Sah. Sholat Abu Bakrah juga sah, tapi dia adalah bukan yang ideal. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan jangan kau ulangi. Ya, maksudnya karena itu adalah tidak ideal, bukan berarti sholatnya tidak sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya satu pertanyaan lagi dari hadirin kalau masih ada.
0: نعم تفضل.
3: Ya, barakallahu fiik ustaz.
0: Wa fiikum barakallah.
3: Mungkin menyambung yang tadi ustaz terkait dengan terburu-buru atau tergesa-gesa dalam salat. Bagaimana kalau misalnya kita sudah di dalam masjid tetapi kita terburu-buru dalam berwudu sehingga kita bisa sempurna sholatnya kita Ustaz. Kita terburu-buru dalam berwudu sehingga kita bisa dapat rakaat ya tidak terlambat dalam sholat.
0: Nah,
3: ya, itu saja Ustaz.
0: Tayib, jika terlambatnya wudu itu ya tidak cepatnya wudu itu tidak mengakibatkan wudu kita yang tidak sempurna, maka tidak apa-apa. Misalkan idealnya wudu itu kita melakukannya berapa kali? Setiap kita membasuh anggota wudu 3 kali kan? Maka karena kita sudah masbuk dan kita ingin mendapatkan sholat berjamaah, maka kita tidak membasuhnya 3 kali, tapi kita hanya membasuhnya 1 kali saja. Maka ini tentu sesuatu yang disyariatkan, dan ini adalah bagian daripada fikih dan pemahaman yang mendalam. Karena kalau seandainya kita membasuh masing-masing wajah 3 kali, tangan 3 kali, akan mengakibatkan kita ketinggalan sholat berjamaah, maka ini adalah sebuah kekeliruan. Karena tentu keutamaan mendapatkan sholat berjamaah lebih baik daripada keutamaan kita menyempurnakan sunnah-sunnah wudhu. Tapi dengan syarat wudhunya tersebut harus tetap sempurna. Jangan sampai misalnya ketergesaan kita di dalam berwudhu mengakibatkan apa? Mengakibatkan ada anggota wudhu kita yang tidak tersentuh oleh air. Nabi SAW beliau bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Ya, celakalah anggota wudhu atau bagian tumit yang tidak terkena ya dengan air wudhu, artinya nerakalah, kata Nabi SAW, ya anggota wudhu yang tidak terkena air wudhu. Jadi boleh kita mengambil tata cara wudhu yang wajib demi untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Kita ambil satu pertanyaan dari pesan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan Ustaz, ini pertanyaan di luar tema. Mohon penjelasan tentang hukum mencas handphone di stop kontak yang ada di masjid.
0: Nah,
1: jika boleh, apakah untuk melakukannya perlu minta izin kepada pengurus masjid?
0: Antum inginnya boleh apa tidak? Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan karena la yukallif syai'. Dia tidak membutuhkan pulsa yang banyak. Dan itu adalah bagian dari fasilitas yang disediakan oleh masjid. Ya. Sama halnya misalnya, boleh enggak kita menggunakan kipas angin? Antum datang ke masjid sholat munfarid, sholat duha. Ya, antum kemudian menyalakan kipas angin. Padahal tidak ada orang lain kecuali antum. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, maka demikian juga dengan ngecas handphone, diperbolehkan. Yang terpenting adalah setelah dicas, handphone tersebut tidak dipakai untuk bermaksiat. Ini sudah nebeng di masjid, ngecasnya dipakai maksiat lagi gitu kan. Tapi jika dia dipakai untuk beribadah, untuk kepentingan-kepentingan yang memang menjadi kebutuhan kita, maka diperbolehkan. Dan kita tidak boleh tasyadud dalam masalah ini. Kalau tidak salah, pertanyaan serupa pernah diajukan kepada Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullahu ta'ala, ketika handphone baru merajalela gitu di awal tahun 2000-an. Ya, diajukan pertanyaan kepada beliau, ya boleh enggak ngecas HP di masjid? Beliau mengatakan, jangan terlalu tasyadud, jangan antum terlalu berlebihan menyikapi masalah ini. Sebagian orang, ya katanya, dia kerja di suatu kantor, tiba-tiba dia membutuhkan fotokopi, dia ingin memfotokopi 1 lembar dari ya KTP dia gitu kan, dia butuhkan, dan itu adalah kepentingan pribadi gitu. Lalu kemudian antum katakan tidak boleh fotokopi di kantor, akhirnya dia katanya pergi keluar naik mobilnya, meninggalkan kantornya, baru kemudian datang hanya sekedar untuk fotokopi 1 lembar itu. Ya, maka mana yang lebih merugikan sesungguhnya? Ya, oleh sebab itu katanya jangan terlalu tasyadud dalam bab ini, kecuali kalau misalnya fotokopinya ratusan atau puluhan lembar, mungkin kita katakan tidak boleh, ini kepentingan pribadi. Tetapi dalam hal-hal masalah-masalah tertentu, ya kita tidak boleh untuk tasyadud, walaupun tentu sebagian orang itu memiliki tingkat wara yang sangat luar biasa. Saya punya pimpinan dulu di Islamic Center Dammam. Ya, kalau beliau pergi ke kantor, padahal beliau itu sepengetahuan saya tidak digaji. Ya, beliau hanya masuk sore. Ya, beliau hanya masuk sore. Kalau beliau masuk ke Islamic Center itu selalu bawa minum sendiri. Kalau beliau mau minum teh juga di kantor, beliau tidak minum teh dari kantor. Ya, beliau nanti beli di apa namanya di kafetaria yang ada di bawah Islamic Center. Minum pun beliau bawa dari rumahnya, karena ini katanya amwalul muslimin. Beliau memandang bahwa dirinya mampu, maka tidak ingin makan dari amwalul muslimin. Padahal tentu hal ini adalah, tapi kan ini adalah bagian dari kewaraan, yakni ketakwaan tingkat apa namanya lanjutan gitu ya, tingkat lanjutan. Ya. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari kami, Ustaz. Biasanya kebiasaan da bulan suci Ramadan ada ceramah subuh setelah sholat subuh. Sebagian masjid mereka punya permintaan, Ustaz, untuk langsung melakukan ceramah setelah sholat agar jemaah itu tidak sempat pulang. Atau ada satu kesempatan ketika ceramah setelah selesai, kebetulan ada seorang ya ikhwa, kemudian dia menegur alasannya katanya mengganggu zikir, kenapa tidak menyelesaikan dulu nanti setelah zikir. Kita dijelaskan bahwa karena ini merupakan permintaan dari pengurus masjid. Ini bagaimana, apakah ini bisa masuk dalam kategori pembahasan dalil ini atau gimana?
0: Naam, ini masuk ke dalam bab itu. Bahkan suatu ketika Imam Malik bin Anas rahimahullah seusai sholat beliau langsung berdiri. Ya, seusai sholat beliau langsung berdiri, langsung berceramah. Akhirnya kemudian ada salah seorang jamaah saat itu, dia menghindar, lalu kemudian melaksanakan sholat ba'diyah. Ya, tidak mau mendengarkan apa? Ceramah Imam Malik. Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, ya hadza, katanya, wahai fulan, sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu tidak lebih baik dari yang kami lakukan. Karena kalau kita berbicara dari segi fikihnya, mana yang lebih baik, menuntut ilmu atau melaksanakan sholat sunnah? Disepakati menuntut ilmu. Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan, tadarusu ilmi sa'atan minal lail khairun min ihya'iha. Menuntut ilmu sesaat dari waktu malam itu lebih baik daripada menghidupkan malam itu semalam suntuk dengan melaksanakan sholat tahajud. Oleh sebab itu ketika Imam Malik setelah selesai sholat beliau langsung berceramah, ketika ada salah seorang langsung berdiri, dia mau melaksanakan sholat apa? Sholat qobliyah. Imam Malik mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu tidaklah lebih baik dari apa yang kami lakukan. Karena dari segi bobot dan keutamaannya menuntut ilmu tentu lebih baik daripada ya daripada melaksanakan sholat sunnah. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atas jawaban yang telah disampaikan. Dan ikhwat aliman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jawaban tadi merupakan penutup dari kajian kita di kesempatan malam hari ini dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian. Dan kami menyampaikan kepada para hadirin atau para pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan tetapi belum sempat untuk kita jawab, Anda bisa kembali bergabung bersama kami dalam kajian yang lain. Semoga pertanyaan Anda bisa kita hadirkan kembali. Demikian, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Fatwa Ulama.
6: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
5: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya, semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit. Tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara-saudaranya sesama Rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
9: 94,3 FM.
4: Simak dan saksikan program Obser, obrolan seputar remaja, membahas perihal Islam dan remaja dengan konsep yang kekinian, bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullah Ta'ala.
10: Resepsi dia tentang masalah itu apa sih sebenarnya?
11: Nah.
10: Ya. Dan kebaikan itu apa sih sebenarnya?
11: Mm-mm.
10: Kalau dia menganggap yang menjadi masalah adalah ketika kita sakit, ketika kita kecewa, ketika kita kehilangan, ketika kita... Itu adalah masalah bagi dia. Menurut dia itulah masalah sebenarnya bagi dia. Maka ketika itu hilang, dia merasa saya tidak punya masalah lagi.
11: Iya.
10: Tapi kalau orang beriman, yang menjadi masalah yang paling utama masalah amalan.
11: Betul.
10: Ketika dia jauh dari Allah, ketika dia melakukan perbuatan dosa, itu masalah bagi dia.
11: Iya.
4: Rutin setiap hari Kamis, pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Ajukan pertanyaan Anda tentang syariat Islam melalui via WhatsApp 0852-55-500-943. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
12: Labbaik Allahumma labbaik.
13: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
14: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
15: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
16: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
15: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
16: Hadis Arba'in ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
9: الأربعون النووية.
15: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
16: حديث 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
9: الأربعون النووية.
15: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
16: حديث 40 ke-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
9: الأربعون النووية.
15: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
16: حديث 40 ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
14: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
16: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
17: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
18: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
17: Banyaknya itu dijual.
18: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
17: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
19: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
20: Radio Mu'adz bin Jabal.
21: Ustadz menjawab.
22: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
23: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
24: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
25: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
26: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
27: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yawmal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama, dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
14: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? seperti al-wajiz, seperti sahih fikih sunnah, seperti fikhus sunnah, dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin, Ustaz, untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, saya kira mami kita timbang itu hari. Karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik,
4: Planotes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852 49

yang berbahagia ini. Tentunya nantinya dalam program-program Radio Muadz yang menarik. Dan sahabat Muadz, kalau tadi juga kita telah bersama menunaikan ibadah sholat Isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, juga kita telah bersama menyimak kajian rutin kita di setiap hari Selasa, yakni dengan pembahasan kitab Sahih Bukhari bersama dengan guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga dari yang kita simak juga bersama dapat menambah pengetahuan kita serta meningkatkan dan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muadz, semoga di malam ini juga menjadi waktu yang menyenangkan untuk kita beristirahat bersama dengan keluarga kita. Setelah kita seharian beraktivitas di luar rumah, bekerja, berusaha, belajar, dan lain sebagainya, tentunya di malam ini kita pergunakan untuk bercengkerama bersama dengan keluarga, saling berbagi cerita, mendengarkan cerita dari ayah kepada anaknya, suami kepada istrinya, begitupun istri kepada suaminya. Tentunya semoga di malam ini Allah senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Tentunya sebelum kita melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini, yang mana akan kami hadirkan di ruang dengar Anda program Morotal Pilihan Iqra dan juga Ensiklopedi Min Adabil Muslim untuk menemani ruang dengar sahabat Muadz, dan tentunya saya akan menemani sahabat Muadz hingga pukul 22 malam nanti. Namun sedikit informasi menarik sahabat Muadz yang ingin kami bagikan untuk menjadi referensi bagi sahabat Muadz yang merencanakan pembangunan maupun renovasi rumah. Tentunya sahabat Muadz, dalam renovasi rumah, dalam pembangunan, kita membangun rumah, tentunya kita mesti memperhitungkan dari kualitas bahan yang digunakan. Kita tentunya ingin rumah itu kokoh, strukturnya juga kuat, dan pastinya ini menjadi rumah idaman bagi sahabat Muadz sekalian. Nah, sahabat Muadz, tentunya untuk membangun seperti itu, apalagi kita harus menyesuaikan cuaca di Indonesia yang seringkali panas dan juga tiba-tiba hujan, sahabat Muadz. Memperhitungkan struktur bangunan dimulai dari atap. Nah, sahabat Muadz, kami punya satu rekomendasi untuk sahabat Muadz sekalian, yang mana sahabat Muadz bisa menggunakan baja ringan kencana untuk atap dari bangunan sahabat Muadz sekalian. Tentunya baja ringan kencana ini memiliki ketahanan terhadap panas, cuaca yang sering tiba-tiba berganti-ganti, hujan, dan juga tingkat kelembaban yang cukup tinggi. Nah, oleh karenanya, sahabat Muadz jangan pilih sembarangan untuk pembangunan rumah sahabat Muadz sekalian, karena hadir solusi rangka atap ataupun masjid dan bangunan-bangunan keluarga lainnya, yakni kencana dengan produk unggulan baja ringan kencana dan juga rangka atap baja ringan kencana. Nah, mengapa sih kita harus memilih kencana ini menjadi untuk bagian dari material pembangunan rumah kita? Iya, karena sahabat Muadz, kencana atau baja ringan kencana ini dikenal dan juga terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan juga tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, dan lebih efisien dibanding material konvensional lainnya. Sangat cocok pastinya untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan ataupun fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi, jangan salah pilih material bangunan. Pilih yang kualitasnya sudah terpercaya dan kencana ahlinya baja ringan sahabat Muadz, dan tidak tipu-tipu. Sahabat Muadz, segera dapatkan baja ringan kencana di toko bangunan terdekat dari rumah sahabat Muadz, ataupun sahabat Muadz bisa nih langsung kunjungi cabangnya yang ada di Jalan Raden Suprapto nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Dan untuk pemesanannya sahabat Muadz, tanya-tanya misalnya, nah sahabat Muadz bisa hubungi nih nomornya 0811 3338 6767. Kencana ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di malam ini kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk mengawali kebersamaan kita setelah kita menunaikan ibadah sholat Isya. Dan tentunya kembali kami informasikan juga untuk sahabat Muadz yang belum menunaikan ibadah sholat Isya nih, untuk bersegera menunaikannya. Dan untuk sahabat Muadz yang sudah selesai dari sholat Isyanya, mari bersama-sama kita simak
program acara.

0: arah berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
0: Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini, yakni program Morotal Pilihan. Yang mana di malam ini kita akan bersama mendengarkan lantunan suara Toha dari kori kita, yakni Syekh Ismail An-Nuri hafizahullah taala. Dan suara Toha ini adalah suara ke-20 dalam Al-Qur'an, juga terdiri atas 135 ayat dan dinamakan Toha karena dibuka dengan huruf muqatta'at yang sama. Dan oleh karenanya sahabat Muas, mari bersama-sama kita mendengarkan lantunan surat Toha ini, dan juga tentunya lebih baiknya adalah apabila kita menyimaknya sambil juga kita membuka dari mushaf kita untuk kita bisa mengikutinya, memperhatikan dari bacaan-bacaannya. Oleh karenanya sahabat Muaz, mari bersama-sama kita mendengarkan program Morotal Pilihan berikut ini, dan selamat mendengarkan.
2: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Sombe bikin taman, setiap tahu bikin.
2: Nah, kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
5: حضرات السادة يرجى الانتباه.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari tempatnya?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
1: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan program kita, yaitu program Iqra, khusus untuk setoran hafalan Al-Qur'an. Pertama, ya, insyaallah yang sudah bergabung di sini ada Abu Aisyah. Oke, kepada Abu Aisyah disilahkan.
10: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Abasa wa tawalla. An ja'ahu al-'amma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.

فمن شاء ذكره في صحف مقرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.

0: عاقبت فيه وبنين لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: طيب untuk Abu Aisyah, surat abasanya alhamdulillah sudah lumayan bagus. Mungkin ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama di ayat 10 ya, di ayat 10. Fa'ata'anhu ya. Hu-nya di sini pendek, enggak dibaca panjang. Bukan fa'ata'anhu talaha, itu salah. Yang benar adalah fa'ata'anhu talaha, anhu talaha. Jadi bacaannya pendek. Itu yang pertama. Yang kedua di ayat 26, di ayat 26 summa ya, maknya juga pendek, summa syaqaqa, itu salah, summa syaqaqa, jadi langsung pendek ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perhatikan dengungnya, konsistensi dengung masih kurang, ada yang pas ya, tapi ada yang masih kurang ya. Misalnya contohnya di ayat 22, summa idza syaa ansyarah. Nah, di sini kurang konsisten ya, ada yang bagus, ada yang kurang. Jadi perlu perhatian lagi untuk konsistensi gunahnya. Itu saja catatannya untuk Abu Aisyah. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Bisa lanjut di surat At-Takwir. Naam. Baik, untuk selanjutnya Bapak Marzuki, apa sudah bergabung Pak Marzuki? Pak Marzuki sudah bergabung bersama kami? Nampaknya belum hadir Pak Marzuki. Kita lanjut ke peserta berikutnya, yaitu Bapak Satori. Pak Satori, halo Pak Satori, sudah bergabung? Tapi Pak Satori juga belum bergabung. Selanjutnya Abu Agnia. Naam.
2: Naam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol.
2: Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
1: فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِي

0: Sekali lagi, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan. Ulangi dari fa'badal ladzi. Sekali lagi,
1: fanfajarat min husnata 'ainaha.
0: Matanya panjang. Min husnata 'ashrata 'ainaha.
1: Fanfajarat min husnata 'ashrata 'ainaha. Qad 'alima kullu unashin mashrabahum.
0: Coba sekali lagi. Coba diulangi sekali lagi. Wa idhistasqa.
1: Wa idhistasqa Musa faqulna bi'asfakal hajar.
0: Sekali lagi. Fa idhistasqa Musa liqaumi. Kalau yang pertama fa baddalal ladzina zalamu qaula. Kemudian yang kedua fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama. Ini perlu diperhatikan ya perbedaannya, jangan sampai terbalik. Kemudian yang kedua di ayat 60 di sini perlu dilancarkan lagi. Wa idhistasqa Musa liqaumi faqul nadrib bi'asakal hajar. Sebenarnya untuk kesalahan sekarang ini kesalahannya lebih pada kurang lancar ya, tersendat-sendat. Kalau sudah tajwid sudah bagus. Pekan depan diulangi dari ayat 60-61 ya, mudah-mudahan bisa lancar. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut peserta berikutnya yaitu Ahi Amrin. Tafadhol Ahi Amrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul.

والله يعلم إني بذل رسوله والله يشهد.

0: Naam, barakallahu fik. Untuk Ahya Amrin setelahnya sudah bagus ya. Nah, masih ada satu catatan yang perlu diperhatikan di ayat ke-8 ya, di ayat ke-8 walillahil izzah ya, di sana alif lamnya ketinggalan tadi, bukan walillahi izzatu, bukan itu, walillahil, ada alif lamnya ya, itu saja satu ketinggalan alif lam tadi, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Nah, barakallahu fik. Wan. Baik, kita lanjut lagi. Pak Marzuki sudah bergabung. Halo. Nah, waalaikumsalam. Tafadhal Pak Marzuki. Syafaqallah.
1: Allah is the one who created us.

0: Masya Allah. Untuk Pak Marzuki, alhamdulillah setorannya sudah bagus ya. Ada yang ingin ditakid beberapa ayat ini. Yang pertama, coba bisa diulangi ayat ke-6. Ya ayyuhal insanu ma ghurrak. Lanjut.
1: Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
0: Terakhir. Nah, di sini kurang fi, coba panjang fi. Panjang fi ayisu
1: ayisu
0: terus ya tanggal 8.

0: Di situ tidak boleh ditahan. Yauma la tamliku nafsul li nafsin. Jadi
1: yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'an.
0: Oke, alhamdulillah. Kalau diperhatikan di ayat 18 kurang panjang, di ayat 19 idgham bila gunahnya jangan ditahan. Kemudian ayat 8 ro'nya. Baik, selanjutnya Pak Satori sudah bergabung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإذا توليتم فإنما

وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم.

0: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: Nah, masya Allah, barakallahu fiik untuk Pak Satori. Setorannya alhamdulillah sudah bagus, ya. Untuk catatannya sebenarnya catatan lama, ya, huruf sod berharokat kasroh, ya. Itu saja catatannya yang masih sedikit lagi, ya. Perlu terus dilatih, tapi ini faktor usia, ya. Nah, alhamdulillah barakallahu fiik untuk setorannya sudah bagus, bisa dilanjut di surat berikutnya at-talaq. Naam. Assalamualaikum. Baik, kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Ahi Ferry. Naam, Ahi Ferry, tafadhol.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol ya Ferry.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik, untuk Aiferi, untuk surat Alim Fitornya ini sudah bagus ya. Cuman perlu diperhatikan di sini di ayat 13 ya. Di ayat 13 innal abrara lafi na'im ini sama dengan surat Al-Mutaffifin ya. Jadi kalau tidak fokus biasa suka nyambung ke surat Al-Mutaffifin. Jadi innal abrara lafi na'im ya, kalau di surat ya, kalau di surat Al-Mutaffifin alal araik. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Terus yang kedua, coba diulangi di ayat 8 fi ayyi suratin.
1: Fi ayyi suratin masyaa rakkabak.
0: Oke, sudah bagus ini ya. Terus yang catatan terakhir yang kedua ini, ro kasroh ini kurang tarkik sedikit ya. Jadi di bawah tarkik sedikit bi rabbikal karim ya. Jadi ri-nya ya ditarkikkan lagi ya. Nah, tadi kurang sedikit tarkik. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta selanjutnya Ahi Chandra. Nah, tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ahi Chandra.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
0: الذي kayaknya jangan pakai kol-kol ya. Iqra' warabbukal akram akram ya, jangan di akram itu tapi dikasih hamas akram. Coba
3: iqra wa rabbukal akram.
0: Terus
3: allama أو

0: พระลำพยองออยมันสมาลุจันดีมุจาระอุบิดีอัลสัลลอฮุบิอัจมิลฮาคิม
1: Baik, Ahi Chandra, cukup dulu ya sampai At-Tin. Minggu depan dilanjut di Asyar dengan Ad-Duha. Ini di surat Al-Alaq masih banyak catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama di ayat yang ketiga ya. Iqra wa rabbukal akram. Jadi kaknya di sini dia bukan kol-kolah, tapi dia memiliki sifat hams ak. Ada angin yang keluar sedikit. Ak, ak. Iqra wa rabbukal akram. Coba diulangi.
0: Iqra wa rabbukal akram.
1: Oke, bagus. Kemudian selanjutnya di ayat ke-8. Coba inna ila.
0: Inna ila rabbika ruja'a.
1: Nah, itu salah. Alif lamnya dihilangkan itu. Ila rabbikar. Robbikar, alif lam samsia di situ, bukan robbikar ruj, itu salah. Robbikar ruj'a, coba sekali lagi.
0: Inna ila robbikar ruj'a.
1: Nah, itu alif lam samsianya jelas. Taib, selanjutnya di ayat 14, coba alam ya alam.
0: Alam ya'lam
1: bi annallaha yara. Ihfa syafawinya di situ tidak ada. Alam ya'lam, tahan dulu. Alam ya'lam bi an, coba.
0: Alam ya'lam bi an,
1: tahan dulu.
0: Alam ya'lam, alam ya'lam bi annallaha yara.
1: Oke, lanjut. Kalla
0: kalla illam yadai nasta'an min nasiyah.
1: Binnya ditahan dulu, bin dengungnya. Lanasfa'am bin nasiyah. Oke, coba.
0: Kalla illam yadai nasta'an min nasiyah.
1: Lanjut. Bukan khotiyah, tapi khotiyah. Jelas A-nya. Nasiyatin.
0: Nasiyatin kadibatin khotiyah.
1: Oke, seperti itu. Lanjut sampai selesai.
0: Falyad'una adiyah.
1: Baik, nah itu saja. Jadi catatannya di ayat ketiga akram, ayat ke-8 rabbikar ruja'a, kemudian ayat ke-14 ya'lam alam ya'lam bi'an, kemudian ayat 15 bin nasiyah, dengan ayat 16 khotiah khotiah. Nah, so, untuk surat At-Tin alhamdulillah sudah bagus. Barakallahu fik wa jazakumullah khair. Nah, ya aku. Baik, untuk selanjutnya akhuna Aslim. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
1: Langit.
0: Min
1: syarri ma.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Ya, jangan ditasdidkan mimnya. Min syarri ma khalaq.
0: Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad.
1: Hai Aslim, untuk suaranya di sini masih ada beberapa catatan ya. Yang pertama di surat An-Nas, di surat An-Nas di sini yang pertama berhentinya itu tambah lagi, jangan sampai gunnahnya lebih panjang daripada berhentinya. Nah, jadi misalnya kul a'udzu birabbin nas, ya jangan sampai di sini bin nas, ya bukan begitu ya. Jadi mad aridul sukun tentunya harus lebih panjang daripada gunnah ya. Kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, ya itu. Jadi yang mad aridul sukunnya perlu ditambah lagi panjangnya sampai terakhir. Kemudian yang selanjutnya di surat Al-Falaq, di sini yang pertama di ayat kedua catatannya ya. Di ayat kedua maknya di sini tidak pakai tasdid. Min syarrima, syarrima khalaq, bukan syarrima, itu salah. Syarrima khalaqa. Jadi maknya tak pakai tasjid, dari syarrima langsung, kemudian maknya panjang dua harokat. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin naffatha fa, ya fa-nya kurang tadi, fa-nya kurang digigit ya, naffathati fil uqad. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Coba dibaca dulu surat Al-Falaq sekali lagi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد.
1: Sekali lagi. ومن شر.
0: ومن شر النفاثات.
1: Tahan dulu ya. ومن شر النفاثات.
0: ومن شر النفاثات في العقد.
1: Rinnya ditahan dulu. Syarrin, syarrin.
0: Oke,
1: sudah bagus. Terus Al-Ikhlas coba. Qul huwallah. Suaranya mana suaranya?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
1: Ah, cukup lo. Di sini bukan qul huwallahu ahad. Itu salah. Ya, di situ hamzahnya jelas, tidak tashil, bukan Allahu ahad, tapi qul huwallahu ahad. Ahad, a-nya harus jelas. Coba.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Ah, begitu. Sekali lagi.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Lanjut.
0: Allahus samad.
1: Lanjut.
0: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Nah, barakallahu fiik, ya, itu saja yang perlu diperhatikan. Surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Nah. Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya, Abu Wafiq. Tafadhal Abu Wafiq.
2: Nauzat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar.
1: Panjang. Pelan-pelan dulu. Inna a'taina. Coba.
2: Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal 'abtar.
1: Kelangi inna sya
2: Inna syani'aka
1: huwal abtar. Abtar ya, tak abtar.
2: Abtar.
1: Oke.
2: Okay. Inna syani'aka huwal abtar.
1: Oke, okay, lanjut.
2: Bismillahirrahmanirrahim. A'aita alladhi yukazzibu bi'in. فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: Terus.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy.
1: Sya-nya kurang. Sya-nya kurang. Li ila fi Quraisy. Quraisy dengan rihlatasyita. Sya-nya kurang. Tafasih. Oh,
2: li ila fi Quraisy. إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ.
1: Sekali lagi, إِلَى
2: إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم
1: Baik, untuk Abu Wafiq cukup dulu ya, sampai Quraisy. Di sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama di surat Al-Kautsar di ayat pertama ya, inna dengung dengan panjang mad jaiz, dibaca panjang, inna a'tainakal kautsar. Fa-nya jangan berdesir, bukan kausar, tapi kausar, kausar, tidak berdesis, digigit ya ujung lidahnya dengan dua gigi seri atas dan bawah. Sar ya. Coba sekali lagi, ulangi.
2: Inna
1: panjang. Inna panjang.
2: Inna a'tainakal kautsar.
1: Dengungnya inna
2: inna a'tainakal kautsar.
1: Baik ya, itu ya. Terus lanjut, fasholli
2: fasholli li rabbika wanhar.
1: Terus
2: inna syani'aka huwal 'abtar.
1: Baik, terus di surat Al-Ma'un catatannya di ayat ke-6. Ya, di ayat ke-6, alladzina hum yuraun. Masih panjang. Coba sekali lagi.
2: الَّذِينَ هُمْ
1: يُرَاءُونَ. Terus.
2: وَيَمْنَعُونَ
1: الْمَاعُونَ. Oke. Nah, terus di surat Quraisy huruf sya, perhatikan ya, Quraisy rihlatasyita'i wassayif. Coba ulangi dari ayat 1 sampai terakhir.
2: Ila fi Quraisy ila fi rihlatasyita'i wassayif. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ
1: أَنْجَمْ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ
2: الَّذِي أَطْعَمَهُمْ بِوَجُوهٍ وَعَامَهُمْ
1: بِكْرَوْ. Nah, barakallahu fiik. Itu setorannya untuk Abu Wafiq. Ya, jadi perhatikan tadi catatan-catatan yang sudah diperbaiki. Barakallahu fiik wa jazakallah khair. Baik, peserta selanjutnya yaitu Ahi Ferdiansyah. Nah, tafadhol Ahi Ferdiansyah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وذات البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم بدلناه أسفل سافلين.

6. Untuk Ayat Diansyah, alhamdulillah setoranya sudah bagus ya, surat Atin. Cuman coba sekarang bacanya wakuf-wakuf, ayat 1 sampai 3 dibaca wakuf, jangan diwasolkan. Coba Watin.

0: Naam, barakallahu fiik. Jadi sudah bagus, di wasol juga bagus, di berhenti juga bagus. Ya, jadi tidak ada catatan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya bisa dilanjutkan di surat berikutnya. Naam, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Naam, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Dan bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung, maka bisa langsung bergabung di link yang sudah disediakan. Insyaallah kita kembali di pertemuan yang akan datang, dan kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Welcome to Mobile Legends. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
5: Yeay.
6: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
5: Tidak, saya mau tanya Ji nih, anaknya Antum, belum sunat toh?
6: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
5: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
6: Sudah kelas 5 SD.
5: Sudah besar itu.
6: Iya betul, hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
5: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
6: Ada juga. Pasti mahal itu.
5: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
6: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
5: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya. Baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
6: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale. Sini kita gas.
5: Oke, kita sama-sama misalnya pergi, nah. Saya bawa juga anakku.
7: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
8: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
9: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang traktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
12: Radio Muad Bin Jabal. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di malam hari ini, yakni dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim, yang mana kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan kita di malam yang lalu, yakni pasal 3 Adab An-Naum atau Adab Tidur. Dan kemarin malam kita telah sampai pada poin yang ke-9, dan di malam ini kita akan melanjutkannya pada poin yang ke-10. Oleh karenanya langsung saja kita simak dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim.
12: Ensiklopedia Islam.
13: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada poin yang ke-10, mencuci kemaluan dan berwudu atau bertayamum ketika sedang junub. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur ketika sedang junub, maka beliau mencuci kemaluan dan berwudu seperti wudu hendak salat. Demikian juga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetubuhi salah seorang dari istri-istrinya dan kemudian malas untuk bangun, maka beliau pun memukulkan tangan ke dinding dan bertayamum. Tayamum ini merupakan keringanan bagi siapa saja yang malas untuk berdiri untuk menyucikan dirinya dari janabah. Kemudian pada poin yang ke-11, membaca beberapa surat Al-Quran yang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Sahabat Mu'adz, Rasulullah tidak tidur hingga membaca Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Tanzilal. Surat ini yakni yang dimaksud adalah As-Sajadah dan surah Al-Mulk, sebagaimana beliau SAW pun tidak tidur hingga membaca surah Bani Israel dan surah Az-Zumar. Surah Bani Israel yaitu surah Al-Isra, dan tentunya semua itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Kemudian pada poin yang ke-12, mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Orang yang tidak bisa bangun sebelum fajar dan tidak biasa dengan hal itu, hendaklah mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang tidak tidur hingga ia mengerjakan sholat witir adalah orang yang bertekad kuat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 perkara, berpuasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan berwitir sebelum tidur. Akan tetapi, sahabat Mu'adz, bagi orang yang terbiasa bangun sebelum fajar dan biasa sholat malam, maka menunda witir ini hingga akhir malam tentu itu adalah lebih utama. Kemudian yang ke-13, berniat taubat sebelum tidur. Seseorang tidak ada yang tahu, sahabat Mu'adz, mungkin ia tidur pada suatu malam dan bangun lagi kecuali pada hari kiamat. Maka dari itu, hendaklah ia meniatkan taubat. Demikian pula jika ia mempunyai kewajiban kepada seseorang, hendaklah ia bersungguh-sungguh untuk tidak tidur pada malam itu, sementara kewajiban masih dalam tanggungannya. Namun hendaklah ia juga mengembalikan dari hak kepada pemiliknya. Kemudian pada poin yang ke-14, segera tidur kecuali dalam keadaan darurat. Apabila seseorang segera tidur, niscaya hal itu sangat membantunya untuk bangun mengerjakan sholat malam. Jika ia menunda tidurnya, maka semua itu dapat terluput darinya, sebagaimana kebanyakan keadaan manusia yang mengobrol setelah isya dan menghabiskan waktu untuk itu atau untuk bermain-main. Akibatnya mereka tidur larut malam dan waktu sholat subuh pun terlewatkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat membenci tidur sebelum isya dan mengobrol sesudahnya. Adapun sobat Muaz, orang yang tidak tidur karena tugas melayani tamu, menuntut ilmu, dan semisalnya, maka ini tidak termasuk dalam hadis tersebut. Demikian juga bersegera tidur akan menjadikan orang tersebut mendapatkan kecukupan istirahat pada malam hari. Dan hal ini tentu lebih besar faedahnya daripada tidur pada siang hari demi menjaga kebugaran dan juga kesehatan tubuhnya. Kemudian yang ke-15, menutup atau mengunci pintu dengan rapat. Sesungguhnya sahabat Muat, syaitan itu tidak dapat membuka pintu. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang akan datang pada adab ke-16 nantinya, demikian juga hal itu akan mencegah dari masuknya hewan dan serangga yang bisa menyakiti dengan izin Allah. Termasuk di dalamnya adalah Allahu a'lam, menutup atau mengunci jendela-jendela dengan alasan yang juga sama. Demikian juga mengunci pintu agar mencegah masuknya pencuri dan yang lainnya, dan tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pada poin ke-16 sahabat Muaz, yakni menutup bejana dan tempat air. Janganlah membiarkan bejana yang di dalamnya terdapat makanan dalam keadaan terbuka. Jangan pula membiarkan guci, kendi, atau botol air tidak tertutup, karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutupnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tutuplah bejana dan ikatlah kendi-kendi kulit, karena setiap tahun ada satu malam ketika wabah turun, tidaklah wabah itu lewat pada suatu bejana yang tidak tertutup atau kendi yang tidak terikat, melainkan wabah itu akan jatuh ke dalamnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutuplah bejana, ikatlah kendi-kendi, tutuplah pintu-pintu, dan matikanlah lampu-lampu, karena syaitan tidak akan dapat membuka ikatan, tidak dapat membuka pintu, dan tidak dapat menyingkap bejana. Jika salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan selain meletakkan di atas bejana satu tangkai kayu, lalu ia menyebut nama Allah, maka hendaklah ia lakukan. Karena itu, karena sesungguhnya binatang-binatang atau fuwaisiqa seperti tikus akan membakar penghuni dan dari penghuni rumah dan rumah mereka. Al-fuwaisiqa atau tikus tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini atau perbuatan itu akan menjaga dari keamanan penghuni rumah dan tidak lebih menjaga mereka dari mudarat-mudarat atau gangguan-gangguan dan semisalnya. Kemudian pada poin yang ke-17 sahabat Muat, memadamkan lampu dan seluruh sumber api. Memadamkan lampu sahabat Muat dan juga sumber api ini termasuk dari apa yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Dan akan tetapi Allahu alam, hadis tersebut juga ditujukan kepada lampu yang dinyalakan dengan gas ataupun minyak. Hal ini dikarenakan alasan yang disebutkan dalam hadis, yaitu tikus yang dikhawatirkan menyentuhnya hingga dapat membakar penghuni rumah dan rumah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kalian tidur maka padamkanlah lampu-lampu kalian, sebab syaitan akan menunjukkan hewan-hewan seperti ini, yakni tikus, untuk menyentuh lampu tersebut lalu membakar kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, padamkanlah lampu karena binatang-binatang seperti fuwaisiqah, tikus, itu akan menarik sumbuh dan akan membakar pemilik rumah. Demikian juga sumber-sumber api yang lain yang harus dipadamkan sebelum tidur. Dasarnya adalah sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya api adalah musuh bagi kalian. Apabila kalian tidur, maka matikanlah ia. Sabda beliau, janganlah kalian biarkan api menyala dalam rumah kalian ketika kalian tidur. Ini merupakan kepedulian Islam untuk menjaga kehidupan seorang muslim, yakni untuk menjaga keselamatan dirinya, hartanya, barang-barangnya, dan juga anak-anaknya. Di sini adalah Allahu a'lam, seharusnya seorang sahabat Muaz itu mematikan alat-alat elektronik kecuali yang harus tetap untuk dinyalakan sebelum tidur. Sebab kadang kenaikan suhu pada kabel yang terlalu lama digunakan bisa saja menyebabkan dari munculnya percikan api sehingga bisa mengakibatkan dari terbakarnya rumah bersama penghuninya saat mereka sedang tidur. Allahu a'lam. Oleh karenanya sahabat Muaz, tentu sangat perlu untuk kita memperhatikan dari hal-hal yang atau dari barang-barang yang mungkin memiliki potensi untuk terbakar, untuk overheat, maka sebaiknya kita antisipasi sebelum kita tidur, agar tidur kita juga lebih nyenyak dan juga lebih terjaga. Tentunya kita tidak menginginkan dari hal-hal yang demikian, seperti terjadinya kebakaran pada saat kita tidur dan atau lain sebagainya. Dan demikian sahabat Mos, dari apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda di malam hari ini, yang dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim. Dan kita telah sampai pada poin yang ke-17, dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkannya pada poin yang ke-18 dan seterusnya di malam berikutnya. Dan semoga yang sedikitnya ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum.
14: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
15: Gimana rasa nasi kebulinya?
16: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
15: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
16: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
17: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
18: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
17: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
19: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
20: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
19: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
20: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
21: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
22: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
23: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
24: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
25: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu wahai anakku pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: مخلوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untuk muduhaitunga yang tak pernah layu,
3: untuk muduhaitunga yang tak pernah layu,
2: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu, engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya?
3: Engkau akan mendapatkan gantinya.
2: Ridallah min ridal walidain, wa tuqullah min tuqil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam ya kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu maafkan anakmu, maafkan aku.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita senantiasa memujinya karena mencintainya, dan karena kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho darinya. Baik sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, di malam ini kembali menemani sahabat Mu'adz dalam acara Kafilah Orang-orang Bertobat. Kafilah Orang-orang Bertobat merupakan program menghadirkan kisah-kisah untuk kita mengambil pelajaran dari berbagai kisah di alam nyata ini, baik sempat terjang orang-orang durhaka maupun yang tertulis dalam sejarah atau yang terulas dalam kitabullah atau yang kita lihat dan saksikan sendiri dalam arena kehidupan nyata. Maka ini semua akan menjadi peringatan bagi kita semua. Baik sahabat Mu'adz, untuk selanjutnya kami hadirkan kisah berikut ini. Tema kisah berikut ini adalah hadiah. Aku telah menyelesaikan studiku di sebuah sekolah kesehatan dengan susah payah. Aku sama sekali tidak fokus pada pelajaran. Namun Allah memudahkan juga jalanku untuk menyelesaikan kuliahku. Lalu aku ditempatkan di sebuah rumah sakit yang dekat dengan kotaku. Alhamdulillah, segala urusanku berjalan lancar dan aku pun masih tetap bisa tinggal bersama kedua orang tuaku. Aku berniat mengumpulkan harta mahar untuk calon istriku kelak. Dan itulah yang selalu ditekankan oleh ibuku setiap hari. Pekerjaanku berjalan mudah karena kulakukan dengan sungguh-sungguh dan telaten. Terutama karena pekerjaanku itu adalah di rumah sakit tentara. Aku senang beraktivitas. Itu sebabnya secara medis aku mendapatkan sukses besar dengan pekerjaanku. Bila dibandingkan dengan pelajaran teori yang membosankan yang pernah kupelajari, maka praktik merupakan yang paling aku minati. Rumah sakit tersebut mengumpulkan berbagai tenaga medis, baik dari dalam maupun dari berbagai bangsa lainnya. Hubunganku dengan mereka sebatas hubungan kerja. Sebagaimana mereka juga mengambil manfaat dari kehadiranku, sebagaimana penduduk asli ini, asli di negeri ini. Saya sering menjadi guide mereka mengunjungi berbagai tempat bersejarah dan pasar-pasar. Sebagaimana aku juga sering mengantarkan mereka ke kebun-kebun kami. Hubungan kami dengan mereka amat erat. Dan seperti biasa, di akhir hubungan kerja kami mengadakan pesta perpisahan. Pada hari itu, salah seorang dokter dari Inggris berniat melakukan perjalanan pulang ke negerinya karena masa kerjanya sudah habis. Lalu kami bermusyawarah untuk mengadakan pesta perpisahan baginya. Tempat yang kami tentukan adalah kebun kami. Kemudian kebun tersebut didekorasi seperti biasanya. Namun yang menguras pikiranku adalah hadiah apa yang akan kuberikan kepadanya. Terutama karena aku sudah bekerja bersamanya dalam waktu yang lama. Akhirnya aku temukan sebuah hadiah berharga dan sesuai untuk saat itu. Dokter yang satu ini dikenal suka mengumpulkan barang-barang tradisional. Lalu tanpa perlu bersusah payah, kebetulan ayahku menyimpan banyak barang-barang semacam tersebut. Maka aku pun meminta kepada beliau. Aku memilih sebuah benda tradisional hasil karya daerahku di masa lampau. Seseorang di antara saudara sepupuku turut hadir untuk kuajak berdiskusi tentang hal tersebut. Saudaraku menyela. Kenapa tidak engkau beri hadiah buku tentang Islam? Aku lebih memilih barang tradisional tersebut. Tak kuindahkan pendapat saudaraku tersebut dengan anggapan bahwa sulit untuk mendapatkan buku yang cocok untuknya. Namun Allah mudahkan diriku untuk mendapatkan barang tersebut tanpa bersusah payah. Lalu esok harinya aku pergi ke toko buku. Ternyata aku dapatkan sebuah buku tentang Islam dalam bahasa Inggris. Kembali kata-kata sepupuku itu terngiang di telingaku. Pikiranku untuk membeli buku itu menjadi pertimbangan khusus bagiku saat itu karena kebetulan harganya sangat murah. Aku pun membeli buku tersebut. Datanglah saat pesta perpisahan dengan sahabatku ini. Aku meletakkan buku tersebut di tengah barang tradisional tersebut, seolah-olah aku menyembunyikannya. Aku pun menyerahkan hadiah tersebut. Sungguh itu merupakan perpisahan yang amat berkesan. Dokter itu memang amat disukai oleh rekan-rekan kerjanya. Sahabat kami pun pergi meninggalkan kami. Hari demi hari pun berlalu, bulan demi bulan juga berlalu, demikian cepat. Aku pun menikah dan dianugerahi seorang putra. Lalu suatu hari datanglah surat dari Inggris. Aku segera membukanya dan membacanya dengan perlahan. Surat itu ditulis dalam bahasa Inggris. Pada mulanya aku memahami sebagian isinya. Namun aku tidak bisa memahami sebagian kata-katanya. Aku tahu bahwa surat itu berasal dari teman lama yang berada di sana dan juga pernah bekerja bersama kami. Namun, kuingat-ingat, baru kali ini kudengar namanya. Bahkan, nama itu terdengar aneh di telingaku. Nama dia adalah Doifullah. Lalu kututup surat tersebut. Aku berusaha mengingat-ingat sahabat bernama Doifullah. Namun, aku tidak berhasil mengingat seorang pun dengan nama tersebut. Kubuka kembali surat tersebut dan kemudian kubaca isinya dengan tenang. Huruf demi huruf mengalir dengan mudah dan lancar. Berikut sebagian isi dari surat tersebut. Saudara yang mulia, Doifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku telah memudahkan. Allah telah memudahkan diriku memahami Islam dan memberiku petunjuk melalui kedua belah tanganmu. Tak pernah kulupakan persahabatanku denganmu. Aku selalu mendoakanmu. Aku teringat dengan buku yang pernah engkau berikan kepadaku di hari kepergianku. Suatu hari ku baca buku itu sehingga bertambahlah kesungguhanku untuk lebih banyak mengenal Islam. Termasuk di antara taufik Allah kepadaku. Di sampul buku tersebut aku mendapatkan nama penerbit buku itu. Aku pun mengirim surat kepada mereka untuk meminta tambahan buku. Mereka segera mengirimkan buku yang ku minta. Segala puji bagi Allah yang telah menyalakan cahaya Islam dalam dadaku. Aku pun pergi menuju Islamic Center dan mengumumkan keislamanku. Aku ubah namaku dari John menjadi Dhuifullah, yakni seperti namamu, karena engkau adalah orang yang memiliki keutamaan dari Allah. Aku juga melampirkan surat resmi ketika aku mengumumkan syahadatku. Aku akan mengusahakan pergi ke Mekah, bukan rumah, untuk menunaikan haji. Dari saudaramu seiman, Dhuifullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pun menutup surat tersebut. Namun, dengan cepat kubuka kembali, aku membacanya untuk kesekian kalinya. Surat itu demikian menggetarkan diriku, karena aku merasakan ikatan persahabatan pada setiap huruf-hurufnya. Aku pun menangis terus. Bagaimana tidak, Allah telah memberi hidayah kepada seseorang menuju Islam melalui kedua belah tanganku. Padahal selama ini aku lalai dalam memenuhi haknya. Hanya dengan sebuah buku yang tidak sampai 5 rial harganya, Allah memberi hidayah kepada seseorang. Aku sedih, ya sekaligus berbahagia. Bahagia karena tanpa usaha yang keras dariku, Allah menunjukkan kepada saudaraku tentang Islam. Namun aku juga merasa sedih karena penasaran terhadap diriku sendiri. Yah, di mana saja aku selama ini ketika masih bersama para pekerja tersebut. Aku belum pernah mengajak mereka kepada Islam, bahkan belum pernah mengenalkannya dengan Islam. Tak ada satu kata pun tentang Islam yang akan menjadi saksi buat diriku pada hari kiamat nanti. Aku banyak mengobrol bersama mereka dan sering bercanda dengan mereka, namun aku tidak pernah membicarakan Islam banyak ataupun sedikit. Lalu Allah memberi hidayah kepada Dhuifullah untuk masuk Islam dan juga memberiku petunjuk untuk berintrospeksi diri akan keteledoranku dalam mentaati Allah. Aku tidak akan meremehkan kebajikan sedikit pun meski hanya dengan sebuah buku berharga 1 rial. Aku berpikir sejenak, seandainya setiap muslim menghadiahkan sebuah buku saja kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, apa yang akan terjadi? Namun, aku tertegun karena hal yang aku takuti dari berita yang kubaca dari benua Afrika. Beberapa kenyataan menyebutkan telah berhasil dikumpulkan dana sebesar $1 juta untuk diberikan kepada gereja. Berhasil dikaderisasi 3.968.000-an penginjil dalam kurun waktu 1 tahun. Telah berhasil dibagi-bagikan Injil secara gratis sebanyak 112.564.000-an eksemplar. Jumlah stasiun radio dan televisi nasional telah mencapai 1.620 buah. Lalu aku bertanya-tanya, di manakah kita berada dalam kondisi seperti ini? Dan berapa banyak pembantu di negeri ini yang juga bukan muslimah? Berapa dan berapa? Sungguh rasa sakit yang didahului dengan air mata. Namun tetap bergelayut satu pertanyaan. Mana usaha kita? Mana usaha kita untuk mengenalkan Islam kepada saudara-saudara kita? Baik sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah yang kami hadirkan di malam ini. Semoga menjadi motivasi untuk memperbaiki diri, menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
6: Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan istiqomah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini. Ya.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah. Hai, jiwa yang keluar. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Barat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah. Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa عبدالله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga, berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa berasal dari Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan. Dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat, wa anna an-nara haqqun, dan bahwasanya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya. Maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
2: 8.
1: 8 hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Nah, Ustaz disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya Ustaz untuk 8 pintu surga itu?
1: 8 pintu surga itu kata para ulama kita ada nama-namanya. Nah. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A B C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Ada yang tahu? Ada 4 pintu ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi SAW namanya. Yang pertama pintu sholat. Pintu apa? Sholat. Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
2: puasa.
1: Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu sholat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu sholat. Kemudian wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad, barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
2: Dua.
1: Yang ketiga, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah, barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
2: puasa?
1: Puasa. Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa?
2: Puasa.
1: Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat enggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya royan. Jadi nanti di surga udah enggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama, dan masih ada beberapa nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya.
2: Baik, Ustaz. Kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema, Ustaz.
1: Ya.
2: Untuk pintu yang tadi disebutkan Ustaz, pintu royan, pintu jihad dan salat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah, Ustaz?
1: Iya. Tentunya enggak ada ya nama pintu surga, pintu rumah tuh enggak ada. Jadi delapan itu enggak ada namanya pintu rumah itu enggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga di, rumah. Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga, itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya? Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar, ya terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya salah seorang temannya, "Ma yubkika? Apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, "Kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup." Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah enggak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya enggak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'dh dzalikal bab aw fa'ihfadhhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu alam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu, atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya? Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh nganter ke pasar bawa kresek, malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum nih, masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya? Enggak, yang belum nikah masih dicuciin gak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Gak usah tinggal masukin ke mesin. Justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa enggak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Ana nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibnu Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir. Saudaranya namanya Umar. Umar bin? Masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaannya. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya. Semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya?
2: Umar.
1: Sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam, bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz?
1: Iya. Yeah. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Yeah. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
2: lewat,
1: sekedar baca. Kalaupun paham terjemahannya, tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan. Dan ini agak panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahumu uff. Janganlah engkau mengucapkan ah. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumu.

0: Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah ham, hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. H-A-A. Bukan ham ya, H-A-A. Hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang paling agung, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hak yang kedua. Yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wa bil walidaini ihsana. Yang artinya hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan. Entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun. Ya, bantu orang tua berkebun, bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya. Bersih-bersih lah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum nikah, sih. Mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana?
1: Banyak.
0: Siapa yang hari ini nyapu?
1: Kalau akhwat mungkin banyak Ustaz ya.
0: Enggak, anak tanyanya ikhwan, akhwat enggak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu, biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya?
1: Pembantu ya. Sekarang kemungkinan.
0: Pembantu, malah pembantu, masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua, sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi, yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz, masa laki-laki bantu masak? Kok enggak level banget sih? Enggak apa-apa. Minimal antum bawain apa kek. Ya. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang
1: makannya.
0: Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya itu.
1: Iya, Ustaz.
0: Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh
1: habis.
0: Oh, habis ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ada yang sifatnya finansial, bantu orang tua berobat, bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya, makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya, diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu Ustaz? Pokoknya korma. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi

0: Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Inti ya Allah, ngapain beli korma semahal itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi
1: turun.
0: Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham. Mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini, ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustaz, saya punya kakak atau punya adik nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau gak ada yang nanya, gak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya, ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran belum melunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut, diceritakan dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul SAW melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah inna hadha qad ijtaha mali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu, apa? Ente, ente itu, tubuh ente, itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua, ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok anak mau minta mobil nih. Ya enggak, yang ngeliat-ngeliat. Ya, jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya, orang tua, maaf nih, anak juga udah jadi orang tua. Nah, jangan mentang-mentang ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Kelanjutannya kata Allah, firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, andaikan salah satu atau kedua orang tuamu sampai lanjut usia dan keduanya atau salah satunya berada di dalam pengasuhanmu. Kenapa sih? Kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah? Cerewet. Cerewet. Rewel. Ada yang lain? Seperti anak-anak. Betul. Sakit-sakitan. Terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun. Uzur, pikun. Apalagi? Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tua, ya, lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan Ketika orang tua kita sudah tua, orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu emang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf mungkin ada yang sebagian pikun, ya kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya macam-macam itu kan,
1: osteoporosis,
0: osteoporosis, bahasa gampangnya olinya udah kurang gitu aja, ya itu lebih gampang, olinya udah berkurang, jadi sudah kurang ini lagi ya, jadi gak enak, itu perlu dituntun, ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun. Mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntun. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi? Tidur di bawah, tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerup, gak bisa. Bayangkan, gak pernah kepikir, cuma antum pikirkan bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Nah, yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan, gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi, sebentar dong anak taruh dulu? Gak ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Birr Was-Silah karya Imam Ibn Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah ibnu Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu bihal manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sana lah kira-kira, di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. Ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah. Kata orang tersebut, hal atarani aturani jazaituha. Apakah dengan apa yang saya lakukan ini, menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya. Apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la?
1: Tidak.
0: Nggak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu satu kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu, ada dorongan-dorongan, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali, itu gak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan fala taqul lahumā uff. Janganlah kamu katakan uff. Uff ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Ah, atau mungkin juga cek. Ya. Yeah. Bisa semua kan? Ya. Mungkin itu ya. Kata sebagian ulama, "Law 'alimallahu syai'an minal 'uquqi adna min uffin laharramahu." Laharramahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uff, niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja enggak boleh. Apalagi apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. Datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh, kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok gak bawa oleh-oleh, dikatakan tega-teganya jauh-jauh gak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Nanya, gak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Anak sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik, bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus anak pikir-pikir, kayaknya nyontoh anak tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat anak, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang, itu baru satu barang loh, di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita? Belum ketika kita mainan air ya. Air yang ada di bak dikuras sampai habis. Belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh kayak gini, gak dibawain kayak gini, maunya apa sih? Subhanallah. La taqul lahuma uff. Cek aja gak boleh sama orang tua. Makanya perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit, kita tawarin, ayo pak kita berobat. Gak usah lah. Besoknya tawarin lagi, ayo pak berobat, gak usah lah. Ketika sudah parah baru, nak tolong dong bawain berobat. Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Marah. Kemarin gak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belayan tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib, ada seorang khatib Jumat, saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan orang tua dia, menjenguk tetangga, bapak dan ibu, yang dua-duanya sama-sama stroke. Ketika saya jenguk, bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Terus kata khatib itu, saya tanya, kenapa menangis? Saya ini menyesal. Loh, menyesal apa? Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa bapak apa? Dahulu ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Jadi orang. Emang sekarang bukan orang? Maksudnya jadi orang yang sukses gitu, secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya, 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Suster.
1: Okay.
0: Suster yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak, bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta, yang dibutuhkan orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan ucapkanlah perkataan yang sopan. Ya. Membentak enggak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia enggak bentak. Dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Enggak maksud untuk membentak. Tapi dia langsung ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini. Langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal gak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo. Kemudian di atasnya ada kromo inggil. Enggak tahu kalau di Betawi ada enggak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada enggak kromo? Enggak ya. Tapi kalau di Betawi kan enggak mungkin manggil bapaknya lu gue kan enggak mungkin kan ya. Enggak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi, usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus. Ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita sekedar dia cerita nostalgia. Ya. Bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa, Bu? Dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka seneng. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia, ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak. Ya, punya anak banyak. Dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi, kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya. Semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makan, semuanya pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
1: susah.
0: Tapi yang paling disayang ada apa-apa curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya kenapa? Itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai dia gak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia, anak ini selalu update. Bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan, oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa, laki-laki perempuan, gimana anaknya sudah di mana. Itu update, semuanya di update. Setiap ketemu sama orang tua, oh si Fulan sudah lahir, eh si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali. Bandingkan dengan sebagian dari kita. Kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita? Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua sudah jarang, masih pula disambi Facebookan atau BB-an atau apalah WA-an atau apalah terserah. Coba pernah enggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering. Bukan pernah, sering. Coba ana tanya sama antum, berani enggak antum ngobrol sama presiden sambil BB-an? Berani enggak? Gak berani, masuk istana langsung, bukan di silent, langsung
1: dimatiin.
0: Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh, gak pernah nelfon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelfon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal, ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak. Ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah. Jadi saya kan sudah menyusui kamu selama 2 tahun. Itu saja deh, tolong kamu bales. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Katanya. Na'udzubillahimindah. Jadi untuk bayar susu 2 tahun itu mau saya kirim susu berapa kontainer, Bu? Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya.
1: 24.
0: Ya, sekarang 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan, "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Ini juga menarik sekali. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal, ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar, ya. Yang punya pengikut begitu banyak. Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor, yang dihormati oleh seluruh civitas akademi tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat. Agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian, kayak gini misalnya ngisi pengajian. Tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil. "Eh, Le." Orang Jawa Le. Apa kata dia? "Labbaik ya ummah." Saya siap untuk memenuhi panggilanku wahai ibunda. Langsung dia tutup itu apa?
2: Majelis.
0: Majelisnya, bukunya dia tutup. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. "Ada apa, Bu?" "Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan," katanya. Bayangkan, dipanggil dari jendela, kirain ada masalah penting kan, adiknya kecemplung sumur itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa?
1: Ayam.
0: Suruh ngasih makan ayam. "Oh iya, siap." Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik. Balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, "Tahu enggak kenapa saya tutup kitab ini?" Karena ada yang tanya mungkin kan, "Ini lagi pengajian kok masa ditutup, cuma suruh ngasih makan
2: ayam,
0: ayam aja." Kata ulama tersebut, "Saya berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah." Lihat. Begitulah para ulama kita mencontohkan merendahkan diri depan orang tua. Enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Enggak ada embel-embel pejabat, enggak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S. S apa? Esteler, ya. Itu udah gak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan, ya. Bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita, ketika kita berhadapan dengan bos, ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan? Sedangkan di hadapan orang tua kita, kita tidak bisa duduk dengan sopan. Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan saya perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Jegang. Tahu jegang enggak antum? Masa saya praktek di sini. Jegang itu ngangkat
2: kaki.
0: Ngangkat kaki. Berani enggak antum sama bos, ya? Lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani gak? Gak berani. Takutnya. Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita? Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adanya kedua orang tua kita, gak mungkin kita ada di muka bumi, gak mungkin. Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Minar rahmah karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Inti niatnya apa? Merendahkan diri di hadapan orang tua, inti niatnya apa? Ada sebagian orang masya Allah, kalau ada maunya baru sama orang tua. Ya, munduk-munduk, apa munduk-munduk? Munduk-munduk, nunduk-nunduk sama orang tua, ada maunya. Ya, pengin tanah yang sono dijual gitu kan. Ada maunya dia. Kalau sudah kejual udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena takut enggak dikasih uang jajan, sangu. Enggak, minar rahmah karena kasih sayang, ikhlas tulus. Sehingga yang terasa pun akan beda. Jadi orang merendah karena tulus, ikhlas, sama orang merendah karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus, beda. Ya. Ini wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Yang terakhir, waqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa.
2: Ya. Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya?
0: Iya betul. Jadi kalau sholat sunnah, nah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha dipanggil-panggil, boleh antum membatalkan. Yang nggak boleh itu kalau sholatnya sholat
2: wajib. Baik ya, Ustaz, betul. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beri walidain Ustaz, ada untuk tambahan untuk apa dalil-dalil dari Rasulullah SAW Ustaz?
0: Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran surat apa tadi?
2: Al-Isra
0: ayat 23-24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak lagi. Ada yang sifatnya ucapan Nabi SAW, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi SAW, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali?
2: Tiga kali.
0: Thumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
2: Bapakmu.
0: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar. Iya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faedah ini dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi saya seperti antum, pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi ana baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini baru sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini? Siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata, siapakah yang paling berhak? Ini yang beliau tekankan di situ. Sekarang saya tanya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik? Apakah hadis ini menunjukkan seperti itu?
2: Tidak.
0: Jawabannya tidak. Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ustaz berhak untuk kita hormati, dosen, guru berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati. Ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini, siapa yang paling? Itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustadz kita. Kalau antum mau nyapa ustadz, ya itu kan assalamualaikum ustadz, sampai kadang-kadang suaranya enggak
2: kedengaran.
0: Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum bu, ya. Atau sama dosen, ya, karena pengen remedi ya. Ya, nilainya apa kalau enggak naik apa? Eh? C. G. D. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apalagi itu. Bawa teh macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita, atau sama atasan kita. Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua, bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU ya dengan rekan bisnis ya, yang suka bikin MOU sama rekan bisnis kan, itu kan diatur itu. Kalau mau ngomong itu kan di konsep. Bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua di konsep enggak? Banyak di antara kita asal
2: jeplak.
0: Asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune. Sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak. Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita, ibu kita, ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi gak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak, sama ibu saya. Nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya, punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Brutu. Apa? B, apa tuh B? Gak tahu nih, paha atau sayap, gak tahu lah ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling spesial. Ya. Yeah. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking, mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul kalajengking, di situ ada lubang. Buruan itu kalajengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kalajengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kalajeng ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kalajengking sampai digigit sama kalajengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kalajengking. Ditanya sama orang, ini kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit, kan bahaya. Iya, kalau saya nggak kayak gitu nanti kalajengking yang keluar gigit ibu saya gimana? Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu, karena mungkin dianya ini gagah, ya, tubuhnya atletis, ibunya kerempeng, pendek, ya, bungkuk, malu, boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono, ya, digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya. Jangan sampai kita payungan sendiri bu kita. Kehujanan kayak gini. Naik kendaraan dipapas suruh naik. Ketika turun berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau anda na'udzubillahi min dzalik celaka. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf. Celaka, celaka, celaka. Berapa kali Nabi SAW?
2: Tiga kali.
0: Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa itu orang? Kasian banget didoain celaka tiga kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Kalau enggak celaka, Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat, berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah ustaz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat, alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya ketika orang tua kita ganti popok kita sama sekarang kita ganti popok orang tua kita. Beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur, supaya anak bisa ganti popok tiap hari, gitu. Kenapa enggak mati-mati, gitu kan? Beda, ya. Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh, enggak, ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa, gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Ya. Na'udzubillahimin. Ini dzalik.
2: Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim Ustaz, ingin dengan sisi lain Ustaz untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti Ustaz.
0: Iya, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik. Tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin gak ada di antara kita yang pengen supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka, gak ada. Saya gak bisa bayangkan ya di dunia makan bareng satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengen bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak, tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwahi keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah semuanya dapat hidayah, inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah, tanah kita yang luas. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo pak, ngaji yuk pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih, dengerin biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan, mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji, tapi etikanya mana? sama orang tua, jangan menggurui. Kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya nyetel radio misalnya ya, ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya, kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan ini dengerin, gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut, seakan-akan kita dengerin ya, cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada satu dua yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu enggak dibaca-baca, enggak apa-apa. Besok taruh lagi dua, ya. Wah, itu nanti dipindahin, minimal ketika mindahin orang tua ngelihat. Ketika mindahin kan ngelihat. Ya. Enggak apa-apa enggak dibaca, dia lihat dulu judulnya daripada enggak lihat sama sekali. Nah, lihatin dia, liatin, dia lihat, enggak baca, taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, Masya Allah nak, kamu setelah ngaji, kok kamu tambah baik ya nak ya? Kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut ya. Itu kan Masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Hah? Kamu kok tambah gak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju gak mau, disuruh nyapu gak mau. Iya, kita kan harus tholabul ilm, Bu. Masya Allah. Padahal tholabul ilmnya nanti jam 10, ibadat zuhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tholabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek, gak nyambung, Jack. Ya. Gue mau ngaji jam 1 kok, masa jam 7 suruh nyapu gak mau, gak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan. Dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau. Bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
2: Nah, Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup, Ustaz. Ya. Lalu misalkan orang tua kita kadarullah sudah wafat, Ustaz. Bagaimana cara berbakti kita, Ustaz?
0: Nah, ini kalau orang tua sudah wafat, ini berarti pintunya sudah dua-duanya sudah tidak ada. Ini gimana ini, Ustaz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihimah. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati dua orang. Ya, jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa, tidak nyolatin. Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai nggak nyolatin. Itu nggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi SAW, assalatu alaihima, berbakti menyolati keduanya. Wal istighfar lahuma, mendoakan. Mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga. Kadang-kadang kita ini lupa ya, mintanya rizki terus lupa enggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi, Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Ana bilang ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin, mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu, iya lama ini gak doain orang tua, lama gak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali.

0: Itu sumringah banget Bapak. Silakan Ustaz.
1: Kayaknya yang sepuh aja.
0: Yang sepuh, Masya Allah, barakallahu fina wafikum. Yang sepuhnya banyak Ustaz, yang mana Ustaz?
1: Yang pakai kacamata. Kacamata.
0: Bapak, silakan Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita, Biru Walidain dan Uang 100.000.
1: Masya Allah. Masya Allah.
0: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak, Insya Allah Ta'ala. Mungkin bisa di, mohon maaf, dibantu Bapaknya, kasihan.
1: Masya Allah, Masya Allah.
0: Barakallahu
1: Barakallahu. Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji, misalnya janji mau ngurusin masjid misalnya ya. Orang tua kita janji mau ngurusin masjid, atau orang tua kita janji mau ngapain. Kita berusaha untuk memenuhi janji itu. Atau dia pernah janji mau beliin apa ya sama orang lain. Itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau enggak salah Ibnu Umar. Kalau enggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik unta atau naik keledai, saya lupa. Lewat di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung, deso. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan Pak, Pak, silakan naik. Habis itu kemudian dia kan enggak pakai sorban itu, orang Arab Badui. Langsung sorbannya dicopot. Langsung ditaruh di atas kepalanya biar enggak kepanasan. Diantar. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temannya. Kata temannya, Ibnu Umar, orang Arab Badui itu enggak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya, dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Enggak. Saya tahu. Ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Saya berusaha untuk menghormati dengan baik anak saya ini. Maaf, teman bapak saya ini. Makanya perhatikan baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Teman. Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja. Ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Le, coba Le kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke sana, pergi ke luar kota. Coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4 misalnya 4 orang satu kota datangi. Saya ke sini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Senang dia cerita, bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita datangi, minimal dia akan cerita, Masya Allah semoga Allah merahmati bapak kamu tuh. Doa kan, jadinya kan doa kan. Kalau kita nggak datangi mungkin dia lupa nggak doain. Ketika kita datangi dia ingat. Dia ingat sama bapak kita, akhirnya dia doain ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima kata Nabi SAW, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima menyambung silaturahim. Yang tidak bisa terjalin, atau maaf, yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara. Kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara. Pak D, terus Bude, Pak Le, terus Bule. Sampai ini hadis riwayat Ahmad, nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya, ya, saking pentingnya menyambung silaturahim.

0: Ibrahim ini sampai Nabi SAW pernah mengatakan al-khalatu bimanzilatil ummi. Bibi itu, ya, bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Apa? Bibi, ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk. Itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal, masih punya bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama, mensolatkan. Yang kedua, mendoakan. Memenuhi janji. Memuliakan teman. Menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
1: Sudah, Ustaz. Mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini, Ustaz. Boleh kita buka tanya jawab, Ustaz, ya?
0: Silakan.
1: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustaz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat, Pak. Mohon maaf ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan bertanya langsung dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
2: Ya.
1: Ya, silakan Afani.
2: Ah, ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya habis asar lanjut lagi nih, Ustaz. Pertanyaan dari akhwat saja sudah Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan ya, tapi ada satu pertanyaan yang mengusik ana, Ustaz, ya. Ustaz kelihatan enggak, Ustaz?
0: Kok antum yang nanya?
2: Ya, boleh dong, kan Anda juga enggak dikasih hadiah. Ya. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin, ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu, Ustaz. Tapi malah mencari surga itu sampai ke luar negeri gitu, Ustaz. Padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana, Ustaz?
0: Nah, ini juga perlu dicermati nih. Nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk ke luar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
3: Jihad.
0: Jihad adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fa fihima fajahid, berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis, ya. Sampai nangis-nangis ditinggalkan ke sana kemari. Orang tuanya enggak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain, dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin. Itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Taufik.
0: Silakan Bapak Taufik.
3: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
0: Iya Pak, tahu.
1: Gak perlu dijelaskan Ustaz. Ya, silakan lanjut Pak.
3: Biar jelas.
1: Lalu pertanyaannya?
3: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
0: Iya.
3: Karena orang tua saya di Jawa dan hari ini ibu saya sedang sakit.
0: Oh iya.
3: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Pertama, saya ingin luruskan. Tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ya. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa, emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu, dia kan tinggal di rumah itu banyak kenangan, banyak nostalgia ya. Sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah, ya, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah, meninggalkan pekerjaan yang di sini, berpindah mencari pekerjaan di sana, kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana, ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Ya. Kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini, Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan. Apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini, Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala. Dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita, tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau gak bisa pindah kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi kalau gak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus atau surat ya. Sekarang ini dengan adanya HP ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat enggak?
1: Enggak
0: kan? Padahal subhanallah, nulis surat itu kan butuh waktu enggak lama. Paling kita duduk setengah jam kita tulis alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut ya. Mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa dikit, oleh-oleh. Ya, maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda, dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita, dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces, saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita, sehingga kita bisa meraih surga Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri. Sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi, dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya. Ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah. Nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke 9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, walain adzaqnal insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lashadidul ya'si min rahmatillahi جحود بالنعم التي أنعم الله بها عليه.
0: قال المفسرون رحمهم الله: ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما، dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah," kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim, dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim, yang pertama adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana, barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasu'ila ba'dhus sulaha 'anish syukri lillah, telah ditanyakan kepada orang-orang soleh bagaimanakah syukur kita kepada Allah. Faqal, maka ia menjawab alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum ni'mati alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya azabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9 Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelope, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Kira-kira bagaimana hukum itu, Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor, lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh, itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian

0: taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi, karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Ma'idah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu taala.
1: Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini.

0: salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non-muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama, dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik, minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga. Yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. ya. Emang di negeri-negeri kaum muslimin ya tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak. Ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya. Seorang muslim boleh bekerja di negara non muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas ya dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu taala alam.
2: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang, tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa. Doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat, itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah adalah 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat As-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya, syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar, sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin syakiran li'an ummi." Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asy-syukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wan qiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan kama kunta ailan faqiran fa agnaqallah fa haddis bi ni'matillah 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu, itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho, ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, au yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukur, syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 0822-9377 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
1: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat, inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika, ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kullama barudat u'idat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan, ya, 1000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan, maka memang 1 banding 1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan, fama yaumun kana miqdaruhu 50 alfasanah, faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altuka litukhbiruna, qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahum Allahu azza wa jalla fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas, ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50.000 tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
1: rambut.
2: Meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustadz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta, ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama, tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya palak selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi, maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya, tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam, dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih, ya, baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron, ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukron atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustadz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan, jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillahu khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
2: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
1: Tidak tepat, ya, dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah, ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya, membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallahu khair, ya, apa, jazakallahu, ya, maksud dalam hati jazakallahu syarran. Nah, itu kan bisa juga, ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua. ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu Indonesia yang diarabkan. Ya. Sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan. Syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak. Ya. Kalau maaf sekali kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab. Ya. Taib barakallahu fikum.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
6: Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
7: Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Seorang yang
7: tidak mencintai saudaranya
6: sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وأعد له عذابا عظيما.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki, gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi enggak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, Ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifin fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Akhi ukhti rahimakallah. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrika. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya yang itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tetapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlebih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: قدوات نبويه عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyah. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Ustadz menjawab,
8: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
9: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
12: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
13: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang ngutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
6: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH Plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda, tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
14: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
15: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
16: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
17: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh, sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
18: Anda sedang mendengarkan Radio
19: Mu'ad bin Jabal 94,3 FM
18: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullah ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqih wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila rituani. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ikhwat aliman, sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kembali kita rangkaikan dengan duduk sejenak mendengarkan kajian rutin dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Abu Qudamah Zazen Zainal Mursalin LC Hafizallahu taala. Dan di kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan di ayat ke-28 dari surat Luqman. Dan seperti biasa setelah uraian materi, jika kita masih memiliki waktu yang tersisa dari yang diberikan, maka insya Allah kita akan kembali membuka sesi tanya jawab. Dan untuk memanfaatkan waktu kita di kesempatan ini, marilah kita simak dan ikuti bersama uraian materi yang akan kita simak. Kepada guru kita, waktu dan tempat dipersilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, bidillahi ta'ala, di pagi hari yang berbahagia ini kita memasuki pembahasan ayat yang ke-28 dari surat Luqman. Olehnya itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Rahmat yang akan membaca ayat 27 sampai ayat 28 dari surat yang ke-31 ini.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.
1: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kalian dari dalam kubur melainkan hanya seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana tentang kemahasempurnaan penciptaan Allah di langit dan di bumi, lalu kemudian di ayat yang ke-27 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang kemahasempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan kalimat-kalimatnya, maka pada ayat yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang kemahasempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah." Tidaklah penciptaan kalian dan tidak pula kebangkitan kalian melainkan seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, "Wa ma Allah azza wa jalla firman, ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah, innallaha sami'un basir," ai ma khalqukum ayyuhan nas wala ba'tsukum yaumal qiyamati fis suhulati wal yusri illa ka khalqi nafsin wahidah wa ba'tsiha. Tidaklah penciptaan kalian wahai manusia dan tidak pula kebangkitan kalian pada hari kiamat dari segi kemudahan dan dari segi kemudahan dan kemudahannya kecuali seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa. Innallaha sami'un li aqwalikum, sesungguhnya Allah maha mendengar perkataan-perkataan kalian. Basirun bi'a'malikum, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga maha melihat amal perbuatan kalian. Wasayujazikum alaiha, dan niscaya Allah akan membalas kalian atas perkataan dan perbuatan kalian tersebut. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sangat jelas korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya. Karena di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keluasan kekuasaan Allah, sedangkan di ayat sebelumnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seolah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana ilmuku tidak terbatas, maka demikian pula kekuasaanku pun tidak terbatas. Ayat yang mulia ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir seperti oleh Al-Imam At-Tabari memiliki asbabun nuzul, di mana ada sejumlah orang-orang musyrik, mereka merasa heran terhadap kebangkitan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi di akhirat kelak, ketika seluruh manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Mereka menganggap bahwa kembalinya miliaran manusia adalah sebuah perkara yang mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan tersebut dengan ayat yang mulia ini. Ya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ba'tsukum wala khalqukum illa kanafsi wahidah." Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma khalqukum," tidaklah penciptaan kalian, yakni penciptaan seluruh manusia dari mulai manusia yang pertama yaitu Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir kelak, "wala ba'tsukum," dan tidak pula kebangkitan kalian, yaitu menghidupkan kembali seluruh manusia setelah kematian pada hari kiamat kelak, "ya illa kanafsi wahidah," bagi Allah itu sama saja dengan menciptakan dan membangkitkan kalian satu jiwa. Dan ini tentu ya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa seluruh manusia akan dibangkitkan dengan jasad dan ruh mereka untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. "Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahidah." Ya, ini adalah merupakan inti dari ayat yang mulia ini. Tidaklah Allah menciptakan seluruh manusia dan tidak pula Allah membangkitkan seluruh manusia kecuali seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa. Ya, maksudnya bukan berarti persis menciptakan satu jiwa, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala kemudahan menciptakan dan membangkitkannya itu seperti Allah menciptakan satu jiwa dan membangkitkannya. Ya, tentu bagi manusia ada perbedaan antara menciptakan sesuatu dengan tunggal dengan menciptakan sesuatu dengan massal. Ya, Demikian juga mengulang sesuatu yang sifatnya tunggal dan mengulang sesuatu yang sifatnya massal, ini adalah sangat berbeda. Ya, ada perbedaan antara yang sedikit dengan yang banyak, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala ya sama sekali tidak menyulitkan. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbedaan antara yang sedikit dengan banyak, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat dalam menciptakan banyak makhluk, sebagaimana Allah tidak merasa berat menciptakan satu makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya tinggal berfirman kun, hanya dua huruf saja disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, kun, jadilah. Maka sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun akan terjadi serentak, ya, penciptaan seluruh manusia atau kebangkitannya itu sama, baik satu orang atau seluruh manusia. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan ayat yang mulia ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan kesempurnaan kudroh Allah. Karena yang sulit dan yang mudah itu hanyalah bagi makhluk. Adapun bagi Allah semuanya sama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala urusan dia apabila menghendaki sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini juga tentunya merupakan bentuk bantahan terhadap pengingkaran hari kebangkitan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ketika mereka berkata bagaimana mungkin tulang benulang yang sudah hancur ini akan hidup kembali, mereka mengatakan man yuhyil idhama wa hiya ramim, siapakah yang dapat membangkitkan kembali tulang benulang yang sudah hancur lebur ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya membantah dengan ayat yang mulia ini, sebagaimana juga Allah membantah dalam ayat yang lain, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin jadi wa huwa bikulli khalqin alim. Ya, katakanlah yang telah menciptakannya, atau yang katakanlah yang membangkitkannya adalah yang pertama kali menciptakannya, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui terhadap makhluk ciptaannya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ar-Rum juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, huwallazi khalaqakum, ya, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, thumma yu'idukum, kemudian Allah mengulangi kembali penciptaannya itu, wa huwa ahwanu alaih, dan itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama tafsir bahwasannya menciptakan sesuatu yang pernah ada dari yang pernah ada, ya, itu lebih mudah daripada menciptakan sesuatu dari yang belum ada menjadi ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar dan maha melihat. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan dua nama ini? Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedua nama ini karena Allah Subhanahu wa taala mendengarkan suara seluruh makhluk dan melihat seluruh perbuatan mereka, sebagaimana dalam tafsir Al-Muyassar. Walaupun jumlah mereka itu sangat banyak, ya, dan hubungan penghujung ayat dengan awal ayat seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana Allah mampu mendengarkan suara makhluk sekaligus dan melihat seluruh perbuatan makhluk secara sekaligus, maka juga Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan seluruh makhluk sekaligus, dan Allah Subhanahu wa taala juga mampu membangkitkan seluruh makhluk secara sekaligus. Ya, sehingga ayat yang mulia ini sangat jelas menjelaskan dan menetapkan bagi kita sekalian sifat qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dan maha sempurna atas segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada perbedaan bagi Allah antara yang sedikit dengan yang banyak, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Demikian pula dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa hari berbangkit itu adalah merupakan sesuatu yang pasti, bahkan dia termasuk ke dalam rukun iman sebagaimana yang kita yakini. Kemudian berikutnya, berarti mereka yang mengingkari hari kebangkitan, dia berarti telah mendustakan Al-Quran. Dan jika dia mendustakan Al-Quran, berarti dia telah telah kafir dan mengingkari Al-Quran itu sendiri adalah merupakan bentuk kekufuran. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarkan seluruh suara makhluk secara bersamaan tanpa tercampur satu dengan yang lainnya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala dapat melihat perbuatan seluruh makhluk dalam satu waktu tanpa ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa kesulitan, sifat sulit, ya, itu adalah merupakan sifat makhluk. Ya, dan itu menunjukkan sifat kurang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya tidak memiliki keterbatasan dari kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga sifat sulit bukan merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menutup ayat yang mulia ini dengan innallaha sami'un basir. Ya, faidah dari nama As-Sami' dan Al-Basir sebagaimana ditetapkan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar mendengar, bukan hanya sekedar mengetahui suara. Ya, bukan hanya sekedar mengetahui suara, tetapi Allah maha mendengar, ya, dengan pendengaran yang hakiki. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha melihat, bukan hanya sekedar mengetahui sesuatu. Namun pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna sesuai dengan kemahaagungannya yang tidak menyerupai pendengaran dan penglihatan makhluk. Ya, laisa ya kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak sesuatu pun yang menyerupai dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sebagian manusia mengukur kekuasaan Allah dengan ukuran dirinya. Ya, manusia berpikir satu pekerjaan itu pasti mudah, tapi seribu pekerjaan itu akan menjadi sulit. Satu orang mudah diawasi, sejuta orang pasti akan sulit diawasi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kesulitan seperti itu hanya berlaku bagi makhluk. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala, menciptakan satu manusia sama mudahnya dengan menciptakan seluruh manusia. Menghidupkan satu manusia sama dengan atau sama mudahnya dengan menghidupkan seluruh manusia, karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, tidak memiliki kelemahan sedikit pun juga. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi uraian materi yang telah kita simak secara bersama, dan kita masih memiliki beberapa menit waktu yang bisa kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Dan kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, dalil kelompok yang menggunakan sistem hisab ada di dalam Al-Quran dengan berdalil di surat Ar-Rahman ayat kelima, wal qamari bihusban, sehingga dia mengakibatkan terjadi kontradiksi hadis tentang ru'yah. Nah, pertanyaannya, apabila Al-Quran kontradiksi dengan Al-Quran dengan hadis, maka yang dikedepankan adalah Al-Quran, maka hadis dikesampingkan. Pertanyaannya, bagaimana tentang hal ini, Ustaz?
1: Ya, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu yang dijadikan acuan adalah pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, gitu. Yang dijadikan acuan itu bukan pemahaman Anda atau kelompok tertentu, bukan pemahaman Fulan dan Alan, bukan ormas Fulan atau ormas Alan. Yang dijadikan acuan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Karena dipastikan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling faham tentang Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan kepada beliau dengan bahasa beliau pada masa hidup beliau. Demikian juga dengan para sahabatnya. Ya, ternyata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami ayat tersebut tidak sama dengan pemahaman yang Anda sebutkan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, metode hisab memang ada, tapi tidak digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan yang kaitannya dengan ibadah, gitu. Ya, yang kaitannya dengan ibadah, metode hisab itu memang ada, eksistensinya ada memang, tetapi tidak digunakan untuk ibadah. Dan pernyataan yang mengatakan bahwa apabila Al-Quran bertentangan dengan ayat si Al-Quran atau ayat Al-Quran bertentangan dengan hadis, itu adalah sesuatu yang mustahil terjadi, karena tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran, tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis, dan tidak mungkin hadis bertentangan dengan hadis. Karena tidak ada sesuatu yang berseberangan dan berbenturan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andaikan Al-Qur'an dan Sunnah itu bukan datang dari Allah, maka pasti akan mendapatkan kekontradiksian yang sangat banyak. Tetapi karena Al-Qur'an dan Sunnah itu kedua-duanya datang dari Allah, kedua-duanya merupakan wahyu, maka tidak akan ada kontradiksi. Ya, jadi perlu ditata ulang manhaj dan pemahaman orang yang mengatakan bila Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran atau bila Al-Quran bertentangan dengan hadis, ini sudah salah memang. Ya, sudah salah sekali, karena tidak mungkin adanya pertentangan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, atau hadis dengan hadis. Mustahil. Ya, mustahil, seribu mustahil, bahkan lebih dari seribu mustahil. Datangkan kepada kami, ya, ayat yang dipandang bertentangan dengan ayat yang lain atau ayat dengan hadis, pasti para ulama akan kita dapatkan. Manakala kita cari perkataan para ulama, ya, dalam tafsir atau dalam kitab-kitab akidah atau dalam kitab-kitab fikih, akan kita dapatkan, ya, bagaimana mereka mengkompromikan antara keduanya. Ya, misalnya tafsir yang spesialis dalam masalah ini, tafsir Adwaul Bayan yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Al-Amin As-Sanqiti rahimahullahu taala. Ya. Demikian pula misalnya Ibnu Asyur juga memberi perhatian dalam masalah ini. Ya. Dan para ulama tafsir yang lain, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Baghawi, semua akan berusaha untuk mengkompromikan, karena memang tidak ada sesuatu yang bertentangan. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki kitab 9 jilid, ada di perpustakaan kita di sini. Ya, 9 jilid, buku yang sangat besar. Beliau menamakan kitab tersebut Dar'ut Ta'arud Bainal Aql wan Naql. Ya, menghalau kekontradiksian antara dalil nakli dengan dalil akli. Subhanallah, beliau menegaskan sebuah kaidah yang sangat penting. Dalil nakli yang bersumber dari wahyu itu tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Itu. Dalil nakli yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau seandainya dalil nakli dengan akli saja tidak akan pernah bertentangan, karena agama Islam itu agama fitrah yang sesuai dengan fitrah manusia, apatah lagi dalil nakli dengan dalil nakli gitu. Ya, kalau dalil nakli dengan dalil akli saja mustahil untuk bertentangan, maka apalagi dalil nakli dengan nakli, dalil Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, mustahil akan terjadi kontradiksi. Oleh sebab itu, Islam tidak mengingkari adanya hisab, perhitungan. Itu sudah dikenal dari sejak zaman Rasulullah SAW juga. Sudah dikenal bagaimana orang-orang Arab pada saat itu menghitung musim, menghitung bulan. Tapi yang menjadi permasalahan itu tidak dipakai di dalam menentukan awal dan akhir bulan yang kaitannya dengan apa? Dengan ibadah. Ya, ini yang menjadi permasalahannya. Wallahu ta'ala alam.
0: Taib, ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan tadi merupakan penutup dari kajian kita di kesempatan ini, dan kita ucapkan barakallahu fiik wa jazakallahu khairan kepada guru kita atas uraian materi dan juga pertanyaan yang telah dijawab. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, terkhusus bagi penanya. Kita cukupkan kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
4: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazin Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
6: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
5: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
7: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
6: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
8: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan, karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih, karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
9: Hadirati sada, yurja intibah.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
11: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di hari Rabu 10 Juni 2026 Masehi, kita berjumpa kembali di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kali ini kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti, atau hingga masuknya waktu sholat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya insyaallah. Saudaraku seiman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita, ada satu hal yang mungkin perlu kita ingat bersama. Bahwasanya tidak semua orang bangun pagi dengan hati yang ringan. Ada orang yang dia semalaman memikirkan pekerjaannya. Ada orang yang sedang berjuang dengan keadaan ekonominya. Ada orang yang menyimpan kesedihan yang tidak diketahui siapapun. Dan ada juga orang yang merasa begitu lelah menghadapi kerasnya dunia. Nah, jadi kalau pagi ini sahabat Mu'adz termasuk salah satunya, maka izinkan kami menyampaikan satu pesan yang sederhana. Bertahan sampai hari ini saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Sahabat Mu'adz, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Kadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang kita merasa berjalan sendirian, seolah tidak ada yang memahami perjuangan yang sedang kita hadapi. Namun percayalah sahabat Mu'adz, setiap

0: bawa harapan baru. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat beraktivitas bagi sahabat Muat. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan, kesehatan, dan kabar baik untuk kita semua. Dan di pagi ini sahabat Muat selanjutnya, seperti biasa kita dengarkan dulu pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullah Ta'ala, di mana tentunya apa yang beliau bacakan nantinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: دengar radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus radio Mu'ah Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
6: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha, dan sucikan dia. Sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
7: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar, pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
7: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
7: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tentunya masih menemani Anda. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 6 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Semoga sahabat Muadz juga sudah membaca zikir pagi hari ini, dan semoga itu menjadi awal yang baik untuk membuat hari kita pun nantinya menjadi lebih baik. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, pernahkah kita memperhatikan bagaimana kehidupan saat ini berjalan begitu cepat? Pagi hari dimulai dengan berbagai kesibukan. Ada yang berangkat bekerja, mengurus keluarga, menjalankan usaha, pergi ke sekolah, atau menyelesaikan berbagai pekerjaan yang seolah tidak ada habisnya. Di tengah semua aktivitas itu, tanpa disadari banyak dari kita menghabiskan waktu lebih banyak dengan duduk. Duduk di depan meja kerja, duduk di kendaraan, duduk sambil menggunakan handphone, lalu pulang ke rumah dan kembali beristirahat tanpa banyak bergerak. Nah sahabat Muadz, lama-kelamaan, tubuh kita menjadi terbiasa dengan pola hidup yang minim akan aktivitas. Padahal sejak dulu, tubuh manusia itu diciptakan untuk bergerak. Dan bergerak adalah bagian dari kehidupan. Ketika kita berjalan, meregangkan otot, menyapu halaman, berkebun, bersepeda, atau melakukan pekerjaan rumah tangga, tubuh kita sebenarnya sedang menjalankan fungsinya dengan baik. Dan aktivitas fisik itu tidak selalu harus berupa olahraga yang berat. Tidak harus berkeringat banyak atau menghabiskan waktu berjam-jam. Justru, dari gerakan-gerakan sederhana yang dilakukan setiap hari, tubuh kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, ketika tubuh bergerak, peredaran darah menjadi lebih lancar. Otot-otot bekerja sebagaimana mestinya. Persendian tetap terjaga kelenturannya. Dan jantung pun bekerja lebih optimal untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, yang menarik sahabat Muadz, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh tubuh kita. Banyak orang mengaku merasa lebih segar, lebih bersemangat, dan lebih nyaman menjalani hari setelah melakukan aktivitas fisik meskipun hanya dalam waktu yang singkat. Mungkin karena tubuh kita memang menyukai gerakan. Mungkin karena setelah bergerak, tubuh dan pikiran kita sama-sama mendapatkan kesempatan untuk kembali seimbang. Sayangnya, seringkali kita menunggu waktu yang tepat untuk mulai aktif. Menunggu hari libur misalnya, menunggu jadwal yang lebih longgar, menunggu niat yang lebih besar, dan lain-lain. Padahal kesehatan itu seringkali dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan secara rutin. Dari langkah kaki yang sederhana, dari kebiasaan berjalan beberapa menit lebih jauh, memilih tangga dibandingkan lift, meluangkan sedikit waktu untuk meregangkan tubuh di sela-sela kesibukan. Jadi tidak perlu langsung mengubah semuanya dalam satu hari. Cukup kita mulai dari yang paling mudah untuk dilakukan. Karena setiap gerakan yang kita lakukan hari ini adalah bentuk perhatian kepada diri sendiri. Sebuah investasi kecil yang manfaatnya mungkin tidak langsung terasa sekarang tetapi akan sangat berarti di kemudian hari. Jadi sahabatmu di tengah kesibukan apapun yang sedang dijalani hari ini, jangan lupa untuk memberi kesempatan tubuh kita untuk bergerak. Luangkan sedikit waktu untuk berjalan, meregangkan badan, atau melakukan aktivitas yang membuat tubuh kita tetap aktif. Karena tubuh yang terus dijaga akan menjadi teman terbaik dalam menjalani setiap perjalanan hidup kita. Sahabat muat, di kesempatan pagi ini berikutnya setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup.
11: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang larang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
10: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Dan di kesempatan pagi ini, pembahasan kita adalah dengan judul Ketika Pikiran Tidak Mau Berhenti Bekerja. Sahabat Muat, semoga di tengah kesibukan dan berbagai tanggung jawab yang menanti kita saat ini, kita masih diberikan kesehatan, ketenangan, dan semangat untuk menjalani hari. Pernah tidak sahabat Muat merasa tubuh sahabat Muat sedang duduk diam, tetapi pikiran sahabat Mu'adz berlari kemana-mana. Memikirkan pekerjaan yang belum selesai, memikirkan tagihan yang harus dibayar, memikirkan masa depan yang belum jelas, bahkan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kalau iya, maka sahabat Mu'adz tidak sendirian. Banyak orang saat ini mengalami kondisi yang sering disebut dengan overthinking. Mungkin dari luar terlihat biasa saja, tetapi di dalam kepala ada percakapan yang tidak pernah berhenti. Ada kekhawatiran yang terus berulang. Ada pertanyaan yang terus muncul tanpa jawaban. Jadi pagi ini sahabat Mu'adz kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan modern. Overthinking. Ketika pikiran tidak mau berhenti bekerja. Karena seringkali yang membuat kita lelah itu bukan pekerjaan kita, bukan aktivitas kita, melainkan pikiran kita sendiri. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, menurut para psikolog, overthinking ini adalah kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan, terus-menerus, dan berulang tanpa menghasilkan solusi yang jelas. Nah, seseorang yang overthinking, sahabat Mu'adz, biasanya dia terlalu memikirkan masa lalu, terlalu mengkhawatirkan masa depan, sulit untuk mengambil keputusan, takut membuat kesalahan, dan membayangkan skenario terburuk. Contoh sederhananya, kita mengirim pesan kepada seseorang, lalu tidak dibalas selama 1 jam. Orang biasa mungkin berpikir, oh, mungkin dia sedang sibuk kali. Tetapi orang yang overthinking itu bisa berpikir, apakah dia marah? Apakah saya salah bicara? Apakah hubungan kami berubah? Apakah saya mengecewakan dia? Dan lain-lain. Padahal sahabat Mu'adz, belum tentu ada masalah apapun. Inilah yang disebut pola pikir katastrofik, yaitu membayangkan kemungkinan terburuk secara berlebihan. Tetapi yang menarik sahabat Mu'adz, overthinking ini sering menyamar sebagai sikap hati-hati. Padahal kenyataannya terlalu banyak berpikir justru sering menghambat tindakan. Kita merasa sedang menyelesaikan masalah, padahal sebenarnya kita hanya mengulang masalah di dalam kepala kita. Nah sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kenapa sih otak itu suka overthinking? Mengapa otak kita melakukan hal ini? Ya, melakukan overthinking ini. Sebenarnya sahabat Mu'adz, otak manusia itu dirancang untuk bertahan hidup. Dan tugas utama otak bukan membuat kita bahagia. Tugas utama otak adalah menjaga kita tetap aman. Karena itu otak selalu mencari kemungkinan bahaya. Masalahnya, di zaman modern, ancaman fisik itu sudah jauh berkurang. Namun otak kita tetap bekerja mencari ancaman. Akhirnya ancaman itu berubah menjadi takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, takut tidak diterima, takut masa depan tidak sesuai harapan, dan masih banyak lagi. Nah sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ada beberapa penyebab dari munculnya overthinking. Yang pertama adalah perfeksionisme. Ingin semuanya sempurna. Takut untuk salah, takut dinilai orang lain. Akibatnya apa? Terlalu lama berpikir dan sulit untuk bertindak. Kemudian penyebab lainnya adalah pengalaman buruk di masa lalu. Orang yang pernah kecewa itu cenderung lebih waspada. Jadi mereka akan mencoba untuk mencegah rasa sakit yang sama terjadi kembali. Kemudian penyebab berikutnya adalah kecemasan berlebihan. Semakin tinggi kecemasan seseorang, maka semakin besar kecenderungannya untuk overthinking. Dan penyebab berikutnya dari overthinking adalah sulit untuk menerima ketidakpastian. Padahal sahabat Mu'adz, hidup memang penuh ketidakpastian. Dan tidak semua hal itu bisa direncanakan. Tidak semua. Dan tidak semua jawaban tersedia hari ini juga. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, jika diperhatikan, kehidupan modern itu justru memperparah overthinking. Kenapa? Kita akan jawab setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
12: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
13: Pejabat Boklok, siap di bawah.
14: Kita dapat BBM gratis. Kan di taman, kan?
15: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya. Jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
16: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
17: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
10: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Sahabat Muat, jika diperhatikan kehidupan modern itu justru memperparah overthinking. Kenapa? Karena kita hidup di era yang penuh dengan informasi. Begitu bangun tidur, kita langsung membuka handphone kita. Melihat berita, melihat media sosial, pencapaian orang lain, kesuksesan orang lain, hiburan orang lain. Tanpa sadar kita mulai membandingkan hidup kita sendiri dengan hidup orang lain. Betul tidak? Lalu muncul pertanyaan. Kenapa sih saya belum seperti mereka? Kenapa sih hidup saya terasa lambat? Kenapa sih orang lain terlihat lebih sukses? Padahal sahabat Muat, yang kita lihat itu hanyalah potongan terbaik dari kehidupan mereka. Dan memang media sosial itu sering menampilkan hasil, bukan proses. Jarang menampilkan perjuangan. Akibatnya banyak orang merasa tertinggal, padahal sebenarnya mereka sedang berjalan di jalurnya masing-masing. Inilah salah satu penyebab munculnya FOMO atau Fear of Missing Out. Kita takut untuk tertinggal, takut tidak ikut tren, takut dianggap gagal. Padahal hidup itu bukan perlombaan yang memiliki garis finish yang sama, sahabat Muaz. Setiap orang itu punya jalur beda-beda, jalurnya yang berbeda gitu loh. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, overthinking ini bukan sekedar masalah pikiran. Dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh tubuh kita. Apa saja dampaknya? Di antaranya adalah kita sulit untuk tidur. Tubuh kita lelah tetapi pikiran kita tetap aktif. Kemudian kita menjadi mudah lelah. Dan hal ini terjadi karena energi mental kita terkuras sepanjang hari. Kemudian kita sulit untuk fokus karena perhatian kita terus berpindah ke berbagai kekhawatiran. Kemudian kita menjadi mudah marah. Orang yang kelelahan mental biasanya lebih sensitif secara emosional. Dan dampak lainnya juga adalah menurunnya produktivitas. Terlalu banyak berpikir membuat seseorang lebih sedikit untuk bertindak. Ada kalimat menarik. Analisis yang berlebihan seringkali melahirkan kelumpuhan tindakan. Kita terlalu sibuk memikirkan kemungkinan buruk sampai kita lupa untuk melangkah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, pernahkah sahabat Mu'adz memperhatikan orang yang paling sederhana kadang justru terlihat lebih bahagia? Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, bukan. Tetapi karena mereka tidak membawa semua masalah ke dalam pikirannya sepanjang waktu. Kebahagiaan itu sering hilang bukan karena kurangnya hal baik dalam hidup, tapi karena pikiran yang terlalu sibuk mencari apa yang kurang. Ketika kita terus memikirkan apa yang belum saya miliki, maka rasa syukur akan semakin kecil. Namun ketika kita mulai melihat apa yang sudah saya miliki, maka hati akan menjadi lebih tenang. Syukur bukan berarti berhenti bermimpi. Syukur berarti menghargai perjalanan sambil tetap melangkah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasi overthinking? Caranya yang pertama adalah sadari saat sedang overthinking. Jangan langsung percaya semua pikiran yang muncul. Kenali terlebih dahulu. Oh, saya kayaknya sedang overthinking nih. Kayak gitu. Kemudian, fokus pada fakta. Pisahkan fakta dan asumsi. Fakta itu adalah kenyataan. Asumsi adalah cerita yang dibuat oleh pikiran kita. Kemudian, tanyakan pertanyaan ini pada sahabat Mu'adz. Apakah kekhawatiran ini membantu saya atau tidak? Jika tidak membantu, maka mungkin saatnya sahabat Mu'adz untuk melepaskannya. Kemudian, batasi waktu khawatir. Beri waktu khusus untuk memikirkan masalah. Jangan membawa kekhawatiran sepanjang hari, jangan. Kemudian selanjutnya adalah kurangi paparan media sosial. Tidak semua informasi itu perlu untuk kita konsumsi, sahabat Mu'adz. Tidak semua. Dan tidak semua kehidupan orang lain perlu untuk dibandingkan. Sahabat Mu'adz, tips selanjutnya adalah menulis jurnal. Tuliskan apa yang ada di kepala. Seringkali pikiran yang terlihat besar ternyata lebih sederhana ketika kita tulis. Kemudian sahabat Mu'adz, bergerak. Bergerak. Olahraga ringan, berjalan kaki, membersihkan rumah, aktivitas fisik itu membantu otak kita keluar dari lingkaran pikiran yang berulang. Aktivitas fisik membantu otak kita keluar dari lingkaran pikiran yang berulang. Dan terakhir tipsnya sahabat Mu'adz adalah fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Banyak kecemasan itu muncul karena kita berusaha mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan, sahabat Mu'adz, tetapi kita bisa mengendalikan tindakan kita hari ini. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mungkin pagi ini ada seseorang yang sedang memikirkan masa depannya. Ada yang sedang memikirkan pekerjaannya, keluarganya, atau memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Maka izinkan kami meninggalkan satu pesan sederhana. Jangan menderita dua kali. Menderita yang pertama adalah karena masalah yang memang sedang terjadi. Menderita yang kedua adalah karena masalah yang belum tentu terjadi tetapi sudah kita pikirkan berulang kali. Sahabat Mu'adz, pikiran itu adalah alat yang luar biasa. Tetapi jangan biarkan pikiran kita menguasai hidup kita. Kadang ketenangan bukan datang karena semua masalah kita selesai. Ketenangan itu datang ketika kita menerima bahwa tidak semua hal harus kita kendalikan. Jadi fokuslah pada hari ini, lakukanlah yang terbaik hari ini, syukuri apa yang ada hari ini. Karena hidup kita tidak terjadi kemarin, tidak juga besok. Hidup kita terjadi sekarang, pagi ini, dan di momen ini. Tetap semangat, tetap kuat, dan percayalah bahwa kita lebih mampu menghadapi kehidupan daripada yang kita bayangkan. Selamat beraktivitas untuk sahabat Mu'adz, semoga hari ini membawa kebaikan, keberkahan, dan ketenangan untuk kita semua. Demikian sahabat Mu'adz pembahasan kita dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial Gaya Hidup kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari.
18: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
19: Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
19: Yeay.
20: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
19: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya Antum. Belum sunat toh?
20: Belum, Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
19: Hah? Memangnya kelas berapa, Mika?
20: Sudah kelas 5 SD.
19: Sudah besar itu.
20: Iya, betul. Hanya sama secarikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
19: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
20: Ada juga, pasti mahal itu.
19: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
20: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
19: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
20: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
19: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi, nah. Saya bawa juga anakku.
16: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
0: Aduh, enggak diangkat.
21: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
0: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
21: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
22: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
0: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
21: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
0: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
22: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
17: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
23: الكلمة الطيبة.

0: يسمعون
1: الكلمة الطيبة.
2: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badannya. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal dia tingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7:04 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu informasi kesehatan ringan yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Pernah tidak sahabat Muaz merasa perut kurang nyaman, begah, atau pencernaan terasa kurang lancar? Nah, salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah memperhatikan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Beberapa jenis makanan dikenal baik untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan, terutama yang kaya serat. Misalnya pepaya yang mengandung enzim alami untuk membantu proses pencernaan, pisang yang ramah untuk lambung, serta sayuran hijau seperti bayam dan kangkung yang kaya akan serat. Selain itu, jangan lupakan juga pentingnya minum air putih yang cukup, karena serat akan bekerja lebih optimal ketika kebutuhan cairan tubuh kita juga terpenuhi. Dan hal yang tidak kalah penting adalah biasakan makan secara teratur dan jangan terburu-buru saat mengunyah makanan. Kebiasaan sederhana ini, sahabat Muaz, ternyata dapat membantu sistem pencernaan kita bekerja lebih baik. Jadi, menjaga pencernaan tidak selalu harus dengan cara yang rumit. Cukup kita mulai dari pilihan makanan yang lebih sehat dan kebiasaan sehari-hari yang lebih baik. Nah, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua, dan semoga Allah beri kemudahan bagi kita untuk menjalani aktivitas kita di hari ini. Berikutnya, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bersama mendengarkan program Quran for Hafiz, beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: قرآن فور حفيظ.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info
4: dunia Islam. Baiklah sahabat Mu'at di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
1: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
5: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
5: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
5: Nah kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
8: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Quran for Hafiz.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eco-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
6: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
7: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
9: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
7: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
7: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
14: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada masih menemani Anda dan kembali kita berjumpa pagi ini dalam program Quote Islam. Quote kita di kesempatan pagi ini adalah pentingnya bersyukur. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali tanpa sadar lebih banyak mengeluhkan apa yang belum kita miliki dibandingkan merenungi begitu banyak nikmat yang sebenarnya sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Padahal kalau kita mau berhenti sejenak lalu melihat ke dalam diri kita sendiri, kita akan menyadari bahwa nikmat Allah itu tidak pernah terhitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini, saudaraku seiman, mengingatkan kita bahwa nikmat Allah begitu luas. Mulai dari nikmat iman, kesehatan, kesempatan hidup, keluarga, rezeki, hingga hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa, padahal semuanya adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah semua itu, Allah juga memberikan kita satu kunci penting dalam hidup, yaitu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, ayat ini bukan hanya janji Allah, tetapi juga arah hidup bagi seorang mukmin. Bahwasanya syukur itu bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi sikap hati, lisan, dan perbuatan. Nabi SAW pun memberikan teladan yang sangat indah tentang syukur. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau ditanya mengapa beliau masih begitu bersungguh-sungguh dalam beribadah hingga kedua kakinya bengkak, padahal beliau telah dijamin ampunan oleh Allah, Nabi menjawab, afala akunu abdan syakuro. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Sahabatmu dimanapun Anda berada, Nabi saja yang sudah dijamin ampunan masih terus meningkatkan ibadah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari masih menikmati begitu banyak nikmat namun sering lalai dalam bersyukur? Bersyukur bukan berarti kita berhenti berusaha atau tidak boleh memiliki keinginan. Justru syukur membuat hati kita lebih tenang dalam berproses, tidak mudah iri dan tidak mudah merasa kurang. Orang yang bersyukur akan selalu melihat hidup dengan pandangan yang lebih luas. Dia tidak hanya fokus pada apa yang belum dimilikinya, tetapi juga menghargai apa yang sudah ada. Nah, sahabat Muad, ketenangan hidup seringkali bukan datang dari bertambahnya dunia, tetapi dari hati yang mampu berkata. Hati yang mampu mengatakan, ya Allah, aku ridho dengan pemberianmu hari ini, dan aku percaya Engkau akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Maka sahabat Muad, mari kita latih diri kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Mulailah dari hal yang kecil, mengucapkan Alhamdulillah saat bangun pagi, mengucapkan Alhamdulillah atas makanan yang ada, dan tetap bersyukur dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahkan nikmatnya, baik dalam bentuk rezeki, ketenangan, maupun keberkahan hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Sahabat mau dimanapun Anda berada, wallahu ta'ala alam, inilah quote kita di kesempatan pagi ini, pentingnya bersyukur. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya dalam program Kuat Islam. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898.
8: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
9: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
8: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
9: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
8: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
9: Ta'ala anha, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
8: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat Maghrib.
9: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad.
8: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Muaz bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Untukmu tuhai bunga yang tak pernah layu.
2: Untukmu tuhai bunga yang tak pernah layu.
1: Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu.
2: Engkau, wahai ibu.
1: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha al-walid. Wa tuqtu Allah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulun nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu maafkan anakmu, maafkan aku.
4: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.